0: dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, yang mengapa? Ya, dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Ada yang kangen, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembacaan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ke informasi dari luar negeri, kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih barengan Andre Ardian di Bandung pagi ini. Sampai jam 10 nanti Andre Ardian bakal menemani Anda ya pendengar ya. Waduh, ini di pukul 7 lebih 37 menit Bandung sudah menunjukkan kecerahannya ya. Ini udah mulai ada cahaya matahari, udah mulai panas juga mungkin ya. Ini di hari Kamisnya, lagi pada ngapain? Ada yang lagi kerja juga mungkinnya atau lagi di jalan menuju kantor gitu ya. Andre himbau tetap berhati-hati di jalan, nyetirnya tetap fokus. Terus juga jangan lupa ya, kalau Anda mungkin yang baru mau berangkat terus mau pakai kendaraan beroda dua, ini sih harus tetap siapin alat tempurnya ya, jas hujannya, payungnya, apalagi jaket tebalnya, sandalnya mungkin ya, biar enjoy gitu. Juga bagi Anda pendengar nih, kaum mudi muda yang mau ngopi-ngopi di hari ini mungkin ya, malam apa ya ini, malam Jumatan ya, biasanya ngopi-ngopi juga gitu ya, jangan lupa juga buat cek dulu cuaca hari ini kayak gimana gitu kan, di prakira cuacanya, biar nggak keteteran, biar nggak kebasahan di tengah jalan. Dan juga tentunya pendengar, di hari ini di 23 Juli 2026 juga ini adalah Hari Anak Nasional ya pendengar ya. Jadi Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 yang diperingati pada 23 Juli 2026 ini kembali menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi mereka. Nah pendengar, peringatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan yang bersifat seremonial saja ya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Nah pendengar, anak-anak Indonesia ini memiliki peran strategis sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan bangsa, khususnya dalam mewujudkan visi generasi emas 2045. Oleh karena itu, ini upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak ini menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga pemerintah. Nah, ini kan zamannya teknologi ya pendengar ya, ini perubahan sosial tentunya juga masif banget, serta berbagai tantangan yang semakin kompleks. Ini perlindungan terhadap anak ini sekarang tuh jadi satu isu yang semakin penting ya. Di berbagai persoalan mungkin kayak kekerasan terhadap anak, perundungan, eksploitasi, diskriminasi, terus juga apa ya, perkawinan anak juga masih terjadi di beberapa daerah gitu ya. Kemudian ancaman digital itu kan serem banget ya sekarang gitu. Nah ini memerlukan perhatian dan kerjasama seluruh pihak nih buat setiap anak tuh agar bisa tumbuh secara optimal gitu. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini sendiri gitu ya memiliki landasan hukum yang kuat. Ini langkah awal perlindungan anak Indonesia ini dimulai melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Ini berdasarkan tanggal tersebut nih pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984. Nah, nanti Anda bakalan bahas soal sejarahnya yang lebih banyak dan juga tema yang akan diusung di tahun 2026 ini. Tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari yang dikhususkan untuk mengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, kebudayaan, dan pendidikan. Di Hari Anak Nasional, tanamkan cinta budaya sejak dini. Kenalkan anak pada kesenian, bahasa daerah, dan nilai kearifan lokal. Karena anak yang mengenal budayanya, tumbuh lebih percaya diri dan penuh makna. Jangan biarkan tradisi menghilang, wariskan dengan penuh kasih. Anak bahagia, budaya tetap terjaga.
1: Bandung pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini masih bareng Re Ardian. Pendengar ini di Bandung pagi ini dan juga khususnya mungkin di Jawa Barat, ini cuaca panas yang melanda juga sejumlah wilayah belakangan ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Khususnya ini di Kabupaten Garut, kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Gunung Putri dan menghanguskan area yang cukup luas ya pendengar ya. Lalu bagaimana upaya penanganan yang dilakukan di lapangan? Dan juga apa saja tantangan yang dihadapi petugas serta langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali meluas? Untuk membahasnya telah bersama kita Bapak Daris Hilman, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Garut di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Nah, langsung saja kita sapa Bapak Daris yang tengah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Daris.
2: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, kabar baik Pak Daris?
2: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik, luar biasa. Pak Daris, sebelumnya terima kasih telah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung Pak Daris. Nah Pak Daris, ini terkait penanganan kebakaran lahan akibat cuaca panas ini di kawasan Gunung Putri sendiri. Mungkin Pak Daris bisa bercerita dulu ini gimana kondisi terkini kebakaran di kawasan Gunung Putri dan mungkin juga seberapa luas area yang terdampak Pak.
2: Terima kasih atas Pak. Begini Pak, di Gunung Puntur khususnya kemarin sudah terjadi kebakaran, tapi itu titiknya banyak Pak, jadi tidak tersentral seperti itu. Alhamdulillah kami tim berkoordinasi dengan SKPD terkait sudah melakukan penanganan dengan upaya kita menunggu di zona penyangga waktu-waktu dikhawatirkan memasuki kawasan pemukiman. Begitu Pak.
0: Oke, ini juga perkembangannya untuk penanganan Pak di hari per hari ini gimana?
2: Hari per hari sampai saat ini Pak, itu paket dekat Pasir Banjir kita tim dari di lingkungan hidup khususnya mereka sudah menyiapkan tim penanganan kebakaran di sana Pak.
0: Oke, nah kemudian ini langkah-langkah apa aja yang langsung dilakukan BPBD Kabupaten Garut ini saat menerima laporan kebakaran lahan tersebut pertama kali?
2: Sekarang Pak, semenjak dikeluarkan edaran dari gubernur, Bapak harus segera tutup tinggi siaga darurat hidrometeorologi kering. Kami membentuk pos penanganan bencana sampai September, aktivasi komando. Jadi kami sudah melakukan rapat koordinasi lintas lembaga Pak, seperti itu.
0: Nah kemudian ini
2: kami sudah... Kami sudah membentuk tim Pak. Jadi insya Allah tim ini mulai efektif sampai September seperti itu Pak.
0: Oke. Okay. Nah ini apakah BPBD ini sekarang juga telah memetakan ini kawasan-kawasan di Garut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran selama musim kemarau? Kalau iya, ini wilayah mana saja Pak yang menjadi prioritas pengawasan Pak?
2: Oke. Jadi kami kemarin sudah memetakan dengan SKPD terkait, yang paling besar itu sekitaran untuk Pakenjing, terus sebelah kirinya itu persisnya Banjarwangi dan menuju sampai ke daerah utara Cibatu Kadungora.
0: Itu Pak. Oke, nah kedepannya ini mungkin adakah strategi pencegahan seperti apa mungkin yang akan diperkuat BPBD ini agar kejadian serupa ini nggak berulang lagi Pak, khususnya mungkin di kawasan pegunungan dan hutan Pak?
2: Mungkin upaya kami strateginya kemarin sudah dilakukan rapat lintas lembaga bahwa seluruh sumber daya itu akan dikerahkan dari mulai dari SKPD Satpol PP untuk pantribumnya, Damkar menyiapkan tim di kewilayahan ada 8 titik, kita sudah menyiapkan kantung-kantung yang ada sumber air di sekitar hutan Pak, seperti itu.
0: Oke, kemudian ini
2: sudah disiapkan.
0: Siapa saja Pak yang terlibat dalam proses pemadaman dan koordinasi antar BPBD mungkin dengan instansi lainnya di lapangan, Pak?
2: Ya, kami melakukan koordinasi dengan khususnya Damkar, terus Porkopincam di kewilayahan, dan mungkin terakhir itu dengan TNI Polri, dan dibantu oleh unsur masyarakat setempat yang mengetahui kewilayahan.
0: Nah sekarang ini Pak Deris, apakah BPBD ini punya sistem pemantauan atau peringatan dini ketika cuaca memasuki kategori rawan kebakaran nih, sehingga masyarakat bisa lebih waspada?
2: Oh, BPBD Kabupaten Garut pasti akan mengikuti dari perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Itu pertama. Yang kedua, kita intensif melakukan komunikasi secara A1 ke kewilayahan, Pak. Terkait ancaman yang di lapangan seperti itu.
0: Oke, jadi memang kalau misalkan kita ulas lagi, masyarakat informasi masyarakat yang bisa didapatkan dari mana, Pak?
2: Itu dari kalau desa-desa yang mempunyai desa tanah atau desa tanggung bencana, kita langsung berhubungan. Kalau yang belum memiliki Porkopincam, jadi kasih tantrip sebagai PRC kami yang intensif memberikan informasi, Pak.
0: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini ada pesan Bapak kepada masyarakat, mungkin masyarakat Garut khususnya, agar bersama-sama menjaga kawasan hutan dan lahan selama musim kemarau ini, sehingga mungkin risiko kebakaran dapat diminimalkan, Pak.
2: Ya, Pak. Ya, mungkin untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Garut khususnya, yang kebetulan dia berada di wilayah sekitaran hutan, diharapkan tidak membuang puntung atau membuang yang berpotensi memicu adanya api seperti itu, dan masyarakat pun selalu memberikan informasi yang valid terkait sumber-sumber air. Apabila tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu mudah terantisipasi dan aksesnya mohon diinformasikan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak sudah berkenan berbincang di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi ini, Pak Deris Hilman. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak.
2: Siap, Pak. Terima kasih.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu dia perbincangan kami bersama Bapak Deris Hilman SEMM, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Garut, terkait topik cuaca panas, hektaran lahan di Gunung Putri Garut terbakar di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Bun, si kakak kemana? Jam segini kok belum pulang?
1: Gak tahu ya. Di telepon juga HP-nya gak aktif.
0: Bunda ini bagaimana sih? Masa gak tahu anaknya pergi? Mana tanggung jawab bunda?
1: Loh, kok ayah marah sama bunda sih? Ayah juga harus tanggung jawab dong. Ayah kan kepala rumah tangga.
0: Bunda yang di rumah, ayah kan seharian kerja.
1: Kok jadi bunda yang salah sih?
2: Ya iyalah bunda, bunda yang di rumah.
1: Ya gak bisa gitu, ayah juga salah.
2: Gak bisa, pokoknya bunda yang salah.

Sekedar sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Jin, luka-luka ayah.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupakan.

0: Informasi pertama pendengar, Bapemperda DPRD Jawa Barat dorong kontribusi BUMD terhadap PAD Jawa Barat. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat pelajari tata kelola BUMD DKI Jakarta yang dinilai baik dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembenahan BUMD. Informasi kedua pendengar, Tagana Kabupaten Tasikmalaya distribusikan air bersih bagi warga di Raja Pola. Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya mendistribusikan air bersih di kawasan Perum de Panorama Residence, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan dan berkurangnya pasokan air di lingkungan pemukiman tersebut. Informasi terakhir pendengar, Ferdiansyah tinggalkan Persib, siap lanjutkan karir baru. Persib Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan pemain muda binaannya, Ferdiansyah Cecep, setelah kontrak profesional sang pemain berakhir usai kompetisi Super League 2025-2026. Keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama tersebut diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak demi memberikan peluang yang lebih besar bagi Ferdiansyah untuk mendapatkan menit bermain dan melanjutkan perkembangan karirnya di klub lain. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini masih bersama saya Andre Ardian. Pendengar, setelah tadi kita membahas kebakaran di gunung, selanjutnya ini kabar memprihatinkan.

0: Datang dari Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ini puluhan hektar lahan sawah dilaporkan mengalami gagal panen sehingga menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini tentu menjadi pukulan bagi para petani dan juga menjadi perhatian berbagai pihak. Lalu pendengar, apa penyebab utama gagal panen tersebut dan bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah serta langkah agar kejadian serupa tidak terulang? Untuk membahasnya, telah bersama kami Bapak Dadan Hendayana, SPMP, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Cianjur di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Benar, langsung saja kita sapa di ujung telepon Pak Dadan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Kabar baik Pak Dadan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Dadan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak telah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Pak Dadan, ini terkait kabar yang memang memprihatinkan ya. Ini puluhan hektar lahan dikabarkan mengalami gagal panen. Nah, kemudian Pak Dadan, bagaimana kondisi terkini sawah yang mengalami gagal panen di Kecamatan Ciranjang, Pak? Ini berapa luas lahan juga yang terdampak dan berapa jumlah petani yang mengalami kerugian, Pak? Silakan, Pak.
2: Baik, Pak. Terima kasih, Pak, kesempatannya. Perlu kami sampaikan di sini barangkali, Pak, yang pertama bahwa Kecamatan Ciranjang itu adalah salah satu kecamatan sentra padi yang ada di Kabupaten Cianjur, Pak. Luas lahan sawah sekarang yang ada di Kecamatan Ciranjang itu kurang lebih sekitar 1.793 hektar, Pak. Di antara dari 1.793 hektar itu diantaranya adalah lahan irigasi sebesar 1.784. Artinya hampir 100% lahan sawah di Ciranjang itu adalah lahan beririgasi teknis, Pak. Adapun irigasi teknis yang ada di Kecamatan Ciranjang itu adalah daerah irigasi teknis Cihea, yang mana sumber airnya dari bendungan utama Cisuru yang ada di Sungai Cisoka. Nah, terkait tadi dengan isu yang terjadi ada gagal panen, sebetulnya kami sudah memberikan upaya awal diantisipasi ketika ada pemberitahuan dari PMKG sejak bulan Maret. Kita sudah memberikan edaran kepada para penyuluh dan UPTD di wilayah masing-masing bahwa harus ada upaya untuk mengantisipasi terhadap dampak kekeringan ini. Dan para petani di Ciranjang sudah melakukan tindak lanjut diantaranya dengan menanam varietas genjah, yaitu varietas Pajajaran yang berusia 80 hari. Jadi tanaman yang sekarang terdampak itu adalah tanaman yang ditanam sekitar bulan April atau Mei. Ya. Sebetulnya yang terjadi di lapangan, yang terdampak yang sangat akut itu, yang sangat kuat itu adalah desa-desa yang berada di hilir, Pak. Jadi di hilir daerah irigasi, salah satunya adalah desa Sindangsari. Kebetulan di sini, petani yang terdampak itu adalah petani yang berada di ujung jangkauan dari saluran tersier, yang mana mereka pada saat usia tanaman padinya menjelang panen itu terkena gangguan suplesi air irigasi, Pak, yang seharusnya dia mendapatkan ternyata ada gangguan baik secara teknis maupun secara debit air. Karena kemarin kita sudah ngobrol dengan BPWS Citarum selaku pemangku kepentingan yang mengatur jadwal di daerah irigasi Cihea, ya. Bendungan Cisuru ini sedang mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan, Pak. Dari 7.000 liter per detik turun ke 3.400 liter per detik. Kemudian mereka sudah melakukan penjadwalan untuk pembagian air. Dan ini juga banyak kendala di lapangan, terutama banyak pemakai air di luar untuk kepentingan lahan sawah, Pak. Misalnya untuk kepentingan perikanan, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga juga. Di samping itu juga banyak bangunan pintu air yang mengalami kerusakan. Nah, ini juga menjadi faktor tersendiri, yeah, sehingga suplai air tidak mencukupi ke daerah hilir. Baik. Nah, ini yang menjadi kendala utamanya adalah suplai air yang tidak mencukupi. Kemudian, gagal panen yang disebutkan itu sebetulnya kami boleh katakan itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah panen dini, Pak. Jadi, dipanen sebelum waktunya. Seharusnya 85 hari, tetapi dipanen di usia 70, karena usianya relatif usia cepat ya, varietas gennya itu usianya itu bisa dipanen 85 hari. Tapi petani melakukan pemanenan di usia 70 atau 75. Nah ini Pak, barangkali yang perlu kami sampaikan mengenai hal yang disampaikan oleh teman-teman media di lapangan seperti itu.
0: Baik.
2: Begitu Pak.
0: Nah kemudian langkah konkret apa Pak yang sedang atau akan dilakukan pemerintah agar petani yang terdampak ini bisa segera kembali menanam dan berproduksi Pak?
2: Oh, yang pertama tentu kita kemarin berkoordinasi dengan BBWS untuk melakukan penjadwalan ulang, pemutakhiran ulang. Ya, dengan cara kita memprioritaskan daerah hilir, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mencoba memetakan usia padi yang menjelang panen. Itu yang harus dijaga dan diberikan prioritas terlebih dahulu untuk mendapatkan air irigasinya. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba meminta petugas pengawas penggunaan pintu irigasi untuk melakukan ekstra, ya, tugas ekstra untuk menjaga supaya tidak terjadi katakanlah pembajakan lah gitu ya, para petani yang ingin meminta air terlebih dahulu. Tetapi kita harus sepakat untuk memberikan prioritas di daerah yang lebih hilir lah supaya terjangkau. Kemudian hal yang lainnya adalah meminta kepada P3A, kelompok tani, kemudian masyarakat untuk melakukan gotong royong pembersihan saluran tersier dan sekunder yang mengalami penyumbatan akibat sampah-sampah plastik yang ada di sepanjang saluran. Gitu Pak.
0: Iya. Nah kemudian ini apakah mungkin ada bentuk bantuan yang akan diberikan kepada para petani terdampak ini, baik berupa benih, sarana produksi atau maupun pendampingan teknis Pak dari pemerintah mungkin?
2: Sudah pasti Pak, itu sudah menjadi mekanisme. Kalau untuk bantuan benih ada ataupun tidak dampak, kita tetap komitmen Pak untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua juga pendampingan dalam bentuk pengendalian OPP, kemudian pengendalian hal-hal teknis yang lain itu sudah kita lakukan. Kemudian untuk bantuan yang lain seperti pestisida juga kita sudah sediakan Pak. Itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan selama evaluasi musim kemarau ini.
0: Ya, nah kemudian juga ke depannya nih Pak, langkah-langkah pencegahan atau himbauan kepada para petani sendiri seperti apa yang akan diperkuat untuk mengurangi risiko gagal panen Pak, baik ini melalui pendampingan mungkin atau teknologi budidaya?
2: Iya Pak, ini sudah menjadi sebuah siklus ya Pak ya, setiap musim kemarau itu tentu kita yang pertama memberikan pemberitahuan gejala dini terhadap dampak kekeringan ini. Yeah. Yang pertama kita memberikan pemahaman kepada petani bahwa kemarau ini tidak bisa dihindarkan.
0: Betul.
2: Kemudian yang kedua, petani harus mengendalikan dampaknya seminimal mungkin resikonya. Yang pertama tadi penanaman varietas yang berumur cepat. Kemudian yang kedua, tidak menunda-nunda jadwal penanaman Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berkoordinasi dengan BBWS untuk mengatur jadwal pemberian air itu dengan skala prioritas, tidak lagi menggunakan jadwal reguler Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya kita meminta petugas POPT, penyuluh, para UPPD, Babinsa dan lainnya sebagainya untuk berkoordinasi mengawal pembagian air ini agar bersih, proporsional dan adil Pak, sesuai dengan kepentingan.
0: Baik, yang artinya berarti memang masyarakat juga harus bekerja sama ya Pak ya, tadi seperti penanaman yang memang pada jadwalnya begitu ya Pak ya.
2: Betul Pak.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dadan telah berbagi di Prasatu RRI Bandung di Bandung Pagi ini. Mungkin sebagai penutup, ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada para petani di Cianjur mungkin khususnya, agar tetap produktif Pak dan mampu menghadapi berbagai tantangan pertanian di saat ini Pak, silakan.
2: Iya Pak, terima kasih. Jadi kalau saya boleh memberikan sebuah motivasi buat petani bahwa saat ini baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tetap komitmen Pak untuk mendukung, kemudian juga memberikan support fasilitasi kepada para petani. Kemudian petugas-petugas pertanian di lapangan juga sekarang tidak kalah gesitnya ya untuk memberikan pendampingan dan pengawalan kepada para petani. Oleh karena itu, jika di lapangan para petani menemukan kendala atau hambatan, jangan ragu-ragu untuk memberikan laporan atau koordinasi kepada para petugas kami. Oleh karena itu, para petani dihimbau untuk lebih open, lebih terbuka mengungkapkan apa yang menjadi kendalanya kepada para petugas kami di lapangan. Begitu saja Pak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dadan Hendayana. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak.
0: Hatur nuhun juga. Dan pendengar, itu dia perbincangan kami bersama Dadan Hendayana, SPMP, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Maksud kami Perkebunan Kabupaten Cianjur di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Campurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA, dan tidak mengubah materi genetik manusia. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun agar tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit. Makanya, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. KD, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
3: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Mendengar informasi mengenai maraknya begal, pemerintah kota Bandung akan berlakukan jam malam bagi pelajar. Selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Atep Burhanuddin. Silakan Atep, laporan Anda.
2: Ya, baik, sebentar. Aksi memang wali kota Bandung berusaha mengungkapkan temuan dari penanganan kasus begal di kota Bandung. Ditemukan beberapa kasus seperti minuman alkohol dan lain-lainnya. Dan untuk itu pemerintah kota Bandung bersama aparat kepolisian dan tentang Bandung Raya, istilahnya perbatasan sama kota Bandung akan diperketat pengamanannya. Hasil kemarin dikatakan wali kota melakukan rapat dengan Gubernur Jawa Barat dan Bandung dan Wali Kota dan Bupati Bandung sekitar Bandung Raya. Nah, untuk menyisir maraknya begal di Kota Bandung, dan memang hasil kemarin dikatakan Wali Kota beberapa kasus ditemukan tuh seperti masih ditemukan anak yang di pelajar itu di yang kedapatan yang seperti menggunakan sepeda motor dan kunci atau T, dan memang beberapa kasus tersebut dikembangkan mulai pemerintah kota Bandung bersama kepolisian. Salah satu juga akan diberlakukan lagi kembali memperketat penerapan jam malam bagi para pelajar sebagai langkah pencegahan meningkatnya aksi kriminal jalanan dan khususnya kasus begal. Dan kebijakan tersebut akan diberlakukan secara permanen dari tegakan lebih tegas dibanding sebelumnya. Dan menurut Wali Kota Bandung, pemberlakuan jam malam bukan dimaksud untuk memberi stigma bahwa pelaku kejahatan merupakan pelajar. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi para remaja agar tidak terpengaruh lingkungan negatif maupun menjadi korban tindak kriminal. Dan menurut peran, pelajar diharapkan sudah berada di rumah pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan pengecualian diberikan kepada malam akhir pekan di mana pelajar diperbolehkan berada di luar rumah hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu, mengatur aktivitas pelajar, pemerintah Kota Bandung juga akan menyesuaikan kebijakan operasional sejumlah aktivitas usaha malam termasuk pedagang kelima atau PKL. Dan langkah ini dilakukan untuk mengurangi keramaian yang berpotensi menjadi titik rawan kriminalitas pada larut malam. Dikatakan Farhan, PKL di sejumlah titik di Kota Bandung nantinya juga diwajibkan menghentikan aktivitas usahanya paling lambat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Namun pada akhir pekan akan diberikan toleransi hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan dengan itu, pemerintah Kota Bandung berharap kebijakan jam malam tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda sekaligus menekan potensi kejahatan jalanan. Dan pemerintah juga mengajak orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk ikut mengawasi aktivitas anak-anak di luar rumah sehingga upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Dan selain itu juga pemerintah Kota Bandung bersama kewilayahan, kecamat, dan itu ronda malam atau jaga warga, jaga kota itu dilakukan lagi untuk dan selain itu juga Sis Kamling digiatkan lagi di kewilayahan. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Atep Burhanuddin atas laporan Anda. Pendengar, Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar informasi berikutnya yang kami hadirkan dari reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Mendengar informasi mengenai puluhan santri di Cibatu, Garut mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis tadi malam. Selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Garut kembali terulang. Sebanyak 27 orang santri pesantren dari pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 4 RW 5 Kampung Cigalu, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan MBG. Dan hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Cibatu, Garut, Asep Sadili. Ia menyampaikan seluruh korban keracunan saat itu juga sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengatakan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang begitu, dan jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore kemarin dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang hingga Rabu malam.
3: Monitoring terkait dengan kejadian keracunan ya. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk disusul. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini total ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada kejadian seperti langsung dibawa ke sini.
2: Ya, pendengar, menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan dan para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak dapat mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya tersebut. Dan ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun, beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan. Dari Garut, Irwan Rudiawan melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Irwan Rudiawan laporan Anda. Pendengar dari Garut, kita beralih ke Cianjur. Temuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus, mayoritas dari kalangan LSL atau laki suka laki atau sesama jenis. Selengkapnya oleh Ian Sofian. Silakan Ian, laporan Anda.
4: Baik, sudah pendengar di manapun Anda berada, saat ini kasus HIV di Cianjur mulai ada peningkatan kembali, dan tentunya Dinas Kesehatan Cianjur bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, pada kasus-kasus tersebut terus dilakukan pendampingan oleh pihak KPA, dan tentunya di bidang P2P atau pencegahan dan pengendalian penyakit itu merupakan satu ujung tombak untuk memantau perkembangan kasus-kasus HIV di wilayah Kabupaten Cianjur, dan tentunya temuan kasus HIV ini di usia produktif mulai dari 20 sampai 36 tahun, bahkan tingkat sekolah di usia SMP atau 15 tahun pun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan tentunya meningkatkan kolaborasi bersama Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cianjur, termasuk dengan lintas OPD dan juga dinas terkait, yaitu juga melakukan pencegahan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk adanya screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Tidak hanya itu, bahwa semua pendampingan disebar di seluruh kecamatan yang terbagi ke 32 kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur, dan memang sangat luas sekali ya Kabupaten Cianjur. Ini perlu waktu dan perlu tenaga yang ekstra untuk meminimalisir meningkatnya HIV, kasus HIV di wilayah Kabupaten Cianjur yang memang tertuju kepada SR atau penyimpangan seksual. Demikian laporan dari Kabupaten Cianjur yang setia melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Ian Sofyan, laporan Anda. Ian Sofyan melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu, saya Edi S. Abdullah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan.

0: kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bandung pagi ini.

0: nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya medsos sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan Prabu Perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran, dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

Pendengar di Bandung pagi ini bareng Ara Ardian di pukul 9:55 sampai di sini saja perjumpaan Anda bersama saya. Pendengar, terima kasih banyak sudah mengikuti rangkaian acara di Bandung pagi ini. Sampai jumpa tentunya di Pro 1 RRI Bandung bersama saya Andre Ardian, dan selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Alan Albana yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Nona Sakra, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Panca.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana hadir kembali tentunya menemani Anda di berbagai informasi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan tentunya juga di siang hari ini itu masuk ke Bandung edisi Kita Indonesia, layanan siaran konten-konten nilai-nilai keindonesiaan. Dan nanti kita akan membahasnya tentunya pendengar. Sesaat lagi ya, jangan dulu kemana-mana, jangan dulu pergi ya. Tetap bersama kami tentunya ya, tetap standby. Alan dan juga Amel masih menemani Anda di Bandung siang ini.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kami informasi dan inspirasi. Bandung itu begitu indah pendengar, kalau kita lihat di siang hari ini cerah, serasa damai gitu ya. Tapi kalau malam hari lain cerita, bawaannya teh siun begal gitu tah. Terkait hal itu juga pendengar perlu juga akhir-akhir ini lebih waspada lagi, lebih aware lagi. Ya, di mana akhir-akhir ini aksi begal ini kembali menjadi perhatian warga Bandung, di mana sejumlah pengendara dilaporkan menjadi korban di beberapa titik di Bandung dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang memang sering berkendara, terutama saat malam atau dini hari, ini perlu meningkatkan kewaspadaannya. Maka perlu menghindari melintas sendirian di jalan yang sepi dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan segera cari tempat ramai jika memang merasa ada yang mencurigakan. Ya, apalagi untuk Anda yang memang terbiasa sering sendiri. Nah gitu ya, jauh dari pasangannya gitu, nggak ada yang nganter. Nah ini yang perlu juga waspada juga pendengar ya. Dimana ada zona merah yang sangat rawan, itu adalah flyover Kopo, Babakan Ciparai, ya, Jalan BKR Regol, Binong Kiara Condong, Cikawao. Zona orange atau yang rawan nih flyover Kopo, Babakan Ciparai, kemudian juga Dago Atas. Ini zona kuningnya yang perlu waspada, Cimbuluit, Buah Batu, Arca Manik, Sari Jadi. Ya, dan tentunya ketika Anda ada di situasi kondisi yang begitu mendesak ya, ada juga Anda perlu save nomor-nomor tertentu pendengar, supaya kalau misalkan Anda bingung harus menghubungi siapa, maka ada nomor-nomor yang ini bisa melakukan panggilan darurat ya, tanpa dipungut biaya pulsa. Kalaupun juga pulsa Anda nol, itu masih bisa terhubung ya. Ada Bandung Command Center pendengar, ini adalah nomor terpadu panggilan darurat tanpa dipungut biaya pulsa, yaitu Anda boleh save nomornya 112. Itu adalah nomor kesiapsiagaan kedaruratan ya. Anda boleh save nomornya di 112. Kemudian ada Disdam Karmat Kota Bandung, ini adalah pemadam kebakaran, penyelamatan dan penanganan keadaan darurat juga, ini 113. Ya, kemudian kalau dinas kesehatan, bantuan gawat darurat medis, ambulan, emergensi atau lapor rawat ya, ini ada 119. Jadi 112 kegawat daruratan gitu ya. Kemudian kalau itu butuh pemadam kebakaran di 113. Kemudian kalau misalkan dinas kesehatan ya, ini ambulan, emergensi dan lain sebagainya, itu di 119. Nah, untuk PMI Kota Bandung, ini adalah pelayanan pertolongan pertama dan ambulan penanggulangan bencana dan transfusi darah. Kalau situasi kondisi ternyata ada yang kecelakaan dan lain sebagainya, Anda boleh save nomornya di 0811244079. Sekali lagi 0811244079. Nah, untuk Polrestabes Bandung, mungkin Anda belum informasikan pelaporan kecelakaan, bencana, kerusuhan, pengaduan, gangguan kaptipnas, ancaman, tindakan kejahatan termasuk begal itu pendengar ya, itu di 110 ya, untuk Polrestabes Bandung di 110 gitu. Jadi Anda ketika di situasi kondisi darurat gitu ya pendengar, bisa menghubungi nomor-nomor berikut. Jadi tetap waspada pendengar di manapun berada ya. Alhamdulillah masih menemani Anda tentunya bersama Armelia Putri. Jadi untuk Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
4: Bandung siang ini.
5: Baik pendengar, dengan seiring maraknya laporan berbagai informasi terkait juga begal dan kewaspadaannya di mana-mana, di mana ada fenomena juga yang meminta antar gitu ya, sampai menelpon call center Polri seperti apa dan bagaimananya. Pendengar, pagi menjelang siang hari ini pun juga kita sudah tersambung dengan call center Polri. Selamat siang.
6: Ya, selamat siang Bapak.
5: Baik.
6: Bapak siapa, maaf?
5: Ini dengan Bapak Alan dari RRI Bandung.
6: Bapak Alan, baik. Iya, ada yang bisa dibantu Bapak Alan?
5: Baik, Ibu mungkin boleh disampaikan Bu terkait informasi sudah berapa banyakkah dengan fenomena marak begal ini gitu Bu ya, yang meminta atau laporan langsung ke call center Polri ini Bu?
6: Mohon maaf Bapak Alan, kalau terkait informasi berapa banyaknya, mohon maaf sekali. Kami tidak ada informasi terkait hal tersebut seperti itu Bapak ya.
5: Baik.
6: Baik.
5: Kemudian juga kalau misalkan ini kan marak juga yang meminta telepon gitu ya, minta diantarkan. Nah ini apakah ada juga laporan seperti itu Bu?
6: Iya Bapak, ada.
5: Oh ada. Baik, iya. Kemudian teknisnya itu seperti apa dan bagaimana Bu kalau misalkan ternyata warga Kota Bandung ini ada di situasi kondisi kedaruratan kemudian takut pulang malam gitu. Baik. Ya. Ini seperti apa?
6: Baik. Untuk pelapor bisa hubungi kami 110. Nanti akan kami bantu buatkan laporan seperti itu Bapak, untuk meminta bantuan pengawalan petugas seperti itu. Nanti laporannya akan kami arahkan ke Polres terdekat sesuai dengan lokasi kejadian. Misalkan di Bandung, nanti kami arahkan ke Polres terdekat di sekitar lokasi seperti itu Bapak Alan.
5: Baik, itu nanti biasanya teknisnya pelayanannya akan seperti apa Bu?
6: Nanti kami akan minta informasi terlebih dahulu ke pelapor seperti itu ya. Ya, kejadiannya misalkan saat ini, kemudian lokasinya di mana seperti itu. Kemudian nanti kami bantu buatkan laporannya. Kemudian kami arahkan laporan tersebut ke Polres terdekat. Nanti kami koordinasikan oleh petugas di Polres tersebut seperti itu Bapak.
5: Baik. Jika misalkan pelayannya bentuknya apakah mungkin nanti polisinya hadir, kemudian orangnya diantarkan ke rumah, atau misalkan polisinya hadir dibawa dulu ke kantor, mungkin diamankan dulu gitu ya, ke tempat yang aman, kemudian diantarkan pulang. Ini seperti apa Bu yang memang sudah terlaksana seperti itu?
6: Baik Bapak Alan, Kalau untuk hal tersebut, biasanya kadang ditelepon terlebih dahulu oleh petugas seperti itu ya. Mm-hmm. Misalkan pelapornya ada di daerah mana untuk memastikan lokasi pelapor saat ini seperti itu. Nanti untuk pelapor bisa koordinasi langsung ke petugas. Misalkan ingin diantar pulang ke rumah seperti itu, Bapak.
5: Hmm. Oh, jadi bisa seperti itu ya?
6: Iya, nanti koordinasi langsung. Baik. Juga misalkan dihubungi oleh petugas seperti itu.
5: Baik, kemudian Bu, apakah memang laporan itu di jam-jam tertentu atau memang ini standby 24 jam?
6: Kalau untuk 110 standby 24 jam Bapak.
5: Oke, standby
6: jadi
5: itu.
6: Jadi bisa hubungi ya. Kami 24 jam.
5: Baik tentunya. Ibu, terima kasih sudah berbagi baik. Informasinya. Ini
6: baik, Bapak.
5: Menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat gitu ya untuk baik. Melawan kekhawatirannya di situasi kondisi yang sekarang sedang maraknya begal di Kota Bandung. Selamat baik. Siang, ya, Ibu.
6: Ada lagi yang bisa dibantu, Bapak Alan?
5: Itu saja cukup, mungkin nanti baik. Kami akan telepon kembali kalau ada berbagi informasi.
6: Baik, Bapak Alan.
5: Terima kasih, Bu.
6: Telah menghubungi 110 Polri, tetap jaga selalu. Selamat siang.
5: Selamat siang. Baik, pendengar. Begitu. Jika Anda nanti ada di situasi kondisi yang mungkin harus pulang malam atau ada di situasi kegawat daruratan, harus menelpon kemana, pendengar? Anda bisa hubungi 112, itu adalah call center telepon darurat dari Polri. Jadi Anda boleh telepon ya, 112 itu call center Polri, dan ini bebas pulsa, pendengar. Jadi di situasi kondisi mungkin Anda takut gitu ya, atau misalkan pulang harus diantar dan sebagainya, maka Kepolisian Republik Indonesia itu siap standby ya. Anda masih bersama kami, pendengar. Jangan dulu kemana-mana. Tetap di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kan informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung siang ini ya. Dan tentunya juga kalau kita melihat situasi kondisi di tengah maraknya aksi begal yang kembali meresahkan masyarakat, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan sentilan keras kepada para aparatur sipil negara atau ASN yang dinilai kurang profesional. Teguran langsung kepada sejumlah ASN pemerintah Kota Bandung itu disampaikan saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung ya, di mana pada momen tersebut Farhan juga mendapati masih ada pegawai yang tidak disiplin saat apel. Dan dia memang tidak suka melakukan tindakan seperti itu, tetapi disiplin harus ditegakkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Farhan juga menekankan bahwa ASN harus siap melayani warga secara profesional bahkan di luar jam kerjanya. Menurutnya tantangan Kota Bandung seperti maraknya isu keamanan termasuk aksi pembegalan hingga kejadian darurat itu tidak mengenal waktu. Menanggapi aksi begal yang kembali mencuat, bahkan pelakunya semakin nekat beraksi di pagi hari maupun akhir pekan, Farhan menilai pemerintah tidak boleh berpatokan hanya pada data penurunan angka kriminalitas. Tapi bagi Farhan juga yang terpenting adalah menciptakan perasaan aman bagi warga saat beraktivitas di luar rumah pada waktu kapanpun. Dan juga kalau melihat dari beberapa informasi, tentunya untuk menekan aksi begal dan memulihkan rasa aman warga, Pemkot Bandung ini telah menyusun sejumlah upaya konkret, di mana Pemkot Bandung akan menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung, Kombes Polisi Dedi Supriyadi, guna mengidentifikasi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepolisian agar patroli keamanan berjalan lebih optimal. Menyadari masih banyaknya titik yang gelap yang memicu kerawanan tindak kriminal, Pemkot Bandung juga sedang menyusun ulang perencanaan anggaran untuk menambah dan juga memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU. Dan Farhan juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan solidaritas sosial dalam menjaga lingkungan sekitar tanpa mengesampingkan tanggung jawab utama aparat melalui penguatan gerakan warga jaga kota.

0: Sebenarnya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Omonoyan Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah, tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi, sangat menyenangkan untuk dilihat. Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa demi bahkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MJM 8 ya, 17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita tunjukkan nih. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari ke posisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini ke Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: lokal. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Susilawati Binti Wayon, tepat tanggal lahir Bandung 6 September tahun 1997, agama Islam, pekerjaan, pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cijambe RT 4 RW 9 Desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tepat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Arisandi bin Hayuda Korana sebagai pemohon melawan Susilawati binti Wayon sebagai termohon, oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 23 Juli 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Mendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zurfrianto, Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zurfrianto, Eskom dengan ini memanggil Saudara Aldin Destrian bin Samsul Bahri, tepat tanggal lahir Serang 17 Desember tahun 1997, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Budi Gang Budi 7 nomor 24 RT 5 RW 3 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 30 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fresilia Indriani binti Dadang Sri Mulyono sebagai penggugat melawan Aldin Dastrian bin Samsul Bahri sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 23 Juli 2026 pemanggil Nino Zurfrianto, Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bandung siang ini.

0: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga Anda masih punya kesempatan waktu untuk bersiap-siap mengambil wudhu ya. Sesaat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Webinar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Yeah. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa meng-virus orang tertarik gitu.

Pelukan orang tua terhadap anak dapat meningkatkan kecerdasan. Tahukah Anda, penelitian dari University of North Carolina, Amerika Serikat menyebutkan bahwa pelukan antara orang tua dan anak dapat meningkatkan kecerdasan otak, juga merangsang keluarnya hormon oksitosin yang mampu memberikan perasaan tenang pada anak, serta mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Penelitian lain dari Edward R. Christopherson, psikolog klinis dari Children's Mercy Hospital and Clinics di Kansas City, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa pelukan lebih efektif daripada pujian atau ucapan sayang, karena membuat anak merasa dicintai dan dihargai. Kathleen Keating dalam bukunya The Hug Therapy, bahwa pelukan juga berdampak positif pada perkembangan otak dan IQ anak-anak.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.
1: Bandung siang ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar di manapun berada. Enak-enak ya lagunya ya. Lebih enjoy gitu, relax menemani Anda. Ada siapa saja coba siang hari ini yang sudah standby di Pro 1 RRI Bandung, coba WhatsAppkan ke Alan ya, 0811220097 60. Tapi tahukah Anda pendengar, bagi Anda yang memang ini khususnya adalah wanita ya, yang sering beser gitu ya. Ini mah jangan banyak ditahan-tahan. Karena kata dokter spesialis urologi Rumah Sakit Premier Bintaro, Teguh Resisa Jufri, mengatakan perempuan ini lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih atau ISK ya, dibandingkan laki-laki, karena memiliki saluran kemih yang lebih pendek sehingga bakteri lebih mudah masuk dan juga menyebabkan infeksi. Ini disampaikan juga oleh dokter Teguh Risesa Jufri, SPU FICS. Dia mengatakan bahwa saluran kemih perempuan itu hanya sekitar 2-3 cm sehingga bakteri lebih mudah masuk, baik di area genital maupun juga anus. Nah, selain itu, menurut dokter Teguh, perempuan umumnya juga lebih kuat menahan buang air kecil, padahal kebiasaan tersebut meningkatkan resiko infeksi. Ia menjelaskan resiko ISK itu semakin meningkat pada perempuan yang telah memasuki masa menopause karena penurunan hormon estrogen yang menyebabkan lapisan pelindung saluran kemih ini menipis sehingga bakteri lebih mudah menginfeksi kandung kemih maupun saluran kemihnya. Menurut dokter Teguh, penanganan ISK pada perempuan berbeda antara sebelum dan sesudah menopause. Pada perempuan pramenopause, bakteri dalam urin yang disertai gejala itu perlu diobati. Sedangkan pada sebagian perempuan pasca menopause, keberadaan bakteri tanpa keluhan belum tentu memerlukan terapi antibiotik. Ia mengatakan banyak perempuan mengalami ISK setidaknya sekali sepanjang hidupnya. Gejala awal yang perlu diwaspadai meliputi nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, anyang-anyangan, frekuensi buang air kecil meningkat, urin keruh atau bercampur darah sehingga nyeri di perut bagian bawah. Menurutnya, infeksi saluran kemih ini pada tahap awal dapat diatasi dengan memperbanyak minum air putih dan tidak menahan buang air kecil. Itu pendengar ya. Namun apabila keluhan tidak membaik dalam 2 hari, pasien disarankan segera memeriksakan diri ke dokter agar infeksi tidak menyebar ke ginjal. Selain ISK, Teguh juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai batuk saluran kemih yang dapat menyumbat aliran urin dan mengganggu fungsi ginjal apabila tidak segera ditangani. Ia mengatakan fungsi ginjal mulai mengalami kerusakan bila penyumbatan berlangsung lebih dari 6 minggu, sementara itu penyumbatan yang dibiarkan lebih dari 12 minggu berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal permanen. Jadi gejala batuk saluran kemih umumnya berupa nyeri hebat yang muncul mendadak dari pinggang dan menjalar ke perut sehingga kemaluan. Kondisi tersebut itu dapat disertai mual, demam, urin berdarah hingga penurunan jumlah urin sehingga memerlukan penanganan medis segera. Jadi bagi Anda jangan ditahan-tahan gitu ya pendengarnya. Kecuali mungkin rindu yang bisa ditahan. Tapi kalau udah mau buang air kecil, cepet-cepet aja ke toilet. Jangan ditahan-tahan.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar ya, selain juga beberapa pemain Piala Dunia ya, dan juga artis yang kemudian tersoroti kemarin, orang-orang jadi mulai melihat berbagai fashionnya gitu ya. Sekarang ada hal yang menarik juga, di mana tas berukuran besar ini semakin mencuri perhatian dalam dunia fashion pria ya. Jika sebelumnya aksesoris pria itu identik dengan ya tas lempang berukuran kecil atau mini bag gitu ya, kini desainer dan sejumlah public figure mulai mengusung tas berukuran besar sebagai pelengkap gaya berpakaian. Ya, di mana tren tersebut terlihat dari semakin banyaknya selebritas. Kayak tadi juga ada atlet yang tampil membawa tas berukuran besar, mulai dari tote bag hingga tas tangan mewah.

Wah, kayak pesepak bola asal Norwegia Erling Haaland ya, yang menjadi salah satu sosok menarik perhatian berkat koleksi tas mewah Hermes miliknya. Melalui unggahan di media sosial, Haaland ini beberapa kali terlihat membawa berbagai model yang langka termasuk Hermes ya, C50 dan Kelly. Ya, selain Haaland juga aktor Nicholas Hoult juga tampil dengan tas berukuran besar saat menjalani tur promosi film Superman, sementara Pedro Pascal terlihat membawa sebuah tas yang memang juga besar juga ya. Aktor Jacob Elordi juga beberapa kali mengenakan tas desainer berukuran besar dalam berbagai kesempatan. Ternyata tren tersebut turut juga diperkuat oleh sejumlah figur fashion seperti Harry Styles dan Bad Bunny ya, yang dikenal memadukan elemen busana yang selama ini dianggap feminim ke dalam gaya berpakaian pria. Tas berukuran besar ini menandai perubahan dalam fashion pria yang kini lebih terbuka terhadap eksplorasi aksesoris baik dari segi ukuran, warna maupun juga desain. Jadi ya nama kantong teh bararada gitu ya pendengarnya. Sebenarnya nggak jadi masalah sih mau kantong seperti apapun. Cuman memang kadang kalau kita bawa tas gede apalagi ke kondangan ya suka sok rada dicurigai. Takutnya teh dalam nanti banyaknya teh apa? Awug dan jeruk. Jadi fashion mah bebas-bebas aja gitu pendengar ya. Tapi kalau sudah mulai dibawa ke kondangan lain cerita. Alhamdulillah masih menemani Anda tentunya di Bandung siang ini, tetap bersama kami.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

Mengajarkan anak berenang sejak dini sangat baik untuk perkembangan fisik dan mental. Mungkin beberapa orang tua masih bingung kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan anak berenang. Mengenalkan anak berenang sebaiknya dimulai pada usia 4 tahun atau lebih. Pada usia tersebut, anak-anak sudah siap berlatih renang. Menurut 24 Hours Fitness, berenang adalah cara untuk mencegah obesitas pada anak yang telah dikaitkan dengan diabetes remaja. Berenang juga mengurangi ketegangan pada sendi dan jaringan ikat daripada bentuk olahraga lainnya. Selain hal tersebut, berenang juga dapat meningkatkan kesehatan mental, emosi, serta menciptakan suasana hati yang lebih nyaman. Bahkan, berenang secara rutin dapat menangkal depresi. Alangkah baiknya jika orang tua mengajarkan langsung anak untuk berenang. Hal ini akan menambah kedekatan antara orang tua dan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kembali menggelontorkan dana sebesar 7 miliar rupiah. Polisi berhasil mengungkap 15 kejahatan jalanan di Bandung sejak awal Juli 2026. Warta Jabar Siang, Kamis 23 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat pelajari tata kelola BUMD DKI Jakarta yang dinilai baik dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembenahan BUMD sehingga keberadaannya mampu menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus peningkatan PAD. Demikian Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Dedi Rohanadi bersama anggota Bapemperda saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta dalam rangka studi banding terkait pengelolaan badan usaha milik daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh referensi mengenai tata kelola BUMD yang profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah. Dedi menambahkan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan BUMD yang telah diterapkan di DKI Jakarta. Selain itu, Bapemperda DPRD Jawa Barat juga membahas rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk BUMD Holding bernama PT Sangga Buana. Rencana tersebut telah memperoleh surat izin prinsip dari Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pembentukan perusahaan daerah tersebut. Diketahui PT Sangga Buana diproyeksikan menjadi perusahaan induk bagi BUMD di Jawa Barat dengan konsep yang mengintegrasikan pengelolaan berbagai BUMD agar lebih efektif, profesional, dan berdaya saing. Kehadirannya diharapkan mampu memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kinerja BUMD yang selama ini belum optimal. Untuk memperkuat kajian tersebut, lanjut Dedi, Bapemperda DPRD Jawa Barat berencana untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan Burhanuddin Abdullah Center selaku penyusun konsep bisnis PT Sangga Buana. Konsultasi itu akan difokuskan pada pembahasan rencana bisnis, tahapan implementasi hingga kebutuhan penyertaan modal yang diperlukan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dengan dimulainya pemasangan groundbreaking masteran, Bandung Raya akan menyiapkan sistem transportasi publik terintegrasi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah pusat resmi memulai pembangunan mass transit project Mastran di kawasan Bandung Raya mulai groundbreaking yang digelar di Terminal Lewi Panjang Kota Bandung. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pendatangan kerjasama penyediaan Public Service Obligation atau PSO untuk layanan angkutan massal sebagai bentuk komitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi mengatakan kawasan Cekungan Bandung atau Bandung Raya merupakan salah satu kawasan metropolitan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun tingginya mobilitas tersebut juga diiringi persoalan kemacetan yang menjadi tantangan besar. Menurutnya, tingkat kemacetan di Bandung Raya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas masyarakat, efisiensi logistik, kualitas lingkungan, hingga kualitas hidup warga. Ia menegaskan solusi mengatasi persoalan tersebut bukan hanya dengan menambah kapasitas jalan, melainkan menghadirkan sistem transportasi publik yang andal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Dudi menjelaskan groundbreaking yang dilakukan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik modern di kawasan Cekungan Bandung. Mulai proyek tersebut, pemerintah ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan saling terintegrasi. yang mengutarakan pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Jabar serta pemerintah Kabupaten Kota di Bandung Raya memperkuat fondasi sistem angkutan massal yang saling terhubung.
3: Yang lebih penting adalah menghadirkan sistem transportasi publik yang andal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Atas dasar itulah Indonesia Mass Transit Project atau MassTrans di kawasan Cekungan, Bandung dihadirkan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan mobilitas perkotaan.
2: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan menyambut baik mulai proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, pembangunan sistem transportasi massal terintegrasi menjadi terobosan penting untuk memperbaiki layanan angkutan umum di Bandung Raya. Farhan mengutarakan keberhasilan proyek tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Bandung Raya, termasuk Kabupaten Sumedang.
4: Nah, ini kan bagian dari sebuah upaya kita melakukan terobosan agar sistem angkutan umum di Bandung Raya ini terintegrasi, maka masuk ke dalam program strategis nasional dan prioritas. Nah, dengan demikian, terintegrasi nih kerjanya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten yang ada di Bandung Raya.
2: Farhan optimis dalam 2 tahun ke depan masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari pembangunan sistem transportasi massal tersebut. Menurutnya, proyek ini juga berpotensi membuka peluang investasi baru terutama dalam pembangunan fasilitas pendukung di sepanjang koridor BRT.
1: Mengantisipasi terjadinya gagal panen di musim kemarau, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Cianjur mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengatur jadwal tanam. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Hortikultura, mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang, menyusul ditetapkannya siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di seluruh Jawa Barat melalui keputusan Gubernur nomor 360 garing kep titik 307 garis datar BPBD 2026 yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, mulai dari sosialisasi pada petani hingga menyiagakan ratusan pompa air. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Ali, sudah melakukan rakor dan membuat surat edaran agar diinformasikan pada masyarakat.
6: Terkait dengan antisipasi musim kekeringan ya, hal ini karena dari pemerintah pusat sudah pernah melakukan koordinasi ya, rapat koordinasi terkait dengan antisipasi. Kami sudah melakukan rakor dengan Kepala UPTD si Kabupaten Cianjur di bulan April kalau nggak salah. Kemudian kami membuat surat edaran juga ke UPTD bahwa kita di lapangan harus melakukan antisipasi dan informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Dalam hal ini supaya masyarakat juga melakukan antisipasi dalam rangka menyiasati mungkin kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan akibat salah jadwal tanam karena saat ini.
5: Selain itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura telah menyiapkan sekitar 500 unit pompa air.
6: Kemudian hal-hal lain, kami sudah menginventarisir pompa air. Ya, pompa air ini ada bantuan-bantuan kerjasama dengan TNI dan khususnya di komoditas padi. Kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten Dandim, di tingkat kecamatan ada Koramil, dan di tingkat desa ada Babinsa. Dan itu mungkin kami bersama-sama ya, dan itu stok mungkin di Kabupaten Cianjur ada sekitar 500 pompa yang bisa digunakan.
5: Selain itu juga, ia pun menambahkan, kepala para petani harap menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami kerugian akibat kekurangan air karena musim kemarau berpotensi mengalami gagal panen. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: RSAU Salamun mempercepat transformasi layanan kesehatan melalui inovasi Salira dan Sijabot menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
7: Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU Dr. Salamun Bandung menggelar forum komunikasi publik untuk pertama kalinya. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Kesehatan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kepala Satuan Pengawas Internal RSAU Dr. Salamun, Kolonel Kesehatan Dr. Tri Suprianto mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjadi bahan evaluasi rumah sakit dalam menyusun program pelayanan yang lebih baik.
8: Konsultasi publik ini memang yang pertama, salah satunya memang ini adalah tuntutan dari regulasi ya. Tuntutan regulasi dari Kemenkes dalam rangka kita penetapan pelayanan itu, kita melibatkan masyarakat, harapannya rumah sakit itu dalam memberikan suatu terobosan layanan itu efektif, jadi mengarah kepada apa yang dibutuhkan masyarakat terutama di situ. Di samping itu, salah satu kebutuhan rumah sakit juga untuk menangkap aspirasi apa kira-kira update yang dibutuhkan masyarakat saat ini atau kesulitan masyarakat.
7: Lebih lanjut, Tri Suprianto mengatakan, RSAU Dr. Salamun juga terus mempercepat transformasi layanan berbasis digital. Salah satunya melalui aplikasi Salira yang memudahkan pendaftar pasien secara daring maupun luring sehingga mampu mengurangi antrean dan mempercepat waktu tunggu pelayanan. Selain layanan pendaftaran, aplikasi Salira juga menyediakan fitur edukasi kesehatan yang membantu pasien memahami prosedur medis sebelum menjalani tindakan hingga masa pemulihan.
8: Lama nunggu obat itu sehingga diberi kemudahan si jabot itu. Kalau dulu resep dikasihkan apotek, kalau sekarang sudah pakai IRM ya. Jadi resep tinggal ditulis dokter di ruangan, sudah langsung masuk rumah sakit dan pasien bisa langsung pulang. Nanti obatnya akan diantar oleh si jabot. Dan juga ini akses layanan rumah sakit itu sudah bisa diakses lewat Salira itu. Itu bisa di sana di-scan dan bisa melihat aktivitas rumah sakit, baik jadwal dokter hari ini siapa, jam berapa, sampai ke layanan lainnya bisa diakses di sana.
7: Rumah sakit juga mengembangkan aplikasi SionC sebagai bagian dari penguatan layanan digital. Dalam layanan kesehatan, RSAU Dr. Salamun menegaskan, seluruh pasien baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum memperoleh kualitas pelayanan yang sama. Berbagai peningkatan fasilitas dan pelayanan tersebut juga mendorong kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kembali menggelontorkan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk program seragam gratis bagi peserta didik baru SMP sederajat di tahun ajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
9: Meski APBD Kabupaten Subang saat ini tengah efisiensi, program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru tetap berjalan. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Rizal Frihandoko kepada RRI memastikan alokasi anggarannya sama seperti tahun lalu, yakni sebesar 7 miliar rupiah. Rencananya program ini akan terus berlanjut selama kepemimpinan Bupati Reynaldi Agus Maskur Rosadi. Target ke depan tidak hanya siswa baru, tapi seluruh siswa SD kelas 1 sampai 6 dan SMP kelas 7 hingga kelas 9.
10: Pembagian seragam gratis bagi pelajar SMP tersebut, apakah ini dari kelas 1 sampai kelas 3, dan juga tidak hanya SMP negeri ya, SMP swasta juga mendapatkan pengumuman, Pak.
11: Untuk pembagian seragam gratis program Pak Bupati ini hanya diperuntukkan untuk kelas 1 SD dan juga kelas 1 SMP. Mungkin kalau untuk SMP ini, Pak, semua sekolah negeri kita bagi. Untuk di sekolah yang swasta, mungkin karena di keterbatasan anggaran di 2025, jadi hanya beberapa sekolah swasta yang dibagikan.
9: Penerima manfaat tidak hanya sekolah negeri, siswa baru SMP swasta juga masuk daftar penerima. Hanya untuk SMP boarding school dan SMP elit yang dikecualikan. Sementara itu, program ini mendapat apresiasi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Subang. Ketua Dewan Pendidikan Elis Langi menilai bantuan ini sangat membantu orang tua dengan ekonomi pas-pasan.
12: Itu hasil daripada kami monitoring ke lapangan.
13: Tapi kan ini sangat terkendala. Memang keinginan Bupati sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD. Untuk SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, tetapi saat ini kan terkendala dengan efisiensi anggaran. seperti itu.
12: Betul.
13: Nah, mungkin apakah
9: Dewan Pendidikan berharap cakupan diperluas, Disdikbud Kabupaten Subang pun berkomitmen mendistribusikan seragam secara transparan dan tepat sasaran agar menjadi investasi bagi generasi Subang yang cerdas dan berkarakter. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Polisi berhasil mengungkap 15 kejahatan jalanan di Bandung sejak awal Juli 2026. Kapolrestabes tegaskan komitmen jaga keamanan masyarakat di Kota Kembang. Berikut laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
14: Sebanyak 15 kasus kejahatan jalanan di Kota Bandung selama periode 1 hingga 26 Juli 2026 berhasil diungkap pihak kepolisian. Polrestabes Bandung telah menangkap 19 terduga pelaku disertai sejumlah barang bukti yang terdiri dari motor dan senjata tajam. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan pengungkapan kasus merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bandung. Dedi juga menjelaskan dari seluruh kasus yang berhasil diungkap, 8 diantaranya merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sementara 6 kasus lainnya adalah pencurian dengan kekerasan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam yang berjumlah belasan dan 11 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
15: Mengungkap 15 kejahatan jalanan, yang mana barang buktinya dapat rekan-rekan media lihat secara kasat mata, dan para pelakunya ada di belakang. Adapun 15 kejahatan jalanan yang sangat meresahkan Kota Bandung, yang pertama 8 kasus pencurian kendaraan bermotor, kemudian selanjutnya 6 kasus pencurian dengan kekerasan, dan dari ke-15 kasus tersebut kita telah berhasil mengamankan 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam yang saya rekan-rekan lihat, kemudian 11 unit kendaraan bermotor. Kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kita saat ini telah melakukan ataupun memantau dengan cara patroli cyber, di mana masyarakat melaporkan tentang kejahatan jalanan, tidak semuanya ataupun tidak seperti apa yang diberikan oleh masyarakat itu mengandung nilai kebenaran. Contohnya, beberapa saat yang lalu ada kecelakaan laka tunggal, ya. Laka tunggal di mana anak usia remaja mengalami laka tunggal, kemudian motornya rusak dan tentunya ada luka-luka ringan, tapi enggan pulang ke rumah dan mengaku dibegal, sehingga hal itu viral. Setelah kita melakukan olah TKP, laka lantas, kemudian mencari tahu bahwasannya anak ini adalah takut karena motornya rusak oleh orang tuanya, jadi mengaku begal.
14: Polrestabes Bandung menegaskan akan terus mengintensifkan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Hal ini dilakukan sebagai langkah menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bandung. Kapolrestabes juga menghimbau masyarakat tidak perlu resah dan bisa beraktivitas dengan tenang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut menganggur. Cerita selengkapnya akan disampaikan Irwan Rudiawan.

0: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan, jika pengangguran dibiarkan, maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
1: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2.
2: Ya.
1: Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka nuka tinggali kurang gitu ya. Itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja presentasenya 6,9 pengangguran berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita.
2: 70 ribu,
1: ya. Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
0: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wirausaha.

Sekian Warta Berita Siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Kan informasi dan inspirasi. Tanya hati dari Pasto. Apa kabar, selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Sudah saatnya di 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia favorit Anda bisa Anda dengar sambil nyalse, sambil jong-jong ya. Siang hari ini mengademkan rasa panas di luar gitu ya. Gak apa-apa, asal jangan panas di dalam. Panas di jero alias panas dalam ya. Sariawan ntar bawaannya. Nah, untuk itu Anda boleh sekali untuk bisa telepon di 0227278978 atau di 0227275551. Boleh digedor juga di 720099. Nanti ada Mbak Dinda ya yang akan angkat telepon Anda. Anda juga boleh WhatsAppkan pendengar di 0811220 9760. Bagi Anda yang ada di Tasikmalaya, Ciamis gitu ya, Garut, Sumedang, Subang, Cianjur, pokoknya mobil khusus yang ada di manapun berada yang dengarkan Pro 1 RRI Bandung. Yep. Ada siapa yang sudah masuk 100% Indonesia?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Aduh, Pin, di mana Pin? Merdeka.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kumapi Damang?
1: Alhamdulillah kumah sawarna Kang Alan.
0: Alhamdulillah sae. Ya kumaha tos tos bangenan ieu?
1: Ya ya sedum. Biasa we ya di lujuk panas kieu.
0: Aleuh.
1: Bari ngiuhan heula di nu rada iuh-iuh.
0: Tah, kitu ngiuhan heula gitu nya.
1: Ya, aya pan anu hoyongan batagor cinta,
0: kalangan heula. Sae, eta teh sae.
1: Dili bade Kang Alan mangga sabar porsi.
0: Eta teh cocok cigana palai 2 porsi wae mah sareng Badinda ieu di bontengan teh api.
1: Ya mana? Batagorna ge legend atuh ieu mah.
0: Tuh kan, pi di bontengan teh eta teh.
1: Oh, bonteng jeruk pokoknya
0: mah. Eh. Aduh.
1: Ya.
0: Gimana tuh sok pih pale lagu naon pih?
1: Ya, iya nama. Kan? Lagu nama yang ieu terangkung
0: lah. Mangga siap.
1: Jadi kan aku Kang Alan lah darawan.
0: Oke. Siap, aman pih. Sok tuh disahi buat siapa aja pih? Mohon.
1: Nama Kang Alan gitu ya. Aisyah bacaan Kang Alan, buat Kang Alan dulu ayah pin mah.
0: Kamu
1: Kang Alan ayuna we. Di sarangan sarang saha bidadarinan.
0: Itu sarang Mbak Dinda sekarang teh.
1: Oh, Mbak Dinda ratunya.

0: acanya kasadayan awe acanya dikumpen lah
1: mangga sih ya
0: vitaminnya bureni we pokoknya mah Kang Alan masih ada di Agehan.
1: Oh aman siap
0: kapanpun gitu salah pokoknya mah
1: siap siap Opi insya Allah Iba
0: masih ada pokoknya
1: nyala saya di udah gitu
0: ada Kang Alan ya dah beri ngopi ya gak bikin itu
1: cocok kami kita sabri ngopi ya tuh dah.
0: Oh.
1: Siap ya, Pi.
0: Pasar ya,
1: Teh. Lo nya. Halo, Pi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Kang Ahmad Irwan, ya. 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
2: Di mana ada satu Indonesia di situ ada nukas siap saya.
1: Tah, eta teh, ya.
2: Kita siap saya PD-nya.
1: Nih. Cacakan saya gitu teh.
2: Iya, kenalan.
1: Kumaha?
2: Minggu ini saya dapat kis udah 2 kali, gue sudah 200.
1: Alah, asli
2: atau teh? Dapat lagi kuis.
1: Bangenan gitu.
2: Siapakah cenaya pecedak gue Spanyol di final ke Argentina?
1: Iya.
2: Peren Perez,
1: kata teh. Hei, meden gue, ya kan, aman.
2: Kalau kemarin mah kuisnya begini, beda ada. Kalau kemarin mah, siapakah final yang akan memenangkan pertandingan di final? Saya Argentina, Spanyol tapi lewat perpanjangan waktu entah 1-0, entah 2-0 penting lewat menang. Tadi juga menang jadi 200.000 mungkin rezeki itu.
1: Jangan gitu ya. Tari nyimak teh.
2: Ya Ferran Perez yang pencetak gol kemarin ke Argentina 1-0 kayak iya memang benar betul.
1: Betul.
2: Nah kan langsung bisa bakalan jadi uni lah. Siapa lebih dulu menjawab itu yang menang satu.
1: Udah. Siapa yang cepat dia yang dapat gitu.
2: Iya, ya, tidak sekian itu bisa di uni enggak kan langsung sih yang lepas langsung. Ya Ferran Perez sehingga tepat. Ya lagunya.
1: Sakatu naon lah lagunya?
2: Luan Palas sepak bola.
1: Wah, sepak bola. Oke. Okay.
2: Ya, sepak bola. Sudah tahu Kang Alan makan muka saya apa penggambarnya Iwan Palas.
1: Jelas eta mah.
2: Ya. Sakata sep sayapnya.
1: Mohon.
2: Sayap tapi pede bisa internasional.
1: Nya tuh kudu eta mah. Nya.
2: Ya, ya
1: spesial buat siapa? Heeh.
2: Barusan buat Apik Noh jadinya sama Ibu Reninya, kemudian Kang Unai itu di Sumedang dulu, terus Teh Tiawati, Mojang Sumedang ya sudah masuk dulu mengalahan Teh Tiawati.
1: Acan itu kemana ya Mojang Sumedang?
2: Yang Simang itu Abu Kalista ya.
1: Ya.
2: Selamat siang, kemudian Teh Engang, Teh Nado, ada juga Pak Mansur, Pak Haji Sutariat, Pak Ramadan tuh tadi telepon lama jengsa. Wah, cenah bagus deh saya kalah terus Pak Ramadan dapat kuis duluan ku sama Pak Irwan. Ramadan kalah.
1: Eleh ieu, eleh gabre di
2: ya. Terus Pak Leman yang ada di Bandar Lampung ya, dan Ibu siapa? Ibu Kristina Natalia di Teritori. Kemudian ada juga buat Kang Ovi, ada juga Teh Dede Insi, Bunga, Kang Uung, Kang Mujianti, Kang Hardi kudu di Cilacap ya.
1: Siap.
2: Ya, kemudian siapa lagi? Ah, anu paling spesial emang di Banjaran eh Bunda Tuti, ya, ya Bunda disuruh masuk, cuma sholat kebun kali-kali masuk, ceng. Ah, cuma terbiasa dengerin leh, cuma itu.
1: siap.
2: Dengerin leh, cuma kayak tuh dengerin nunggu, tapi terus masuk, ceng. Ah, dengerin leh, gitu.
1: Ya,
2: mudah-mudahan ya, semuanya ya.
1: Bangga, siap.
2: Pantun
1: atau lagi. Sok atau pantun hela, gas.
2: Pantun masa bergas gaya. Kalau pandai ke Samarinda.
1: Cakep.
2: Perjalanan tetap ke Jogja.
1: Terus?
2: Kalau partai boleh berbeda, kesatuan tetap dijaga.
1: Eta pisan.
2: Itu boleh kalahnya.
1: Siap.
2: Berbeda partai, tapi persatuan tetap dijaga. Itu kan seperti itu. Itulah. Begitu dulu lah kalahnya.
1: Siap.
2: Salam buat semuanya. Yuk. Sama siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan. Selanjutnya ada Teh Nada. 100% Indonesia. Assalamualaikum. Nah, jauh sekali ini. Suaranya kemana?
3: 100% Indonesia. Ah. Bandung siang ini merdeka.
1: Merdeka. Ya. Yeah.
3: Panas, Bang Alan.
1: Sama.
3: Panas.
1: Para ranas mau apa tuh kalau lagi panas-panas gini enaknya ngapain?
3: Ah, mau dari Noah aja

0: Noah yang mana Noahnya?
1: Yang menghapus jejak aja deh.
0: Oh, menghapus jejakmu. Spesialnya buat siapa tuh ini teh?
1: Buat Bang Elang Ganteng duluan. Semoga sehat selalu, penyuburnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Kung Asgar, Teh Nais, Mbak Sapitri, Carmila, Teh Oom, Kang Mansur, Teh Tiawati, Mas Herdi, Kang Onai, Abah Imbarusan, Teh apa? Papa Piano sama Mama Reninya, terus Mas Herdi, Kang itu tuh Kang Onai, Bu Kalista,
0: siap,
1: siapa lagi? Sadayana Wela,
0: mangga,
1: pokoknya dikumin aja buat semuanya aja deh Wela. Ini RRI yang gak ada, gimana suaranya kecil banget.
0: Oh aslinya?
1: Tak keresekan lagi.
0: Oh gitu.
1: Gak jernih. Walah. Apalagi kalau pagi susah mau on air teh, Pak Ustadz.
0: Tuh, udah laporkannya.
1: Padahal saya teh banyak pertanyaan mau on air, kalau nge-WA maaf saya emang gak puas, saya pengen langsung jeger begini.
0: Dijegerkan. Telepon atau ngomong ke teleponnya?
1: Itunya wek-wekan ini juga.
0: Aduh. Sok aman.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Sebelnya mah always just support you aja deh.
0: Thank you.
1: Bandung siang ini 100% merdeka.
0: 100% merdeka, terima kasih. Ada tenada gitu ya. Terima kasih juga untuk anda pendengar sok sahadi. Gaskeun lah langsung yuk. Wah geningan ya, 100% Indonesia. Halo?
2: Halo.
0: Dengan
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang. Kang Onai, kabar wae? Iya, banyak mungkin.
2: Sigi tapa.
0: Wah, atuh siang ge mah sare tapa atuh depa enakna teh.
2: Kan siang ge mah nembe istirahat siang ge mah.
0: Siang ge mah nembe istirahat.
2: Ngaso gitu.
0: Tah, kena kita teh nama barudak siang lah, mana barudak siang ge mah.
2: Lepas asar nembe keluar deui.
0: Tah, kitu entos rada tiis teh. Paling lagunaon Kang Onai?
2: Dari kesepian ini ajalah dikta.
0: Alah, eta meni jero eta lagu eta. Duh. Siga anu keur kesepian siga na teh.
2: Alhamdulillah dah ramah palidinya.
0: Alhamdulillah saya alhamdulillah nuju karumpul ieu teh.
2: Alhamdulillah upami tos nguping suantana teh alhamdulillah jing aya sehat gitu.
0: Alhamdulillah saya kan.
2: Degreg gitu tah.
0: Anuhun pisan. Terus gege Kang Onai cete siang ka mana biasana sepi gitu
2: ya. Ya karena kalau keur kaluar ieu mah duh ampun ka ditu tuh ka kampung ditu tuh ka poli kulon.
0: Keun we nu penting mah radio na hurung.
2: Ceket BHS kadinya ceket
0: BHS. Tenan nu penting mah radio na hurung kitu tah.
2: Teh radio mah upami di bumi mah paling kali upami kali itu nyadak HP.
0: Nya saya. Sok atuh disaekeun buat siapa ini teh?
2: Nama longsor teh nadanya.
0: Nuhun.
2: Terus ke Teh Tiawati, Pali Wetonya, sarang keluargana. Terus ke Pino Oge tadi, terus lebat sangat Ambu Reni nanya. Terus ke Kak Ahmad Irwan, anu kekengingan noe, iya tak kuis bola. Terus ke Ambu Kalista Oge, ke Ratu Enyang Oge nya, ke Dede Insi, ke Ning Bunga, terus ke Carmila oge, terus ke Ibu Mujianti, ke Teh Nais, Basa Fitri oge, terus ke Kang Mansur, Kang Asep Sanding, terus ke sadinya, ke Kang Wawan Cimawa, ke orang Sumedang sadayana lah.
0: Mangga siap.
2: Sakit wae Kang Wawan spesial kain Kang Wawan wae mugi sing saya salawasna. Sareng Teh Dinda na oge nya, kru oge di RRI Bandung sadayana.
0: Siap.
2: Hatunun Kang Alan, waktu sarang panabiannya di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Onai ya. Dilanjutkan dengan Ratu Enggang. 100% Indonesia.
3: Jadi durasi.
0: Naon sok atuh kunaon keun urang gebredkeun ahyana supaya engke ngadangukeun laguna Jongjon kitu tah.
3: Oh, itu Ambu Kalista terus masuk bulan.
0: Belum sih nama kasusul heula ieu mah ku Ratu Enggang ieu mah.
3: Carmila can masuk.
0: Belum.
3: Ya, aku mah mau lagu.
0: Naon sok?
3: Ini Nenekku Pahlawanku.
0: Oh, Nenekku Pahlawanku boleh. spesial buat siapa
3: ini
0: teh? Karena
3: buat penggemar rahasia aku.
0: Aduh, ayo penggemar tahu rahasia. Tahu
3: nggak kata-katanya begini?
0: Apa coba kata-katanya hari ini?
3: Bulanan teh sayangku, cintaku, kasihku, terangnya bulan, terangnya matahari, seterang hati, seterang cintaku padamu.
0: Allah, PJU.
3: Aduh, itu meni sosis banget.
0: Sosis banget. Terus jawabnya kumaha?
3: Terus menunggu jawaban darimu. Ya, aku mah udah ngasih jawaban, kata aku teh.
0: Si apa menanti sebuah jawaban.
3: Ternyata karena nikah buru-buru. Mm-mm. Kata aku teh nanti aja habis lebaran.
0: Waduh.
3: Lama. bulan Layagung, kata. Oh, gitu. Atau di hari ini, di hari ulang tahun aku, kata aku teh gitu.
0: Oh gitu. Terus gimana cenah? Tanggal
3: 11 November, kata aku teh, bulan 11. Itu juga kalau diidinin sama anak-anak.
0: Oh gitu. Coba tuh ditantang. Sama anak menantu. Buat dulu dong anak-anak percaya gitu. Itu buktinya.
3: Udah ketemu sama anak. Mm-mm. Dibawa ke Karawang ya.
0: Aduh, terus kumaha cenah saran
3: anak menantu. Terus ya anaknya enggak ngasih jawaban. Mama teh umur mama teh udah enggak muda lagi. Umur mama teh udah 60 tahun. Masa mama mau nikah lagi? Mending mama daripada ngurus suami, ngurus aja anak incu. Nyuruhnya gitu. Enggak mau, mama masih suka hiburan.
0: Iya, takut teh. Udah masih berhak.
3: Walaupun mama udah tua, tapi jiwanya tetap muda.
0: Dah, eta. Terbaik.
3: Terus kata itu teh.
0: Kumaha cenah?
3: Kata Mas Fendi teh. Gitu katanya kata pacar aku gitu, Mas Fendi bilang gini. Apa ya cina? Aku sabar aja menanti jawaban dari anaknya.
0: Utamanya.
3: Gitu. Ya itu kan masih banyak cewek yang lain di TikTok, di Facebook cara rantik.
0: Terus kemana?
3: Tapi kan aku walaupun banyak di TikTok cara rantik itu kan editan. Cuma pakai efek-efek katanya. Aku milih kamu katanya gitu.
0: Terbaik. Mas Fendi. Katanya gitu. Mana tuh Mas Fendi, orang mana itu telepon gitu.
3: Ini api-api no gara ngelepon kan udah on air api no teh.
0: So atau dispesialin buat Mas Fendi, terus buat siapa lagi?
3: Buat api no, Ibu Gelis, api no, Mbak Inkarti, Ibu Maharani, Carmilla, Ambu Kalista, Nada Dolar, Kang Mangsur, Aki Letik, Kasutariat, Bang Edo, Mbak Sekar, Mbak Sapitri, Teh Nais, terus Teh Nais, Mbak Sekar, Mbak Sapitri, Carmilla, daripada itu Teh Ambu Kalista,
0: siap.
3: Terus siapa mana Teh? Nada Dolar udah ya.
0: Oke.
3: Okay. Itu Teh yang di Sumedang Teh.
0: Teh Tiawati.
3: Teh Tiawati sama Bu Mujianti. Sama Mak Imo Maherani, spesialnya buat Mas Fendi, hati-hati kerjanya.
0: Asik, si Mas
3: jangan
0: Fendi.
3: Lupa berdoa untukku ya.
0: Ada.
3: Pokoknya, soalnya aku juga setiap ku melangkah selalu berdoa untukmu. Dia tuh suka-suka, kadang-kadang suka dengerin di Pro 1, di Pro 4 suka dengerin.
0: Siap.
3: Itu suka-suka siap. Lewat streaming gitu, soalnya gitu. Terima kasih ya.
0: Sami-sami.
3: Dadah Amu Carmilla, dadah. Pokoknya nenekku juga ini mah bukan nenekku, pahlawanku, anakku pahlawanku.
0: Adeh. Siap. Oke.
3: Makasih 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia ya. Oke, kita puterin dulu ya lagu-lagunya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah telepon juga di 100% Indonesia di 0811-220-9760 ya. Buat siapapun itu, banyak perasaan-perasaan yang mungkin tidak bisa diwakilkan dengan kata, tapi bisa diwakilkan dengan lagu. Cocok, WhatsAppin ke Alan di 100% Indonesia 0811-220-9760.

0: Bandung siang ini.
1: Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki. Selama masa perbaikan akses lalu lintas, jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini akan ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus 2026. Dan perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri ini akan dilakukan oleh PT Jasa Marga. Bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol dan akhirnya sampai harus menutup akses lalu lintas, kita akan bahas bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
2: Jadi pada dasarnya tanah di sekitar Kabupaten Bandung itu mengalami penurunan. Namun karena jembatan dibangun dengan pondasi yang dalam, jembatannya tidak turun tapi tanahnya turun. Sehingga ada selisih yang cukup curam di peralihan antara jalan menuju jembatan atau kita biasa sebutnya itu oprit. Perbaikan yang akan dilakukan itu adalah perbaikan oprit. Sehingga selama pelaksanaan pekerjaan, akses ke jembatannya harus ditutup sementara. Material yang kita gunakan itu rencananya adalah material geofoam yang sifatnya itu sangat rentan terhadap gangguan, misalnya terhadap panas atau getaran dari kendaraan, sehingga jika area kerja dilintasi selama pekerjaan malah bisa menyebabkan kerusakan dini dan menyebabkan perbaikannya tidak efektif. Jadi pada prinsipnya perbaikan ini itu kita utamakan untuk keselamatan masyarakat. Cara kemiringan itu berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Kami targetkan penutupan sekitar 60 hari atau 2 bulan. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya, misalnya jembatan pertama di overpass Ciganitri di Jalan Bojong Soang, atau alternatif kedua di overpass Majalaya yang dari arah Jalan Sapan. Kami dan Dishub akan terus melakukan sosialisasi dan uji coba sambil mencari alternatif-alternatif rute lain yang bisa dilintasi. Ya, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, baik itu Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga kepolisian untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kami harap pekerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Campurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA, dan tidak mengubah materi genetik manusia. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun agar tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit. Makanya, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. KD, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
5: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
0: Bandung siang ini.

0: Bali Band dengan Nenekku Pahlawanku, salah satu lagu yang tadi diminta sama Ratu Enggang sana ya, untuk someone spesialnya. Kalau ada matahari yang lebih terang, bulan juga lebih terang, tapi terang adalah perasaan aku buat kamu. Sudah terbaik ya. Tapi terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp juga. Alam bakal bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada WMN Sampurasun, Rampe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun WMN ya. Terima kasih sudah tetap stay tune. Kemudian ada Tehnopa di Karanggal. Assalamualaikum Kak Alan siang. Waalaikumsalam. Siang juga pengen request lagunya Siang Malam dari Q9 ya. Q9 ini teh Q9 sih dibacanya. Q9 gitu ya. Oke, Q9. Soalnya buat semua pendengar Persatu dimanapun berada, spesial buat kalian yang lagi tugas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hatur nuhun. Waalaikumsalam ya. 100% Indonesia Merdeka. Terima kasih Tehnopa di Karanggal. Kemudian juga ada Kang Kaladi, yes. Ya, 100% Indonesia. Kaladi hadir meminta lagunya Sesal Tak Berguna Elsa Pitaloka. Salamnya buat Kang Alan duluan. Selamat tugas sampai tuntas juga buat semua pendengar RRI aja dimanapun adanya. Selamat mendengarkan semuanya buat seseorang. Beribu bunga yang mekar di taman, hanya satu bunga melati. Beribu cinta yang datang, hanya satu kau yang kucintai. Cene ya. Terima kasih. Ini gara Kang Ahmad Irwan yang mantun wae, jadi orang lain juga ikut mantun juga. Tapi enggak apa-apa sih. Ada Mas Warai juga. Selamat pagi Kang Erlin Helen ya. 100% Indonesia. Ingin tasnya ya. Iya benar sekarang teh lagi fenomena laki-laki bertas badag gitu ya. Lanjut boleh nih dimunculkan dari Salam Iklim Persinggahan. Salamnya untuk semua yang sedang bertugas. Terima kasih sama-sama. Ada Kang Dede juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Alan. 100% Indonesia. Salam buat semua. Sehat selalu buat all crew RRI terutama yang lagi tugas. Terima kasih. Sekarang di stasiun Best Pro 1 RRI Bandung, jaya selalu dalam penyiarannya ya. Satu suara berjuta pendengar. RRI pokoknya juara, pengen lagunya dari Tip X genit ya. Terima kasih nun Kang Alan. Kang Dede Basen di Sumedang. Atur nuhun. Ini Tip X tuh dikasih Tip X dulu asik nih ya. Karena rada ngabret gitu kan. Bener ya. Bener. Wait. Tip X ya. Genitnya Alan siapin dulu. Oke, aman. Ya, si genitnya sudah aman. Udah Alan siapin juga ya. Kemudian juga Kang Asep Sanding, siang Kang Alan di Garut. Salamnya untuk Teh Nadea dan Kang Mansur yang suka ada di radio tetangga ya, Kang Onel Pino juga. Untuk semua aja waktu yang dinanti dari Ungu. Terima kasih ya Kang Asep. Siap, turun Kang Asep. Ada Mas Safitri, Assalamualaikum Kang Alan Albana. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Mas Safitri ya. Gak sempat masuk ya. Jangan berhenti mencintaiku dari titik tinja. Salamnya buat semua yang sudah menyapa diriku. Terima kasih Kang Alan. Terus dibacakannya sama-sama. Ada Mas Sutaryat juga. Assalamualaikum lujeng siang Kang Alan. Akiletik di Cidaun. Silaturahmi kasadayana wae diutamikan kalau menuju mancen di Pro 1. Mugi teras daramang. Hatur nuhun. Ada juga siapa ini? Selamat siang Bang. Saya Aid dari Muara Garut, mau request lagunya Dirli Sampai Ujung Dunia. Salam sehat buat Abang dan semua pendengar setia RRI. Terima kasih Bang Aid. Ya, salam kenal Bang Aid. Ada Teh Nuis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia Kang Alan. Siang juga request lagunya Mawar dari Obunga Mawar dari Novia Kolopaking. Dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Heri, Bu Mujiati, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apino. Kemudian sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Enggang, Carmilla juga ya. Buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu. Hatur nuhun sami-sami teknis. Juga untuk anak pendengar dimanapun berada, ayo atuh WhatsApp kan di 0811-220-9760. Atau Anda bisa telepon juga di 727-5551 720-0996. Ada Teh Dinda nanti yang akan telepon Anda. Kalau mau di 727-8978, Ala langsung angkat ya. 100%
1: Indonesia.
0: Damang Kang Mansur. Alhamdulillah saya. Gimana Kang Mansur?
1: Masih
0: kena serak. Oh, masih kena serak ya. Panas di situ Kang Mansur?
1: Ya tadinya panas, ayana cedum deui.
0: Alah geuning aya cedeuman geuningnya.
1: Muhul gitu. Jadi panas teuing lah lumayan lah.
0: Lumayan lah ya. Sok pale lagu na untuk Kang Mansur lagunya.
1: Pamuy ayama hoyong asal beritis.
0: Asal non?
1: asal British dari Jamrud gitu.
0: Dari Jamrud.
1: Mun ayat aya.
0: Singkala asal British aya sok.
1: Ya mun kita rawaskeun eta laguna teh.
0: Siap.
1: Rada ye teh ketik kitu laguna.
0: Oke.
1: Okay. Rada ngabret ketik kitu teh.
0: Asal British ya.
1: Mun. Nu peran sobat teh.
0: Ayah, tapi no, Kang Ahmad Irwan.
1: Iya, Pak Ahmad ya.
0: Kang Onai, mohon.
1: Pak Ahmad, terus Kang Onai. Sadainya.
0: Satu Engang ada, Kang Mansur ada.
1: Satu Engang, Teh Nado.
0: Teh Nado.
1: Teh Nui, Teh Lita, Lita. Tapi no, udah ya. Teh Lita, Teh Tiawati.
0: Oke. Okay.
1: Teh Lin. Terus buat basekarnya, basapitri, Bumi Janti, Bunda Marani, Tenado Dolar, buat satu Engang, buat Muna Karisa, buat Dureni, Bumi Janti, Bunda Marana, Haraninya, Kang Onjat, Kang Isan, Kang Asep, Bungkusta, Mas Tamela, Pak Sutaria, Wak Emin, Pak Ramadan sarinya
0: sari
1: hari kumpul lah kami sarayana gitu.
0: Oke
1: Esiana
0: mohon
1: kangi kang Alan gitunya
0: nuka
1: kem di sarangan ku teh dindanya
0: mohon laras
1: segeri gitu mungkin asing sehat gitu setelah snack gitu sering lancarkan segala nak digampirkan rezekina
0: amin
1: serta hati-hati gitunya pulang nak sakitonya kang Alan
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kang Mansur dan tentunya juga lagu-lagu yang sudah disiapkan juga untuk Anda pendengar. Jangan dulu kemana-mana ya, kita kasih yang agak kenceng dulu biar ada semangat gitu ya di sore hari ini di 100% Indonesia.

0: Mata Indah Bola Pingpong dari Iwan Fals, lagu yang tadi sudah dinanti, ditunggu gitu ya oleh Kang Ahmad Irwan di Limbangan. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Dan Neng Bunga kemana aja? Assalamualaikum, selamat siang alam. Waalaikumsalam, siang juga 100% Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Di hari Kamis manis ini seperti senyumannya Alan yang manis. Cie, Alan selalu nungguin Neng Bunga ya, kangen ya sama Nengnya. Kemana wae atau Neng? Menikah anak hilang ya. Neng Bunga hadir, pokoknya ingin diplayin lagunya Mulan Jamila, Makhluk Tuhan Paling Seksi. Untuk semua yang lagi dengerin di Pro 1 Bandung aja, special eksklusifnya untuk Alan, penyiar my favorit yang suaranya sahdu ngangenin. Semoga sehat selalu, amin. Lancar-lancar rezekinya, berlimpah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sukses selalu bareng keluarga tercintanya, amin. Thank you ya untuk Neng Bunga. Atur nuhun juga, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga ya di 0811-220-9760. Lagu-lagunya sudah puterin, mau telepon boleh ya di 0227278978. Boleh pisan sok diantos ya. Sekali lagi di 0227278978. Mau telepon ke WhatsApp boleh di 0811220-9760. Ah, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka.
1: Kenapa yang dibayari Elforo enggak diputar?
0: Iya gitu, kapan nih?
1: Kalau tuh kemarin, kalau yang baru-baru diputer.
0: Diputer?
1: Enggak,
0: astaga. Diputer, astaga.
1: Oh, sekarang mah itu aja. Jisilusi.
0: Ah, sekata Jisilusi. Ada ini diputer, ih. Oke, Jisilusi. Ada kemarin diputer, ada reportnya juga.
1: Oh iya? Maafin aku. Aku nungguinnya. Ada yang belakangan aku di Palupa.
0: Waduh, sekatu Jisilusinya mau yang mana?
1: Lampu kuning aja.
0: Oh, lampu kuning, soal spesialin buat siapa?
1: Buat tadi yang udah pada masuk. Abah No, tapi enggak sehari aku.
0: Ada, punduh.
1: Sang Onai yang sehari aturin pun. Terus seengang. Senado, Pang Manisur.
0: Buat
1: semuanya, we.
0: Siap, oke.
1: Buat Ambu Kalista lupa.
0: Ya, Ambu Kalista tidak di Sehai.
1: Dah, Ambu juga lupa aku.
0: Aduh, ya punungan iya.
1: Terus Sang Alan sama Teh. Dia apa tadi?
0: Teh Dinda.
1: Terus
0: Sami.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Hatur nuhun ya, terima kasih. Ayo, masih ada kayaknya berapa menit lagi, yuk. Telepon boleh 0227278978. Sok digaskeun. Gitu tah, hayu. 0227278978. Anda boleh WhatsAppkan pendengar di 0811220960. Ada Neng Bunga juga tadi sudah masuk juga ya, Neng ya. Agar untuk Anda juga jangan dulu kemana-mana. Mana lagi ini teh? Mana lagi? Ada yang minta dirli ya sampai ke ujung dunia. Terima kasih juga untuk Anda tadi. Oh, Titi DJ jangan berhenti mencintaiku ya. Ya dalam putarin dulu. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Lucy-Lucy dengan lampu kuning ya, sudah diwara-wara, udah harus hati-hati ya, ditabrak terus ya. Ya begitulah kira-kira. Alun ucapan terima kasih banyak untuk Anda pendengar lagu-lagunya yang sudah Alan siapa sudah Alan putarkan turun. Mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sempat diputerin. Tapi Alan ini masih berusaha terus gitu ya untuk menunaikan gitu lagu-lagu Anda bisa terputar, bisa ter-request. Iya enggak? Iya. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sudah WhatsApp. Banyak sekali terima kasih loh ya. Tenopa, Kang Warai, Kang Dede, Kang Asep Sanding, Mbak Safitri, Abas Utarayat, Kang Aid Garut, Teh Nuis, Teh Bunga. Terima kasih juga Pino, Kang Ahmad, Teh Nada, Kang Onay, Ratu Engang, Kang Mansur, dan juga Neng Bunga. Yang juga tadi ada tadi tuh ada satu lagi. Itu namanya Carmilla. Ah, itu Neng Carmilla itu tuh. Ya udah, ini lagu terakhir nampaknya pendengar mudah-mudahan bisa kekejar yang lainnya ya. Ya jangan dulu kemana-mana. Makhluk Tuhan paling seksi. Ini yang tadi diminta sama Neng Bunga di Garut ya. Kalau Neng Bunga nelfon, emang suaranya juga ternyata gak kalah seksi ya. Alan Abda dan Dinda masih menemani Anda di Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda pendengar sudah mendengarkan dan juga seru-seruan request di 100% Indonesia, request lagu-lagu Indonesia favoritnya Anda tentunya. Dan selain ini pendengar, kita akan ikuti juga program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan topik ketahanan keluarga yang akan berlangsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang
5: sosok,
4: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin sebelum BKKBN. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul.
5: Ya, patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Iya.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
5: Betul,
4: ya.
5: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar enggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya. Membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu?
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama." Itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
5: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu, ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
4: itu. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
3: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai.

0: Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Ya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini dan beda sifat beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu yang perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya, mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Lah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warobun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak? Pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang

0: kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba kita baca mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
0: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang. Dan semoga program-program pemerintah

0: Nusantara dan di mana saja Anda berada. Dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Ascacita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
2: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
3: Yeah.
2: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
3: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
2: ya
3: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
2: Siap.
3: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
2: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan

0: pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
1: Iya.
0: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini, Pak Dokter?
1: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Enggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar. Kemudian pada sampai pada perhatian lansia, ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemerintah keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
0: Proaktif gitu ya?
1: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
0: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
1: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemaripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Selamat 1,2 FM RRI.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini tetap ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi.
3: Untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu udah ditemukan 142 kasus positif HIV. Ya, positif HIV, dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci, itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Informasi selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
4: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
5: Termasuk di daerah Selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Cater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lah gitu. Kita jadi mampu memasok lah seperti itu.
4: Thank you. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan 1 unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana menyebut aksi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan daerah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Nana, krisis air sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan kebutuhan suplai akan meningkat saat kemarau mencapai puncaknya. Karena itu sinergi antara lembaga terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
6: Bantuan dari PDM-nya sebetulnya itu situasional, tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada 2 ya Bu ya. Ada 3. Ya, bisa maksimal 3-3-nya.
7: Jadi bantuan dari cabangnya minta sendiri.
4: Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan lahan persawahan di Pantura. Tagana dan Perumda TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada layanan publik. Reporter Ade Sri melaporkan.
8: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
9: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan, dalam proses mutasi, rotasi, ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk, paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik, itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran, setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Gari Sunaryo Putri, menegaskan pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi.
10: Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
8: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh insan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
11: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nur Aini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik, sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan setiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
12: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali, apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya akan jadi bisa segera realisasi. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
11: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan susunan peraturan wali kota, perwali sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
13: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Sebenarnya kan memang produknya kementerian ya. Walaupun secara teknis, dari syarat-syarat teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara tadi diamanatkan. Dan prototipenya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Dan sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
11: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
1: Puluhan santri di Kampung Cigalo, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
14: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang. Sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigalu Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
15: Karena kejadian keracunan ya yang gak serius. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita, ini dari Al-Mansuriah ya selama, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk kesul. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini total ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti itu langsung dibawa ke sini.
14: Menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
1: Pendengar, penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
16: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur, Mugi Sunggara, 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
17: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.000
3: 400 sekian yang sudah di screening itu udah ditemukan 142 kasus positif HIV.
17: Positif?
3: Ya, positif HIV. Dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8, kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang on ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
16: Temuan kasus HIV semua di usia produktif mulai 20 sampai 36 tahun. Bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA termasuk dengan lintas OPD.
3: Upaya ke depan yaitu kita selain dari meningkatkan kolaborasi karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah itu dari usia 15 tahun ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti Disdi, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
16: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor, dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah terdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Tenjolaya. Reporter Yofri Haryadi.
18: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahmat, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
19: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan kalau namanya kita nanam, kalau kena hujan, benih kan langsung cepat. Nah, kalau nggak ada hujan, udah gagal. Jadi nggak ada yang jadi.
20: Sudah lebih dari 20 hari.
19: 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya sedangkan kita tani ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Yang berkurang, jadi 70.
18: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat bronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
21: Di tengah dan timur. Kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48,77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemarau-nya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
18: PMK Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2020.
1: Pendengar, Kemendag Kota Cirebon libatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Informasi selengkapnya, Sekar Damayanti melaporkan.
22: Untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
0: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anumsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empati, dan dedikatif.
22: Kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama saget. Santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakangnya. Adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gesit dalam respon persoalan. Empatik dengan memahami kebutuhan masyarakat. Dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
0: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Reporter Aura Olia.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
17: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, mengatakan screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki resiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB, lanjut ke keluarganya, kalau misalnya keluarganya dari sekitar penderita, dan masyarakat yang beresiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes, ya kayak gitu, hipertensi, kita juga pada screening yang seperti itu.
17: Iya, menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
1: Kabupaten Cirebon menjadi prioritas tahap awal program jaringan gas nasional. Reporter Rena Safira melaporkan.
23: Salah satunya adalah di tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga.
0: Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahap pertama. Program tersebut menargetkan lebih dari 41.000 sambungan rumah pada 4 kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan wilayah dan jaringan transmisi gas
4: gas. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi strategis karena dilalui jaringan pipa Cirebon Semarang.
23: Salah satunya adalah di tahap pertama, Pak. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga, 4 kecamatan. Dan ada lagi nanti 6 kecamatan kurang lebih. Di tahap 2, kemungkinan Plumbon dapat. Yang penting adalah memang jaringan gasnya, pipa utamanya itu melewati daerah ruas jalan tersebut.
4: Dadang menambahkan pemerintah juga merencanakan pengembangan tahap berikutnya hingga menjangkau 6 kecamatan tambahan secara bertahap. Perluasan layanan diharapkan mempercepat pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan program pemerintah tersebut diberikan tanpa biaya pemasangan sehingga masyarakat memperoleh manfaat lebih besar. Kesempatan tersebut diharapkan dimanfaatkan warga dengan mendukung seluruh tahapan pembangunan jaringan gas. Rena Safira melaporkan.
1: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Abot Gunawan.
5: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga Kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
6: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual. Dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Dan sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
5: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukai peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
1: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari yang dikhususkan untuk mengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, kebudayaan, dan pendidikan. Di Hari Anak Nasional, tanamkan cinta budaya sejak dini. Kenalkan anak pada kesenian, bahasa daerah, dan nilai kearifan lokal. Karena anak yang mengenal budayanya, tumbuh lebih percaya diri dan penuh makna. Jangan biarkan tradisi menghilang, wariskan dengan penuh kasih. Anak bahagia, budaya tetap terjaga.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
3: Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini. Dan sekarang waktunya kabar olahraga, dan kami sudah tersambung bersama Sekretaris Umum NPCI Kota Bandung, Bapak Jumono ya. Ya, selamat sore, assalamualaikum Pak Sekum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Adi.
3: Iya ya. gimana kabarnya Pak Jumono, Pak Sekum?
4: Alhamdulillah sehat, Mas.
3: Sehat ya, walaupun sehat, setiap hari terus digempur dengan kegiatan, terus juga persiapan Peparda ya.
4: Betul, iya. Persiapan harus terus dilakukan ini,
3: iya.
4: Menjelang 3 bulan lagi.
3: Iya, mungkin ini Peparda ini akan berlangsung pada bulan November ya, Pak Sekum ya.
4: Betul, Kang, iya. Bahwa Pekan Paralimpik Daerah Jawa Barat ke-7 ini iya. Akan dilaksanakan di bulan November, yaitu tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 November.
3: Iya.
4: Semoga tidak ada perubahan.
3: Iya, amin. Dan ini ditargetkan NPC Kota Bandung juara umum di Peparda yang ke-7 ini tahun 2026. Betul, Pak Sekum?
4: Betul, jadi kita diberikan tanggung jawab.
3: Iya.
4: Di mana sebagai tuan rumah NPC Kota Bandung harus merebut kembali juara umum Peparda tahun 2026 ini.
3: Iya, gitu. Ini ada kata-kata merebut kembali. Tahun berapa NPCI Kota Bandung jadi juara umum di Peparda?
4: Terakhir tahun 2014 itu di Kabupaten Bekasi.
3: Iya.
4: Dan jadi 2018 kita di runner up kedua.
3: Iya.
4: Kemudian di 2022 Peparda ke-6 di Kabupaten Bekasi lagi, kita kalah oleh Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.
3: Iya.
4: Kita di posisi ketiga. Jadi kita ingin merebut kembali juara umum Peparda yang sudah dua kali pelaksanaan ini kita tidak menjadi juara umum.
3: Iya, gitu. Mungkin ada alasannya kenapa Pak Sekum sering berkecimpung, maksudnya selalu mengawasi atau menjadi panitia di NPCI Kota Bandung ya, dan sekaligus Pak Sekum juga atlet voli duduk ya, betul Pak dulu ya?
4: Iya, terakhir di 2022 juga saya masih bertanding di Peparda sebelumnya.
3: Ya.
4: Dan alhamdulillah Kota Bandung voli duduknya masih menjadi juara di sana. Gitu, dan saya ikut menjadi atlet juga di Peparda sebelumnya.
3: Iya.
4: Kemudian juga bahwa kekuatan NPCI Kota Bandung di Peparda kali ini memang paling banyak. Paling banyak ada kita 300 atlet 17 cabang olahraga ini yang akan kita ikuti. Dan semoga dengan banyaknya atlet kemudian menjadi tuan rumah di sini, kita bisa menjadi juara umum untuk dipersembahkan kepada masyarakat Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung, dengan harapan juga setelah itu juara-juaranya nanti bisa membela Jawa Barat di Peparnas 2028 nanti.
3: Di nasional ya Pak ya, nanti ya. Ya, baik Pak Sekum. Dan ini 300 atlet ini jadi optimis ya untuk meraih juara umum di Peparda nanti. Optimisnya dari mana nih Pak Sekum? Begitu antusiasnya akan merebut kembali gelar juara umum di Peparda ini?
4: Memang pelatihan ini sudah kita lama lakukan. Itu dari tahun lalu juga semangat-semangatnya atlet dari 17 cabang olahraga ini. Banyak yang kita prediksi akan meraih medali emas.
3: Baik.
4: Itu dari 17 cabang olahraga ini ada 7 cabang olahraga unggulan. Unggulan yang memang dari 2022 yang lalu juga menjadi juaranya. Dan semoga di tahun ini yang kemarin 4 cabang olahraga, sekarang 7 cabang olahraga bisa meraih medali sebanyak-banyaknya dari 7 cabang olahraga ini gitu kan.
3: Ya, bisa disebutkan Pak Sekum 7 cabang olahraga ini yang bisa meraup medali emas di Peparda nanti? Cabang apa saja?
4: Di antaranya cabang olahraga renang yang memang nomor pertandingannya banyak. Kemudian juga cabang olahraga tenis meja. Kemudian atletik. Angkat berat, catur,

0: akan ikut juga di Asia Paralympic Games di Jepang di bulan Oktober. Tentu mereka juga akan kembali dan membela kota Bandung nantinya. Di antaranya ada Monique dari angkat berat, kemudian ada Nurul dari judo, kemudian ada Rosida dari menembak. Ini dari atlet internasional, dan nanti juga untuk yang di Peparnasnya, yang mana memang dari terakhir di Peparnas 2024 di Solo, kota Bandung kurang lebih sekitar 25% atletnya untuk membawa Jawa Barat di Peparnas tersebut, sehingga kita masih optimis apalagi di Peparda 7 ini 2026 nanti bisa membawa atlet-atlet kota Bandung lebih banyak untuk ikut dalam kontingen Jabar menuju Peparnas 2028.
1: Ya, ya Pak Seko, mungkin ingin mengetahui nih masyarakat kota Bandung khususnya, kendala apa sih sekarang yang lagi di dijalani ini kan Peparda ini atlet-atletnya latihan terus ya. Sekarang sudah berapa persen dan apa kendalanya Pak Seko?
0: Persentasenya sampai dengan di bulan Juli ini saya pikir sudah 60% ya.
1: Ya.
0: Tinggal nanti menunggu waktu sampai di November, semoga 100%-nya sudah semakin memantapkan persiapan-persiapan. Tetapi sampai sekarang kita berharap juga dari dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung bisa support untuk anggarannya nanti. Anggaran kontingen memang nanti ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian juga sampai saat ini ya kita melalui anggaran yang ada di NPCI Kota Bandung memberikan dana operasional untuk setiap cabor untuk mereka terus melakukan pelatihan dan pembinaan, sehingga semakin sampai di bulan November nanti kita bisa apa ya mencapai klimaks daripada inti pelatihan untuk siap bertanding, termasuk baju tanding, peralatan tanding, baju kontingen, kemudian uang saku atlet dan lain sebagainya, untuk memberikan support dan motivasi juga kepada atlet dan pelatih yang terus berlatih dan nantinya di endingnya adalah siap bertanding gitu.
1: Ya.
0: Tentu ini dukungan dari pemerintah Kota Bandung khususnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung memberikan support dengan anggaran yang harus disiapkan untuk kontingen NPCI Kota Bandung.
1: Ya, masalah anggaran kan sekarang ya apa efisiensi ya anggaran. Ya itu terkendala nggak Pak Sekum untuk meraih gelar juara umum, gimana nih?
0: Ya dengan anggaran yang ada untuk tahun 2026 ini kita coba semaksimal mungkin dicukup-cukupkan, meskipun ini cukup cukup jauh lah dari harapan di tahun ini sesuai dengan anggaran yang sudah kita ajukan di tahun yang lalu, tahun 2026. Sehingga ya mau tidak mau kita semua pengurus, pelatih, atlet tentu harus lebih bersiap lah dengan kemungkinan seperti ini, dengan efisiensi dan sebagainya untuk menjadi kontingen juara umum, prestasi terbaik, kemudian juga menjadi tuan rumah yang baik dengan memberikan layanan yang baik kepada teman-teman atlet yang ada di Jawa Barat ini, dan dukungan dari masyarakat luas tentunya juga, bahwa kita ingin ada sosialisasi kepada masyarakat yang selama ini sampai saya pikir ini belum banyak yang mengetahui bahwa di bulan November ini Kota Bandung akan menjadi tuan rumah olahraga buat disabilitas sejauh barat gitu. Baik. Ini kita terus informasikan, sosialisasikan untuk menjadi dukungan, motivasi buat para atlet disabilitas khususnya untuk kontingen NPCI Kota Bandung.
1: Iya. Lawan terberat bagi Kota Bandung dari mana nih

0: Pak Sekum?
1: Lawan terberatnya masih di Kabupaten Bogor saya pikir, kan?
0: Kabupaten Bogor,
1: betul,
0: ya?
1: Betul, betul. Kabupaten Bogor dengan meskipun atletnya sekarang 230 atlet,
0: ya.
1: Tetapi anggarannya luar biasa Kabupaten Bogor.
0: Disokong dengan anggaran yang besar, ya?
1: Betul, dengan anggaran yang besar, tentu persiapannya juga cukup matang. Kemudian juga dari tahun 2006 sudah ada sentra olahraga disabilitas, yang memang sentra olahraga disabilitas itu anggarannya cukup besar juga. Sementara di Kota Bandung kita belum ada sentra olahraga disabilitas gitu. Itu yang pembinaan yang kontinu yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor, serta iming-iming bonus yang akan diberikan oleh Kabupaten Bogor ini cukup hebat gitu. Dan dengan Bandung cukup jauh, bonus yang diberikan seperti Peparda sebelumnya, tetapi kita berharap teman-teman atlet, pelatih, pengurus, loyalitas, kecintaan kepada Kota Bandung itu yang menjadi utama untuk mereka juga menjadi termotivasi.
0: Ya, baik. Pak Sekum, harapan Pak Sekum sendiri nih, sebagai Pak Sekum sebagai NPCI Kota Bandung, harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat di Kota Bandung seperti apa nih Pak untuk gelaran Peparda nanti?
1: Tentu harapannya adalah suksesnya nanti di Peparda ke-7 tanggal 22 sampai 28 nanti itu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, sukses ada empat sukses itu termasuk suksesnya administrasi. Itu yang menjadi harapan kita. Dukungan dari pemerintah tentu untuk kegiatan Peparda ini kita sangat-sangat harapkan, tidak hanya melalui dinas olahraga yang akan menjadi leading sektor daripada kegiatan ini, tapi dinas-dinas yang lainnya. Bagaimana sarana prasarana harus mendukung di dalam event-eventnya nanti, tempat-tempat pertandingan, dinas perhubungan mendukung juga, transportasinya harus seperti apa, hotel-hotelnya juga aksesibilitasnya seperti apa untuk teman-teman disabilitas yang memang ingin ada rasa nyaman ketika akan bertanding nanti gitu. Tentu juga dari seluruh masyarakat Kota Bandung, barangkali juga ada yang keluarganya dari kalangan disabilitas, saudara-saudaranya atau masyarakat yang lainnya dapat hadir nanti menyaksikan pertandingan yang ada di Kota Bandung ini. Semoga semakin banyak teman-teman disabilitas yang masih ada di luar, yang belum juga masuk menjadi bagian NPCI, mulai tergerak ingin ikut olahraga, dan semoga melalui olahraga nanti bisa mengangkat derajat kehidupannya. Yang saya pikir masih banyak teman-teman disabilitas ini yang masih ada di lingkungan-lingkungan yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut di dalam olahraga ini, olahraga prestasi tentunya melalui NPCI Kota Bandung.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Jumono, Pak Sekum telah memberikan informasi ya kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung ya, dan sukses selalu untuk NPCI Kota Bandung.
1: Amin. Terima kasih Bang Adi. Ya. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Sekretaris Umum NPC Kota Bandung Bapak Jumono. Optimis ya, Kota Bandung akan meraih gelar juara kembali di Peparda 2026. Ya, kembali lagi ke Bandung Sore hari ini, masih bersama saya Adi Renali hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA, dan tidak mengubah materi genetik manusia. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun agar tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit. Makanya, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. Kadek, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
3: Bandung sore ini.
4: Ya, selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung di Bandung sore hari ini. Dan ya di kawasan Diponegoro terlihat jalanannya ramai lancar ya. Tidak ada hambatan, tidak ada kepadatan ya. Dan sekarang juga kami akan coba menghubungi pada sore hari ini ya di Bandung sore ya. Dengan topik progres ya, perbaikan tebing longsor di Dago Bangkok ya, Pemkot sebut akan dibuat ekstra kuat. Lalin sempat buka tutup ya kemarin ya. Terus juga ini dari sumbernya ada Bapak Rizky Kusrul Yadi ya, sebagai Kadis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung ya. Ya, sekarang sudah tersambung ya bersama Pak Kadis ya. Selamat sore, assalamualaikum Pak Kadis.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, Pak Rizky gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
4: Iya, Pak Rizky. Kemarin kan ada perbaikan ini ya, progres perbaikan tebing ya, longsor di Dago Bangkok, bukan begitu ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ya ini Pak Kadis, saya apa familiar dengan suaranya Pak Kadis itu sekumnya Tarung Derajat Kota Bandung apa bukan?
5: bukan
4: ya. Oh, berarti salah, saya salah tangkap. Ya baik Pak Kadis, Pak Rizky ya, setelah terjadinya longsor nih di kawasan Dago Bangkok ya, dan ini seperti apa Pak Rizky progres perbaikan yang saat ini sedang dilakukan oleh DSDA BM ini?
5: Ya, saat ini prosesnya sudah final ya, sudah paling sekitar tersisa 1-2% lagi kegiatan.
4: Oh, jadi tinggal sedikit lagi ya Pak, Pak Kadis?
5: Ya, itu tinggal perbaikan yang sifatnya finishing ya, penyelesaian akhir saja, tapi secara intinya sih semuanya sudah selesai. Bahkan per hari kemarin juga sudah bisa dilalui oleh dua, tidak ada lagi pembatasan arus jalan ya.
4: Ya, sempat buka tutup ya kemarin ya, Pak Kadis.
5: Ya, betul.
4: Ya, dan ini Pemkot menyebut tebing yang diperbaikin akan dibuat lebih kuat ya. Dan ini seperti apa nih penguatan dilakukan agar longsor tidak kembali terjadi nih? Pak Kadis.
5: Iya, begitu. Ya kan kalau longsor pasti terjadi atau tidak itu sangat tergantung dari kondisi alamnya gitu ya. Tapi artinya kita melakukan hal-hal yang bisa mereduksi ataupun bahkan meminimalisasi dampak kejadian tersebut. Makanya perbaikan dinding penahan tanah itu sangat diperlukan dengan konsep yang berbeda. Jadi artinya memang memasang dinding penahan tanah yang sifatnya nanti bisa menahan gerakan vertikal ataupun gerakan horizontal dari gerakan tanah. Diharapkan dengan konsep yang kami lakukan ini akan bertahan sangat lama lah seperti itu.
4: Iya. Dan kemarin juga nih apa yang menjadi penyebab utama longsor di kawasan Dago Bengkok ini, Pak Kadis?
5: Ya permasalahannya banyak ya. Permasalahannya sebenarnya banyak. Permasalahan bisa dari karena gerakan apa air dalam tanah yang menyebabkan adanya beberapa perlubangan di dalam tanah sehingga ada rongga sehingga hanya tanah itu bergerak. Kemarin emang sebelumnya dinding penahan tanah itu hanya dari bronjong pak, masalahnya itu. Sehingga itu yang akan mempercepat gerakan yang ada di dalam tanah.
4: Nah sekarang cara mengantisipasinya gimana pak supaya tidak terulang lagi terjadi lagi yang serupa?
5: Oh ya itu kan makanya sistem dinding penahan tanahnya sudah kita rubah dengan sistem pemasangan plat beton yang menggunakan beberapa pengecoran yang baik itu soil nailing maupun konkret juga yang bisa menahan gerakan horizontal dari tanah.
4: Baik.
5: Insya Allah makanya ini lama pak. Karena kami mengalami kesulitan terhadap kondisi yang ada di lokasi. Sempit sekali sehingga mobilisasi alat berat itu cukup menyulitkan menjadi tantangan tersendiri. Dan kenapa kami melakukan bersama teman-teman dari DISU untuk melakukan pembatasan arus jalan di saat itu supaya proses penguatan dinding penahan tanah tidak terganggu oleh beban kendaraan.
4: Ya,
5: gitu.
4: Ya, baik. Gitu. Ya, kesulitannya
5: jadi biar dulu karena memerlukan waktu pak untuk pemasangan beton yang itu sempurna itu dia memerlukan waktu untuk melakukan pengerasan ini. Gitu.
4: Ya, kebetulan jalannya juga.
5: Ini sudah tinggal finishing saja dan sudah bisa dilalui bahkan orang untuk berjalan kaki pun sudah bisa lewat situ.
4: Ya. Tadi bahwa Bapak mengatakan ya ini agak sedikit lama, berapa lama Pak pengerjaannya Pak supaya 100% itu?
5: Ya, hampir kalau kami itu hampir 2 bulan ya Pak ya.
4: 2 bulan ya Pak? Baik.
5: Ya.
4: 2 bulan itu udah 100% 2 bulan ya Pak ya?
5: Ya. Ya artinya saat ini udah tinggal finishing dan yang sifatnya udah bukan lagi berkaitan dengan masalah struktur gitu.
4: Baik, Pak. Selain perbaikan di Dago Bengkok ya, apakah DSDA MB ya BM ini ya juga melakukan pemantauan ya terhadap titik-titik rawan longsor lainnya di Kota Bandung, Pak?
5: Begini, Pak. Jadi pada prinsipnya
4: ya
5: titik-titik rawan banjir ini atau titik rawan longsor ini memang kan ada beberapa wilayah yang ada yang menjadi batas kewenangan kami, ada juga yang menjadi batas kewenangan provinsi ataupun nasional seperti itu.
4: Baik.
5: Nah ini selalu kami melakukan pendataan bersama teman-teman baik itu dari BBS ya maupun juga dari Kementerian PU. Provinsi Jawa Barat gitu bahwa dan juga termasuk kepada kewilayahan. Karena kenapa? Karena kewilayahan ini yang sebetulnya sangat mengetahui kondisi wilayahnya.
4: Yeah.
5: Nah, informasi yang didapat itu merupakan sebuah bahan lanjut yang memang pasti akan kami tindak lanjuti sesuai dengan skala maupun kewenangan yang ada. Jadi apa yang tadi ditanyakan, insya Allah Pak, semuanya, karena tidak hanya longsor Pak, terkait tergerusnya dinding penahan tanah, terus kemudian sedimentasi tanah yang nanti berdampak kepada banjir, itu apa, sehingga itu pasti akan kita lakukan normalisasi semuanya Pak, perbaikan semua kita lakukan.
4: Ya, baik.
5: Cuma memang kalau menolak itu memerlukan waktu yang cukup lama.
4: Baik. Ya, Pak Rizky, ada yang mau disampaikan ke masyarakat Kota Bandung khususnya, Pak?
5: Ya, kami sebelumnya mengucapkan permohonan maaf kalau selama 2 bulan terakhir ini memang untuk jalur ke arah Dago, terutama ke arah Tahura yang agak sedikit menimbulkan kemacetan karena semata-mata supaya proses pembangunan infrastruktur berjalan dengan sempurna. Dan alhamdulillah setelah tanggal 22 kemarin ini sudah bisa dilalui, mudah-mudahan juga kondisinya akan tetap bertahan dengan kondisi yang lama. Dan kepada warga masyarakat Kota Bandung, saya hanya mengimbau bahwa mungkin di luar konteks ini, agar ikut juga menjaga kebersihan ya terkait mengenai masalah sampah, karena dampak sampah ini ternyata luar biasa, selain merugikan warga karena memang sampah ini adalah hal yang bisa dikendalikan, juga ternyata berdampak terhadap kala banjir, baik itu di sini maupun di drainase. Kita sama-sama jaga Kota Bandung.
4: Ya, apalagi dengan setelah musim kemarau ya Pak ya. Biasanya sampah suka menumpuk ya, pas hujan aja langsung banjir kalau misalnya menumpuk. Baik.
5: Ya, makanya kita lakukan terus ya, normalisasi drainase, saluran maupun sungai ya. Ini kita lakukan terus di musim kemarau ini.
4: Kemarau ya Pak ya. Baik. Ya. Pak Rizky, terima kasih hatur nuhun sudah memberikan informasi ke masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung ya di sorotan sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Rizky. Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dengan sorotan sore ini tadi Pak Rizky sebagai Kadis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung telah memberikan informasi dan ya longsor yang kemarin terjadi di kawasan Dago Bengkok ini sudah tinggal finishing saja dan tadi pengerjaannya memang cukup lama juga, tapi sekarang sudah aman dan finishingnya 2 bulan ya. Maksudnya tinggal finishing saja ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 15 menit, masih bersama saya Adi Nali, dan tepat pada pukul 17 lebih 19 menit kami akan menghubungi Bandung Comment Center untuk menginformasikan lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112. Jangan sampai kemana-mana, tetap di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
3: Bandung sore ini.

Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Lagu Sunda heula yuk

topik kejernihan jiwa. Tepat pada pukul 17.57 menit, kami juga akan kumandangkan azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam limpahan keberkahan Allah SWT, istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan sabar dalam menghadapi berbagai problematika hidup. Untuk menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, untuk menjadi orang yang meraih ketentraman dalam hati, ketenangan jiwa, senantiasa istiqomah dalam kebaikan, maka diperlukan kejernihan hati, kejernihan jiwa, atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari segala kotorannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya merugi orang yang membiarkan hatinya kotor. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa langkah membersihkan jiwa yang pertama adalah menata niat, meneguhkan niat, membersihkan niat hanya karena Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah benar-benar mencari hanya ridha Allah yang dicarinya. Karena jika mencari ridha Allah, maka ridha manusia pun akan otomatis akan mengikuti cepat atau lambat, dan tidak mencari ridha manusia semata. Kemudian yang ketiga adalah yakin kepada Allah, bermujahadah kepada Allah. Karena orang yang yakin dengan Allah, maka Allah pun akan percaya dengan hamba tersebut. Ana inda dhoni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah SWT. Kemudian yang keempat, tentu kita harus senantiasa bermujahadah, mendekat kepada Allah SWT dengan berbagai potensi yang kita miliki, semampu kita. Maka Allah akan balas lebih dari apa yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, untuk mencapai kepada kesucian jiwa atau tazkiyatun nufus adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah cinta kepada kita? Berjuang untuk mendapatkan cinta Allah lebih daripada mencari cinta kepada manusia. Jika seorang pemuda hendak mencintai pemudi, maka dia berjuang kadang-kadang melalui berbagai rintangan, berbagai upaya agar wanita tersebut mencintainya. Maka ini lebih dari itu. Allah SWT adalah yang paling prioritas untuk dicari cintanya. Karena jika Allah sudah mencintai, maka rahmat Allah akan mudah diberikan kepada orang yang mencari cintanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Faqala, lalu Allah berfirman, "Inni uhibbu fulanan fa uhibbahu." Qala, "Fa yuhibbuhu Jibril." Tsumma yunadi fis sama'i fa yaqul, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa uhibbuhu." Wahyuhibbuhu ahlus sama. Qala summa yudha lahul qabul fil ard. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril mencintainya, kemudian menyeru ke langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka seluruh

penduduk langit mencintainya, lalu dijadikannya diterima di bumi. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqulu inni abghidu fulanan fa abghidhu wa abghidu fulanan fa abghidhu. Allah berfirman kepada Jibril, apabila Allah membenci seseorang, sungguh aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Dan Jibril pun membencinya, lalu menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya innallaha yabghidu fulanan fabghidhu, Allah membenci si fulan, maka bencilah kepada si fulan tadi. Fayabghidunahu summa tudu'lahu al-baghdha fil ard, maka mereka membencinya dan selanjutnya ditaruh kebencian untuknya di bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau yang dikenal dengan hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa cinta sejati hanya kepada Allah SWT. Cinta yang tulus hanya kepada Allah SWT. Maka kejarlah cinta sejati dan cinta yang tulus itu. Karena ketika seseorang mencintai manusia, akan ada saatnya dia membencinya. Ada saatnya batas, ada saatnya sirna kecintaan itu. Ada saatnya diterima, ada saatnya tidak diterima, ada saatnya bertepuk sebelah tangan. Namun jika mencari cinta Allah, maka Allah SWT akan membuka lebar-lebar cinta hambanya dan membalas dengan cinta yang lebih besar lagi. Sehingga seluruh makhluk di bumi dan di langit, seluruhnya pun diperintahkan untuk mencintai hambanya yang dicintai itu. Dan sungguh orang yang dicintai oleh Allah dan seluruh penduduk di langit, mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang mengejar cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jami'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan

telah busur, dan anak-anak mulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: aksi nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan Prabu Perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan sopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.
2: Bandung sore ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93,6 dari Pro 1 Bandung. Baik, dengar di berapun anda berada, masih bersama saya Audir Naldi di Bandung sore hari ini ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Atasi krisis air bersih, Tagana di Insur Subang suplai warga terdampak air bersih ya.
1: Cinta pada jumpa pertama.
0: Baik, dengar dimanapun anda berada, tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan. Penyaluran dilakukan menyusul terjadinya krisis air bersih akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Untuk mengetahui kebutuhan warga, Tagana Dinsos Kabupaten Subang menyiagakan satu unit kendaraan tangki air. Selain itu, kendaraan tangki air dari BPBD dan PDAM TRS juga dikerahkan untuk ikut mensuplai air bersih ke lokasi terdampak. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin, menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Penghematan dinilai penting agar cadangan air bersih dapat mencukupi hingga musim hujan tiba. Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan pada lahan persawahan di wilayah Pantura dan kondisi ini dikhawatirkan mengganggu produktivitas pertanian warga. Meski BMKG memprediksikan musim kemarau berlangsung hingga Oktober 2026, Tagana berharap hujan segera turun, dengan begitu krisis air bersih dan kekeringan lahan dapat segera teratasi.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

Rumah yatim, permuda masyarakat, berwakaf ya. Ini kalau digital tuh sekarang mempermudah semuanya ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap wakaf terus menunjukkan tren positif ya. Wakaf kini tidak lagi dipahami sebatas untuk pembangunan masjid atau lahan pemakaman, tetapi telah berkembang menjadi instrumen sosial yang mampu memberikan manfaat jangka panjang di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga penyediaan sarana ibadah. Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, proses berwakaf pun semakin mudah diakses. Masyarakat kini dapat mempelajari berbagai program wakaf, memahami manfaat wakaf produktif, hingga menyalurkan wakaf secara praktis ya melalui platform digital tanpa harus dengan langsung ke lokasi tertentu. Menjawab kebutuhan tersebut, Rumah Yatim menghadirkan sebuah ya platform digital yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengenal sekaligus ya menemui ibadah wakaf ya, menunaikan ibadah wakaf secara aman, mudah, dan transparan. Platform tersebut menawarkan beragam pilihan program wakaf disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan sarana ibadah, fasilitas pendidikan, penyediaan air bersih, pengembangan aset produktif, hingga berbagai program sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Direktur Marketing dan Komunikasi Rumah Yatim, Seni Ramdhani, mengatakan digitalisasi menjadi langkah penting dalam memperluas literasi wakaf ya, sekaligus ya, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam amal jariah. Menurutnya, salah satu tantangan besar dalam pengembangan wakaf di Indonesia masih berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat. Banyak orang memiliki keinginan untuk berwakaf, namun belum memahami bentuk wakaf yang dapat dilakukan maupun mekanisme penyalurannya. Ya, karena itu sebagai sarana penghimpunan wakaf, ya tetap juga menjadi pusat informasi mengenai konsep wakaf, manfaat wakaf produktif ya secara serta perkembangan berbagai program yang sedang dijalankan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik ya, sekaligus membangun kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf yang profesional. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktunya Adrenalin untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Adrenalin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Untuk Bandung Ciangan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada. Ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja, itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, level Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT 2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan tadi.
2: Bandung sore ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di
1: Kopdes. Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Ya, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
13: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
14: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
14: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
17: ABU has put together, well, internally AI policy.
18: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
17: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
16: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
19: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
16: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
21: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
20: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
21: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
22: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku. Sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
24: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
23: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
24: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
23: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
24: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
23: Jadi sampai saat ini kita masih
24: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
2: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
3: Ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Pendengar, saya Rano Wirata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 23 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, rangkaian musik dan juga informasi menarik kami hadirkan untuk Anda.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Peringat saatnya Anda menyimak sajian drama radio dengan judul Anakku Sayang, persembahan dari RRI Bandung. Tetap bersama kami.
1: Anakku Sayang.
2: Naskah Yan Cahya Wijaya.

0: Dede mau sekolah.
1: Oh, Dede sudah mau sekolah.
0: Dede mau pakai baju sekolah yang bagus.
1: Iya, Dede. Dede pasti cantik kalau pakai seragam sekolah.
0: Dede pengen beli buku sama tas sekolah.
1: Iya, Dede sayang. Nanti Bapak beliin ya. Dede pasti akan sekolah.
0: Asik, Dede mau sekolah.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, Pak. Ada apa, Pak?
1: Ibu di mana?

0: Ada apa, Pak?
1: Ini, Bu. Dede mau sekolah katanya.
0: Oh, Dede sudah mau sekolah.
2: Iya, Bu. Dede mau sekolah.
1: Bu. Dede mau baju seragam, buku, juga tas. Gimana ya?
0: Memangnya kenapa, Pak?
1: Dede kan baru berusia 5 tahun. Belum saatnya masuk sekolah.
0: Iya sih, Pak. Tapi gimana? Kalau nggak diturut, takutnya nanti dia akan marah.
1: Ya sudah. Kalau begitu, besok Bapak mau ke kota mencari keperluan yang Dede minta.
0: Iya, Pak. Yang penting Dede senang. Hitung-hitung persiapan sebelum benar-benar Dede masuk sekolah.

0: Bapak pergi dulu ya.
1: Iya, Pak. Bapak sudah sarapan? Kan sudah Ibu siapkan.
0: Belum, Bu. Tadi udah minum kopi.
1: Sarapan dulu, Pak. Jangan sampai perutnya kosong.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Nanti masuk angin, Pak, kalau gak sarapan dulu.
0: Nanti saja, Bu, di sana. Lagian, biar gak kesiangan, takut ketinggalan angkutan.
1: Bentar, Pak. Emang Bapak punya uang buat belinya?
0: Ada sedikit, Bu.
1: Cukup gak, Pak?
0: Kurang sih, Bu.
1: Terus gimana?
0: Biar nanti Bapak jual HP ini saja, Bu.
1: Jangan, Pak. Bapak kan butuh HP itu.
0: Gak apa-apa, Bu. Yang penting Dede senang dan bahagia.
1: Ya sudah, terserah Bapak.
0: Bapak pergi dulu ya, Bu.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya.
0: Iya, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ya Allah, sebenarnya hamba butuh dengan HP ini. Tapi hamba tidak punya pilihan, ya Allah. Hanya ini satu-satunya jalan saat ini untuk membahagiakan anakku satu-satunya. Ya Allah, kuatkanlah hamba dan mudahkanlah segala urusan hamba.

Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas segala kemudahan ini.

0: teriak dari warung. Maaf Bu, ikut berteduh.
1: Silakan Pak, berteduh saja dulu. Hujannya begitu lebat.
0: Iya Bu, karena masih jauh perjalanan saya.
1: Memang Bapak mau kemana? Atau pulang dari mana?
0: Saya dari kota Bu, mencari kebutuhan untuk anak saya.
1: Oh gitu Pak.
0: Ngomong-ngomong ada kopi Bu?
1: Ada Pak. Mau kopi apa?
0: Kalau sedang hujan begini kayaknya lebih enak kopi hitam Bu.
1: Boleh boleh. Sebentar ya Pak, saya buatkan dulu.
0: Iya Bu, terima kasih.
1: Ini kopinya Pak.
0: Oh iya, kasih Bu. Nikmat sekali kopi ini.

0: Berita apa tadi, Bu? Saya tidak begitu jelas mendengarnya.
1: Oh, itu ada longsor, Pak.
0: Longsor? Di mana, Bu?
1: Di kampung setelah mana, Pak?
0: Hah?
1: Kenapa, Pak?
0: Itu kampung tempat saya tinggal, Bu.
1: Innalillahi.
0: Maaf, Bu. Ini uangnya. Saya harus cepat pulang. Mari, Bu.
1: Tunggu aja dulu, Pak. Hujannya masih lebat.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar saya hujan-hujanan saja.
1: Ya sudah, tuh, Pak. Hati-hati, semoga tidak ada halangan.

0: tertimbun tanah. Bagaimana dengan nasib istri dan anakku? Dede, Dede, Bapak sudah bawa tas, buku juga seragam buat Dede sekolah. Gimana kalian? Istriku, kamu di mana? Semoga kalian selamat. Dede, anakku sayang.
1: Ini musibah yang tidak dapat kita hindari.
0: Pak RT, bagaimana Pak tahu istri dan anak saya kemana, Pak?
1: Maaf, saya tidak melihat mereka dari saat turun hujan sampai sekarang. Tapi tadi pagi istri dan anak Bapak ketemu saya di warung.
0: Apakah Bapak tahu mereka kemana?
1: Saya tidak tahu, Pak. Pulang dari warung mereka terus kemana?

Di mana istri dan anakku? Apakah mereka selamat dari musibah ini? Ya Allah, ya Rabbi. Di mana

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Berikan menemani malam Anda. Kami hadirkan Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini Rana akan barengan dengan teman-teman dari Kopetaham, komunitas pemuda pelajar pecinta hak asasi manusia. Dengan topik pembahasan kita malam hari ini barengan dengan Syauki, Zaki, Latifah, Haifa, Salsa dan juga Naovandi. Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kita mulai dengan Syauki, Zaki dan juga Naovan. Sehat guys?
2: Alhamdulillah.
0: Yang Zaki mikrofonnya kemana kira-kira tuh? Nah, ke situ, di pas di depan ini ya.
2: Oke.
0: Kalian tuh komunitas dari kapan ini teh?
3: Dari tahun lalu, Kang.
0: Komunitasnya 2025. Bulan?
3: Bulan Mei.
0: Bulan Mei. Udah enif dong.
3: Iya, betul.
0: Kemarin ngerayain di mana? Di villa di Bogor apa gimana?
3: Kebetulan ya, karena kami cukup banyak kegiatan. Ya,
0: betul. Betul. Akhirnya ke Kopdes. Enggak kemana dong, saya enggak tahu. Eh, saya numpang doang. Nah, jadi 2025 bulan Mei.
4: Iya, betul.
0: Diresmikannya?
3: Betul.
0: Emang sebelumnya enggak resmi?
3: Sebelumnya
0: memang mikrofonnya kurang pas. Nah, itu.
5: Banyak kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan bersama, tetapi memang itu dari pemuda-pemuda yang peduli terhadap.
0: Jadi udah dilakukan kegiatannya sebelum 2025 bulan Mei. Cuman diresmikan jadi Kopetaham itu Mei. Inisiatornya berapa banyak saat itu? Yang dikatakan kalau misalkan ada pertanyaan gini, ownernya siapa atau foundernya siapa? Nah, itu kalau ditanya gitu, jawabannya apa? Siapa?
3: Kalau semisalnya ada founding fathernya itu emang dari Kanwil Kementerian HAM. Kakanwilnya Pak Hasbullah Fudail.
0: Okay.
3: Cuman kalau dari pemudanya sendiri ada dari teman-teman BPH yang mungkin sekitar 10 orang.
0: BPH adalah
3: Badan Pengurus Harian.
0: Oke, okay, baik. Dan kalian masuk semua di bulan yang sama?
4: Enggak juga.
0: Beda-beda. Kalau Syauki kapan?
4: Kalau saya itu terakhir. Enggak,
0: sejak kapan suaranya kayak gini?
4: Oh, sudah lama ya.
0: Sejak lahir ya. Bulan apa kamu masuk?
4: Desember 2025 malah.
0: Oh, justru setelah diresmikan kamu masuk. Kalau Zaki?
5: Saya masuk itu di bulan Agustus 2025.
0: Oke. Kalau Novan?
3: Kalau saya dari bulan Mei.
0: Senior.
4: Sepuh.
0: Sama bareng ya. Tinggal rumah oke sebenarnya. Kalian tadi di Bandung?
3: Bandung.
4: Saya lahir di Riau.
0: Syauki lahir di Riau. Betul.
4: Besar di Riau juga.
0: Di Bandung kuliah?
4: Di Bandung kuliah.
0: Di kampus?
4: Unikom.
0: Ambil fakultas?
4: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Prodi HI.
0: Oke, Sospol. Kalau Zaki kuliah di?
5: Saya di Politeknik Negeri Bandung.
0: Oh, Polban. Tapi asli Bandung?
5: Asli Bandung juga.
0: Di mana Bandungnya?
5: Saya di Dipati Ukur dekat.
0: Oh, di DU. Oh, di sini. Oh, curang ngecit ya. Pulang tinggal ngelangkah deh. Kalau Novan?
3: Kalau saya baru masuk kuliah kemarin ke Surabaya ke ITS.
0: Oh, di Surabaya?
3: Iya. Besok pergi ke Surabaya.
0: Yeah. Oke, okay. Pakai kereta, jugi-jugi apa gitu. Terus, tapi orang Bandung asli.
3: Orang Bandung
0: di?
3: Asli. Kircon.
0: Oh, di Kircon.
3: Kircon.
0: Kircon. Zona merah. Nyebutin kampung sendiri sampai belibet banget.
3: Zona merah.
0: Benar, orang rel bagaimana gak merah ya kan?
4: Benar.
0: Oke. Okay. Nah, kalian tuh masuk ke Kopetaham ini diajak, inisiatif atau dijebak?
4: Kalau saya sih lebih dari disupport ya, dari teman kampus angkatan.
0: Disupport atau dijebak dalam arti
4: dijebak
0: halus
4: juga.
0: Oke.
4: Dan
0: karena mungkin sospol kali.
4: Benar.
0: Terus.
4: Mau coba hal baru mungkin di komunitas yang baru, apalagi di bawah kementerian kan. Dan kemudian setelah join, wah seru nih kegiatannya, begini gitu.
0: Oke. Jadi awalnya sih semi dijebak tapi akhirnya menyenangkan.
4: Benar.
0: Suara doi pro satu banget jajengnya. Ya gak sih? Kalau Zaki?
5: Kalau saya sendiri sebenarnya dari teman. Jadi awalnya memang saya suka dengan isu-isu hukum, isu-isu HAM dan punya teman juga yang memang mereka
0: di dalam
5: organisasi
0: Novan
5: ini.
0: Novan sama.
3: Kalau saya sendiri diajak nih sama teman saya Haifa.
0: Oke.
3: Okay. Karena dulu satu organisasi.
0: Sebetulnya komunitas ini tuh berangkat dari apa sih? Kan biasanya di kita tuh saya selalu tanyakan ke semua komunitas yang pernah datang ke Pro 1 bahwa komunitas itu berangkat dari dua hal, cinta terhadap sesuatu atau resah terhadap sesuatu. Nah, kalian tuh memang cinta sama satu hal yang berhubungan dengan HAM atau resah dengan kondisi HAM saat ini?
3: Keduanya betul.
0: Oke, dijawab betul. Satu-satu kita mulai dari Zaki.
5: Boleh.
0: Sikat Zak.
5: Jadi dari cinta terhadap
0: dari mikrofonnya dulu. Nah,
5: aduh dari tadi ini mikrofonnya miring-miring
0: terus. Enggak, yang dua it's okay ini.
5: Oh, it's okay. Okay.
0: Gimana, Zak?
5: Jadi kita memang cinta terhadap negeri ini yang pasti ya.
0: Okay.
5: Betul. Jadi peduli dengan warga sekitar, masyarakat dan lain-lain.
0: Cintanya di situ.
5: Di situ.
0: Resahnya?
5: Cintanya. Nah, resahnya itu ada beberapa kalangan yang memang seperti masyarakat kecil istilahnya dan mereka tertindas dari beberapa hal aspek gitu.
0: Oh, kalau begal digebukin tertindas tuh?
5: Nah, itu salah satunya.
0: Beda. Beda atau sama?
5: Tertindas itu.
0: Oh, begal yang digebukin itu tertindas.
5: Oh, enggak. Saya kira korbannya.
0: Oh, okay. Jadi banyak keresahan dan juga cinta terhadap
5: Betul.
0: Sesuatu. Tapi untuk sebuah komunitas kalau ada yang nanya emang goalsnya mau ngapain kalian masuk komunitas ini? Kalau ditanya gitu gimana, Van?
3: Kalau misalnya aku pribadi karena emang kan masih pemuda juga, jadi kontribusinya tidak terlalu signifikan, tapi seminimal-minimalnya bisa menyebarkan informasi terkait dengan kesadaran HAM gitu. Jadi bisa mencegah dari awal.
0: Di situ berarti titik ketertarikan dan menyimpan harapannya di situ.
5: Iya.
0: Kalau menurut Chauki, misalkan komunitas ini adalah komunitas yang memang one day jauh lebih besar dibanding perkiraan dan ekspektasi kita. Entah itu under kementerian ataupun under dinas ataupun apapun yang berkaitan dengan HAM istilahnya. Nah, untuk kemudian menjadi lebih besar, apakah harapan kamu memang menghabiskan banyak waktu lebih banyak di Kopeta HAM atau ya udah semasanya aja?
4: Kalau saya menyesuaikan.
0: Karena gini, karena nanti akan ada sangkut pautnya dengan tokat estafet yang akan kalian lakukan ke regenerasi yang akan masuk setelah kalian kan.
5: Betul.
0: Nah, takutnya mereka masuk itu ke triggernya ya tadi itu, ada yang mungkin diajak, ada yang mungkin emang benar-benar nyari, ada yang dijebak. Nah, itu kan akan mempengaruhi kinerja dan juga keaktifan seseorang masuk ke komunitasnya kan.
4: Betul.
0: Nah, menurut kamu tuh baiknya orang yang seperti apa yang masuk ke Kopeta HAM itu?
4: Yang pertama yang tentunya dia ngerti HAM.
0: Okay, paham dulu.
4: Dan yang kedua, isu di Provinsi Jawa Barat saja, jangan sampai ke nasional dulu, karena di Jawa Barat udah banyak banget.
0: Jangan Jawa Barat, Bandung aja belum tentu.
4: Betul, Bandung.
0: Harapannya orang-orang seperti itu.
4: Ya,
0: setuju nggak, Van? Ada menit atau menambahkan?
3: Setuju.
0: Karena memang orang-orang itu kayak gini deh, nggak sembarangan orang masuk komunitas Honda Beat. Harus Honda Beat dulu.
5: Iya.
0: Nah, yang ke kalian tuh selain tadi tahu, paham dan ngerti tentang HAM, kira-kira yang tipikal seperti apa? Karena kan biasanya ada komunitas yang memang dituntut kinerjanya bagus, aktifnya keren. Ada yang memang dituntut gak usah aktif banget deh, yang penting digitalnya jago. Yang penting media sosialnya main banget. Nah, yang ke kalian tuh identiknya atau enaknya tuh yang kayak gimana? Yang masuk tuh yang mau aja kah, yang berkenan atau kayak gimana?
5: Kalau dari saya sih sebenarnya salah satu tadi cinta dengan HAM, tetapi ada tapinya nih. Cuman kalau emang dia suka, tertarik dan dia belum tahu, dia bisa belajar bareng di kita juga.
0: Okay.
5: Yang penting ada ketertarikan dulu nih.
0: Mau dulu.
5: Betul.
0: Okay. Nah, tapi terus ada yang nanya nih, Kopeta HAM nih namanya dari siapa?
4: Dari founder, father.
0: Dari yang tadi disebutkan tadi.
4: Betul.
3: Nah, tapi memang sebelumnya pernah ada, sebelumnya Kopeta tuh sudah pernah ada, cuman didirikan kembali lagi di Jawa Barat.
0: Oh, sempat vakum dulu.
3: Sempat.
0: Karena apa?
4: Karena SD.
5: Dan kalau boleh tahu ya, yang di tag itu adalah Kopeta lama.
0: tapi akhirnya
4: Ya udah lah.
5: Ya udah, it's okay, karena itu bagian dari kita.
0: Oke, baik, pendengar, kita akan istirahat dulu ya. Ada hal yang harus kita obrolin setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas barengan dengan teman-teman dari Kopetaham, komunitas pemuda pelajar pecinta hak asasi manusia. Sekarang kita ngobrol dengan Latifah, Haifa dan juga Salsa.
4: Bandung malam ini.
3: Halo.
5: Hai.
3: Mantap. Ada Latifah, Haifa dan juga Salsa. Latifah boleh halo dulu.
5: Hai.
3: Ada Haifa boleh halo.
5: Halo.
3: Ada Salsa boleh halo.
6: Halo semuanya.
3: Mantap. Kalian di Kopetaham dari kapan? Kalau Latifah?
5: Saya dari Mei tahun 2025.
3: Oh, bareng sama Novan?
5: Iya betul.
3: Kalau Haifa?
5: Kami pencetusnya.
3: Oh kalian salah satu.
5: Salah satu.
3: Dari salah dua dari 10.
5: Betul.
3: Oke. Okay. Kalau Haifa?
7: Sama. Saya juga di Mei.
3: Oh, kamu 3 berarti dari 10.
7: Iya. Salah 3.
3: Oke. Kalau Salsa?
6: Aku juga dari Mei.
3: Salah 4. Oke. Baiklah kalau begitu. Menurut kalian sepenting apa komunitas ini?
5: Menurut saya pribadi ya Kang, kalau misalnya pentingnya dari komunitas ini, kita bisa lebih aware terkait hak asasi manusia. Karena menurut saya pribadi, kayak pembulian, hal-hal yang sensitif itu kan berlaku di lingkungan sekitar kita ya.
3: Biar pembulian kita, ya salah satunya.
5: Iya betul sekali, okay. Perundungan yang terjadi di sekolah, di kuliahan, dan di lain-lain. Jadi itu adalah sebuah hal yang memang harus kita pelajari dan kita bisa lebih mengetahui lah bagaimana cara kita bertindak dan cara kita menanganinya.
3: Oke, kalau menurut Haifa, kenapa orang-orang harus gabung atau setidaknya tahu tentang Kopetaham?
7: Karena selain dari program-program yang apa ya namanya,
5: yang menarik,
7: menarik juga gitu.
3: Bermanfaat
7: kita juga,
3: juga.
7: Kalau misalnya setiap pertemuan selalu ada diskusi tentang, oh ternyata kemarin itu ada kasus apa, kita diskusi
3: setiap
7: dulu.
3: Setiap pertemuan ada diskusi.
5: Betul.
3: Gak ada nyeblaknya.
7: Ada dong.
3: Sasi gak ada cilok cimol bojotnya ya kan.
6: Ham M-nya mukbang.
3: Iya benar. Kopetaham kan M-nya mukbang. T-nya tanboikun. Oke. Nah, kalau menurut Salsa, ketika orang masuk ke Kopetaham, keluar akan menjadi pribadi yang seperti apa?
6: Keluar mereka pasti punya banyak ilmu yang sebelumnya mereka tuh gak punya. Karena kita di sini juga belajar banyak banget hal bersama Pak Hasbulo tentunya. Karena kita suka diajak juga sama Pak Has ke DPR, DPD gitu.
3: Di Bandung gitu
6: kan? Di Jawa Barat.
3: Di Jawa Barat. Oke. Di Kopetaham tuh awal-awal terbentuk, bukan terbentuk kali ya, diresmikan Mei tahun lalu ya, itu betul. Kegiatannya ngapain? Entah yang per minggu ke, yang sebulan sekali ke, atau per tiga bulan ke, ngapain aja tuh? Kita mulai dari Latifah.
5: Biasanya kami itu keliling-keliling di sekolah di Provinsi Jawa Barat.
3: Oh, sekolah.
5: Betul, okay. Kami memberikan sosialisasi terkait hak asasi manusia agar tadi yang saya sudah sebutkan bahwa agar perundungan-perundungan ini tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung bahkan di Jawa Barat seperti itu.
3: Lalu kalau menurut Haifa, kegiatan yang paling menarik per minggu atau per bulannya tuh kegiatan apa?
7: Ada ini, kita kemarin ngadain pengabaktian HAM di Cianjur.
3: Betul.
7: Di
3: desa pengabaktian Cianjur. Atau pembaktian?
7: Pengabaktian.
3: Pengabaktian, oke.
7: Itu acaranya kayak kita mengabdi juga ke masyarakat. kemarin tuh kita di isu intoleransi gitu
3: di Cianjur.
7: Iya, di Cianjur.
3: Rondonnya ngapain? Datang, datang, terus
7: silaturahmi dulu keluarga.
3: Ke warga. Oke.
7: Okay. Minta izin.
3: Oke, okay. Izin.
7: Iya, izin.
3: Oke, okay. Terus lanjut. Terus,
7: kita juga di sana bikin kayak acara seminar gitu tentang intoleransi, terus juga ada makan bersama juga
3: bersama warga. Ada makan-makannya ya,
6: seluruh
3: berarti.
6: Seluruh warga di Desa Bintang Jaya.
3: Dari awal emang mukbang kalian konsepnya ya. Terus
6: kita juga ingin banget apa kita ngechat bareng gereja.
7: Betul, oh ngechat gereja tempat ibadah.
3: Ngechat gereja bareng kali.
6: Iya,
3: yeah, ngechat bareng gereja itu kayaknya ketuker kayaknya. Kayaknya ya.
7: Cuma ibadah.
3: Emang kalau politik kan bukan public speaking mungkin. Betul. Ya. Mungkin ya. Oke, okay. Tapi itu adalah sebagai bentuk yang tadi dibilang toleransi
7: ya,
3: ketika
7: betul.
3: Ngechat gereja kali ya.
7: Betul, betul. Oh. Karena kan kita kemarin diadainnya bulan Desember, jadi sekalian memperingati Natal juga ya. Gitu.
3: Oh, keren banget.
7: Ya.
3: Tapi ngechatnya nggak dijailin kan pakai chat yang yang gampang luntur gitu enggak kan? Siapa tuh dijailin kan? Terus apalagi menurut Salsa yang menarik kegiatan selain yang Cianjur dan juga sekolah-sekolah?
6: Yang menarik apalagi ya?
3: Tambang
5: bakti
3: mungkin?
5: Sosial.
6: Oh, bakti sosial waktu bulan puasa kemarin.
3: Betul. Ada baksos?
6: Ada betul. Bakti sosial.
3: Kalian belajar dari siapa itu ada baksos-baksos gitu?
5: Iya, itu kan sebuah pemenuhan juga ya untuk masyarakat.
3: Oh bukan. Ini kepala saya susah banget ajak bersihnya nih gimana. Nah terus.
5: Itu untuk emang pemenuhan bagi warga-warga yang bisa dikatakan kurang mampu.
3: Okay.
6: Betul. Di situ juga kita tetap ada seminarnya.
3: Iya. Di mana tuh maksudnya tuh?
6: Di Cibening.
5: Iya, di Cibening.
3: Oh, di sini.
5: Iya, betul.
3: Rondonnya apa tuh? Datang set.
6: Kita ada seminar dulu gitu, terus kayak pematerian bersama Pak Hasbullah tadi.
3: Oh,
6: dan orang tokoh penting di Cibening juga. Setelah itu kita seperti biasa baksos, lanjut baksos dan pulang.
3: Baksosnya ngapain aja?
6: Kita bagi-bagi sembako sih, lebih ke bagi-bagi sembako.
5: Betul, betul. Dan bagi-bagi juga uang.
6: Iya, betul.
3: Itu program atau kalian nyontoh? Nyontoh siapa gitu? Enggak kan, program kan?
5: Oh itu program.
3: Kalau program kan?
5: Yang pasti. Dibarengi dengan Kanwil.
7: Kanwil. Kita kerjasama sama Kanwil juga.
3: Okay. Mata saya sih di Naufan ya.
5: Iya.
3: Oke. Aman, Van. Dan sekarang belakangan ini lagi seru ngapain nih? Itu kan yang pernah dilakukan nih. Nah, yang lagi dilakukan sekarang apa nih?
6: Yang mau kita ini apa deh ya? Acara
3: oh,
6: kita
3: deh. Oh iya, di depan nih, di depan.
7: Iya.
3: Kapan?
7: Kita lagi persiapan.
5: Tanggal 2 berapa?
6: Tanggal 29.
3: Malam Karung. Karena Agustus.
7: Bukan.
3: Agustus, bukan. Apa dong?
5: Kita bakal ada pengukuhan bersama Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Betul.
3: Terus ngapain aja ngukuh apa yang dikukuhkan dan kenapa harus dikukuhkan?
6: Boleh
3: siapapun ya, boleh jawab pokoknya 21 juta rupiah boleh.
5: Manca boleh.
7: Yang dikukuhkan tuh kita.
6: Yang dikukuhkan kita. Anak-anak Kopetaham Jawa Barat kita yang dikukuhkan karena sebelumnya kita belum dikukuhkan gitu.
7: Karena banyak agenda gitu. Jadi baru sempat nanti tanggal 29 Agustus.
5: Dan bertepatan Agustus. Ada juga Juli. Menteri HAM.
7: Betul.
5: Jadi kami menunggu momen itu sih lebih tepatnya.
3: To be confirm sudah dipastikan hadir?
5: Iya, sudah dipastikan hadir. Betul, karena memang ada acara juga sebelumnya. Jadi kami menyempatkan lah untuk.
3: Jadi sekalian lah ya.
5: Iya, betul.
3: Di mana tuh?
6: Di Disdik
3: Bandung Jabar?
6: Disdik Jawa Barat.
3: Okay. Nah menurut kalian kegiatan-kegiatan itu pentingnya untuk siapa? Untuk kalian kah? Untuk semua kah? Untuk siapa?
7: Untuk diri sendiri, untuk
6: masyarakat juga.
7: Masyarakat yang ini apa namanya?
5: Apa?
3: Ayo,
5: karena
3: apa?
5: Ini kan juga kita melibatkan SMA.
6: Iya.
3: Oh, juga.
5: Betul.
6: Kita pelajar dan mahasiswa.
3: Oke, okay,
5: ya,
3: terus.
5: Nanti betul, di pengukuhan betul. Itu kita bakal mengundang SMA ya yang ada
7: Bandung Raya.
5: Iya, Bandung Raya.
3: Untuk
5: untuk
6: menghadiri pengukuhan.
5: Karena nanti juga di sana ada FGD,
6: discussion
5: bersama Bapak Menteri. Jadi kita emang ada diskusi-diskusi kecilnya lah ya terkait apa yang memang harus disampaikan kepada Bapak Menteri. Gitu.
3: Oke. Okay. Kapan menurut kalian? Bukan kapan ya. Menurut kalian acara seperti apa yang kalian butuhkan belum pernah terjadi dan kalian tuh pengen banget ngadain acara itu? Versinya ya? Latifah dulu boleh.
5: Sebenarnya kalau misalnya dari versi saya pribadi ya Kang, kayaknya udah semuanya terpenuhi.
3: Masa
5: deh.
3: Masa sih?
6: Aku ada deh kayaknya.
5: Coba. Kalau misalnya dari saya pribadi ya, itu udah terpenuhi sih, bakti sosial dan lain-lain. Itu yang KKN juga udah terpenuhi kan.
3: Oke. Kalau versinya Haiva pengen banget bikin acara apa yang belum pernah kesampaian?
7: Sepertinya dari acara internal kita sih ya. Soalnya karena kita terlalu sibuk kali.
3: Akhirnya melupakan diri sendiri ya.
7: Nggak kesana juga sih ya. Jadi kayak mau ada kayak villa bareng mungkin kan dari internal.
6: Bonding lah ya, bonding.
7: Betul-betul. Jadi biar lebih akrab lah. Udah terus, akrab terus? Jadi tambah akrab gitu.
3: Mantap, terus? Kalau versinya Salsa?
6: Aku tuh pengen banget bonding sama Kopeta dari provinsi lainnya. Kayak dari Jakarta contohnya itu belum sih menurut aku.
3: Itu jadi wishlist ya.
6: Study banding.
3: Study banding enggak tuh ya kan?
7: Oh iya benar, study banding tuh.
3: Nah, kalau misalkan one day kalian diberi kesempatan sama Pak Menteri atau Pak siapa? Pak Has. Ditanya kalian pengen apa, misalkan kalian pengen punya program apa yang pengen kita jalankan, kira-kira kalian akan mengusulkan program apa ya yang berkaitan dengan HAM, kira-kira menurut Salsa program apa yang kira-kira menarik?
6: Aduh, apa ya program yang menarik?
3: Coba apa kek?
6: Kayaknya gitu. Karena kita mikirin dulu acara buat tahun 2009 belum kepikiran gitu loh.
3: Jadi masih fokus ke situ?
6: Iya.
3: Nanti di pengukuhan apa aja tuh rundown itu dari pagi sampai sore ya? Bagaimana?
5: Enggak, kita enggak sampai
7: siang lah ya.
5: Enggak sampai sore, cuma siang doang dari pagi sampai siang.
7: Soalnya
3: dan setelah pengukuhan itu,
5: menurut
3: kalian tuh acara-acara yang kalian bikin tuh mestinya tuh formal banget atau sekali-kali boleh kali chill sama?
5: Iya.
3: Atau enggak juga?
5: Emang kita di setiap acara diselipin sama yang non formal kok.
3: Apa tuh?
5: Biasanya kayak games ya yang kita seru-seruan ya, aja.
3: Oh, itu mah speaking dari MC atau beren tidak acaranya tidak
5: program. Tapi biasanya juga itu seru ya karena kita biasanya ada door prize nya. Jadi kayak betul. Gitu. Joget-joget kan.
3: Kelihatan sih dari hemat malam ini emang kelihatan seru banget kayaknya. Oke, baik. Dan selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Karena udah banyak banget ternyata yang nanya nih. Di WhatsApp kita. Nah, pertanyaan terakhirnya, kalau Pak Has menugaskan kalian.
5: Iya, betul.
3: Ke sebuah tempat untuk entah itu seminar kayak sosialisasi kayak apapun itu, siap enggak sih?
7: Siap dong. Dan kita juga udah pernah sering
5: pernah ke barak militer.
6: Iya.
3: Ngapain
6: juga pernah.
3: Ngapain tuh?
5: Kita kunjungan ya di sana, kita wawancara.
6: Iya, ngasih motivasi.
5: Iya, motivasi. Dan kita juga nanya-nanya gimana
3: sih perasaan. Ke siswa baraknya.
5: Betul.
7: Iya, betul. Yang kemarin yang KDM.
5: Ke lapas juga, ke lapas anak. Juga sama.
7: Ke suka miskin.
3: Ketemu sama Pak KDM-nya?
5: Tidak.
6: Tapi kalau ketemu Pak KDM kita pernah.
5: Iya.
3: Di
6: DPR.
5: Iya.
3: Ketemu atau ngeliat?
6: Ketemu.
7: Foto-foto.
6: Ada kok di Instagram kita ada.
3: Ngobrol.
6: Ngobrol enggak sih, cuma kita ngasihin buku. Kebetulan kita tuh punya buku.
3: Apa tuh?
5: Iya, buku Kopeta.
3: Kopeta.
5: Harapan-harapan kami sebagai mahasiswa ataupun pelajar terkait
7: Barat,
5: terkait isu-isu yang terjadi di
7: Jawa Barat
5: tentang hak asasi manusia gitu.
3: Kita akan jawabin pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp nanti. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman dari Kopeta HAM.
2: Bandung malam ini.
1: Sekarang barengan dengan Latifa, Salsa dan juga Naufan. Sebelum ke pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, dengar kita ngobrol dulu dengan mereka nih. Jadi Kopeta HAM itu kalau ada yang pengen gabung, pengen nanya, pengen kepo, mending datang ke tempat kalian ngumpul atau ke Instagram aja.
3: Ke Instagram boleh.
1: Nah, Instagramnya @
3: Kopetaham Jabar.
1: Kopetaham Jabar, double P ya.
3: Iya.
1: Nah, gitu ya. Pendengar, jadi kalau pengen kepo-kepo, silakan aja kunjungin aja di Instagramnya Kopetaham Jabar. Yang bales nggak mungkin ketuanya dong.
3: Betul.
1: Pasti adminnya.
3: Betul.
1: Ketuanya siapa emang?
4: Kang Hamka.
1: Kang Hamka Hamza.
4: Bukan.
1: Hamka Hamza sama Persib.
4: Iya.
1: Jadi ada Kang Hamka nih, iya, ketuanya. Gitu. Kang Hamka ikut juga andil nanti di kegiatan tanggal 29.
4: Pasti dong.
1: Doi sebagai?
4: Sebagai
3: sekretaris, iya, deh, dan humas.
4: Dan humas, betul.
1: Oke. Terus kalau sekretarisnya beliau dan

0: emasnya beliau, emang ada ngapain aja kegiatan di tanggal 29 selain daripada pengukuhan?
1: Kalau pengukuhan kan itu ada pengukuhan, nanti juga ada bedah buku juga bersama. Oh. Ya, kino speakernya tuh Pak Pigai akan membedah buku kami yang tadi.
0: Beliau yang membedahnya.
1: Betul. Bersama kan dengan teman-teman lain.
0: Iya. Oh, oke, okay. Bukunya karya kalian.
2: Betul. Betul.
0: Menarik banget kata kita Maya.
2: Iya.
0: Terus yang menurut kalian menarik dari acara itu selain dua hal tadi yang sudah disampaikan apa kira-kira?
3: Selain ada Pak Natalius, kita juga bakal kehadiran Pak KDM.
0: Sama Ai. Ya, nyawer apa apa nih?
2: Betul.
0: Ai 5 juta yang beli domba.
1: Karena onjang.
0: Boga domba orang boga gitu. Jadi ada beliau juga.
2: Betul.
0: Wah, itu acara bukan acara apa namanya ya, kaleng-kaleng itu.
2: Wah,
0: iya, tolak.
2: Tolak
0: jujur. Dan yang datang diperkirakan berapa ratus orang?
2: 350.
0: 350. Kopetaham semua?
2: Bukan. SMA di Kota Bandung.
0: Okay.
2: Bandung
0: Raya. Ngobrol-ngobrol Kopetaham ada berapa banyak sekarang di grup?
3: Kalau untuk di fungsionaris sendiri kita tuh ada 60. Di 60-an. Tapi kalau se-Jawa Barat ada sekitar 140.
0: Kalau official membernya berapa banyak?
3: 140.
0: Ya. Oke, okay, siap. Ada lagi yang mau disampaikan?
2: Mungkin cukup ya.
0: Cukup. Persiapannya udah sampai mana?
3: Persiapan
0: tanggal 29 itu udah so far so good atau ada beberapa hal yang belum kesentuh?
2: Masih berproses sih kayaknya.
3: Kalau fiksasi deh, iya.
2: Kalau misalnya dipersenin mungkin 80% kali
0: ya. Ya aman lah segitu malah ya, so far betul, so good. Betul. Kita ada pertanyaan udah masuk lewat WhatsApp dan kita juga cek nanti di TikTok ada siapa aja. Yang nanya nih udah ada beberapa. Yang pertama kita menuju ke Kang Supriyadi di Bandung. Di media sosial sekarang orang gampang banget saling menghujat. Batas antara kebebasan berpendapat dan melanggar hak orang lain itu sebenarnya di mana? Siapa mau jawab?
1: Nama siapa?
3: Boleh,
1: Novan dulu. Oke, jadi sebetulnya hak asasi manusia itu memang mutlak.
0: Okay.
1: Tapi karena setiap orang punya HAM, maka HAM kita itu dibatasi oleh HAM orang lain gitu.
0: Yeah.
1: Jadi ketika misalnya kita
0: diadu HAM artinya.
1: Jadi ketika misalnya kita melakukan perlindungan, tentu itu sudah melanggar hak orang lain untuk merasa aman gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya ketika bebas itu bukan berarti sebebas-bebasnya gitu, karena kita dibatasi oleh HAM orang lain.
0: Makanya gitu. Pada Dimulyadi bilangnya tangkap pada digebukan tapi ulah dugikeun ka meninggoy. Gitu. Itu berarti batasannya.
2: Yeah.
0: Karena dia juga kan tidak menggunakan peri kemanusiaan untuk menghabisi orang lain.
1: Yeah.
0: Disitulah ada hak kita untuk juga membalas tapi sewajarnya. Sewajarnya atau sehajarnya nih kira-kira ya?
2: Sewajarnya. Karena kita juga dibatasi oleh undang-undang dasar.
0: Berarti mau menyewaan kene yang berarti. Meren gitu ya, merennya. Ada Almira di Ciwastra, sebagai anak muda, apa tantangan terbesar untuk mengajak teman-teman peduli soal HAM?
2: Biasanya tantangan dari kita-kita ya sebagai Gen Z untuk peduli sama HAM itu mereka menganggap semua hal-hal kecil itu menjadi hal yang sudah biasa. Kan Gen Z ini lebih tepatnya kayak bisa dibilang apa-apa itu bodo amat lah.
0: Mm-hmm.
2: Yang penting dia seneng aja gitu.
3: Jadi normalisasi
2: betul,
3: gitu ya.
2: Apalagi di sosial media sekarang banyak banget cyberbullying kan.
3: Oh.
2: Yang bahkan itu dinormalisasikan dan bahkan sering dilakukan.
0: Dinormalisasi atau diantepkan?
2: Bahkan dinormalisasikan, bahkan ya udah menjadi hal yang normal.
0: Siapa yang menormalisasi itu dan seperti apa bentuk menormalisasikannya?
2: Biasanya bentuk menormalisasikannya itu misal nih dengan menghujat. Yang harusnya emang dia menghujatnya itu dalam bentuk ya projectnya atau apa, tapi malah ke fisiknya.
0: Real terus, account atau fake account?
2: Itu biasanya fake account.
3: Gak mungkin banyak.
2: Iya,
3: gak mungkin. Berani.
0: No follower.
2: Iya, no follower.
0: Kan siapa tahu.
3: Betul, profile biasanya.
2: Iya, biasanya mungkin. Sekarang juga kan banyak karena hal-hal yang
0: mungkin.
2: Iya.
0: Hal-hal berarti itu batasannya ya?
2: Betul. Biasanya hal-hal yang seperti itu tuh bakal bisa menyebabkan seseorang itu depresi, stres kan. Nah, biasanya itu sih kendala untuk mengajak pemuda-pemuda untuk memahami HAM gitu ya, adalah mereka terlalu bodo amat biasanya.
0: Mungkin gak sih yang hujat tuh yang tinggal di Summarecon? Mungkin. Ada Feby di Gatsu. Apakah menjadi aktivis HAM harus punya latar belakang hukum atau semua anak muda bisa ikut berkontribusi?
3: Semua bisa dong.
0: Kalau aku jadi juga aktivis mah bisa-bisa aja.
2: Iya.
0: Ya. Yang penting paham dan by data.
2: Betul.
3: Nah,
0: gitu ya. Ada Anjani di Majalaya. Bukan zona merah lagi, hitam. Kadang orang takut menyuarakan ketidakadilan karena khawatir dianggap cari perhatian atau malah diserang. Betul. Gimana cara menyikapi situasi itu?
2: Novan.
0: Boleh, silakan Novan.
2: Novan.
0: Boleh menyikapinya gimana? Orang takut menyuarakan ketidakadilan karena kadang-kadang kita tuh khawatir, takutnya kita disangka cari perhatian atau justru malah ketika kita menyampaikan kekhawatiran kita atau ketidakadilan yang kita rasakan malah balik diserang kitanya. Gimana menyikapi hal itu?
1: Ya selama benar mah nggak apa-apa nggak sih, karena memang kan Indonesia juga kalau misalnya melihat hukum, Indonesia negara hukum gitu.
0: Bener.
1: Semuanya diatur oleh hukum gitu, HAM juga diatur oleh hukum di pasal 2A gitu. Jadi
0: mantap.
1: Jangan takut, dan pasti agar ada teman-teman, ada kami juga PT HAM yang bisa membersamai teman-teman kalau
0: siap. Itu dia ya Anjani, menuju aja ke PT KPT HAM ngajak nyeblak apa kayak gitu.
2: Kami welcome kok.
0: Oh, soal makanan mah Latifah nomor satu.
1: Kalau Kimal Bojot satu aja.
0: Ada Intan di Purwakarta. Menurut kakak-kakak sekalian,
2: betul,
0: apa pendidikan tentang HAM di sekolah itu sudah cukup saat ini atau masih kurang? Kalau kurang apa? Menurut Latifah gimana?
2: Kalau misalnya dari aku pribadi, kalau misalnya kita membahas terkait hak asasi manusia, kita gak bakal pernah bisa bilang cukup sih.
0: Karena tiap hari berubah ya?
2: Betul.
0: Trendnya.
2: Perkembangannya, apalagi sekarang secara global kita udah bisa membuka sosmed dengan mudah ya. Okay. Jadi untuk hak asasi manusia ini pasti banyak sekali hal-hal yang memang harus kita terus pelajari.
0: Okay. Gitu. Kalaupun ada yang kurang, di bagian apanya kira-kira, Sa?
3: Bagian yang kurang nih, mungkin guru-guru di sekolah tuh kurang dalam menyampaikan terkait isu HAM. Bener. Kebanyakan nyampainya hanya hukum, tapi HAM-nya jarang.
0: Atau mungkin kurang sering kali ya.
2: Betul.
0: Ya karena mungkin general juga ya kali ya, pelajaran sekolah ya, terhalang oleh kurikulum, apa segala macam, silabus dan lain-lain gitu ya. Ada terakhir Selena di Cimahi. Apa pengalaman paling berkesan selama aktif di KPT HAM yang membuat kakak-kakak yakin kalau anak muda memang bisa membawa perubahan? Apa kegiatan yang menurut kalian berkesan selama ini sehingga kalian yakin bahwa KPT HAM itu menyenangkan dan bermanfaat?
2: Yang kita ke Cianjur gak sih?
3: Ke Cianjur itu karena
0: dari
3: kita
0: situ
3: nyimak.
0: Membuktikan banget
2: betul,
0: ya.
2: Betul. Bahwa pemuda itu bisa berpikir open minded lah istilahnya.
0: Dan berdampak.
2: Jadi enggak cuma dilihat dari negatifnya aja ya pemuda-pemuda ini, tapi kita juga bisa berdampak untuk masyarakat.
0: Oke, kita menuju ke TikTok. Salam HAM dari Fusi. Semangat teman-teman HAM katanya tuh. Teman kalian?
1: Betul.
0: Teh Fusi kalian panggil, oh karena dia semester 7 ya. Iya, 6 ke 7. Ilkom kan, Ars kan. Oke, ada semangat sobat katanya tuh dari Abu, Kang Dadang, Hendra mantap. Izin punten rada ngeresek suantana nuhun. Ya kalau versinya cewek-cewek Kang Dadang emang rada bertenaga ya. Mantap kawan HAM katanya tuh. Salam HAM dari Ray. Alhamdulillah. Aduh maaf suaranya masih ngeresek jadi kurang jelas. Oke. Ada Manca. Siapa Manca itu siapa?
1: Manca.
0: Salam HAM. Mantap anak-anakku dari Abu. Keren siapa Abu ini? Dosen.
2: Kurang tahu.
0: Mantap. Apakah kalian ada media lain selain Instagram? Misalnya pemberitaan online mungkin?
1: Oh iya.
2: Kita betul. Punya website.
3: Betul. Kita punya website loh.
0: Website atau drop website?
2: Website.
0: Apa tuh?
1: Boleh dicek kopeta.or.id.
0: W.kopeta
1: kopeta.or.id.
0: .or.id.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Itu di sana. Banget.
2: Betul. Yeah. Apapun yang kita lakukan itu pasti
1: ada beritanya.
3: Jadi kita tuh selalu update tiap harinya bahkan ya, berita-berita.
0: Oke. Okay. Terakhir disampaikan perwakilan satu orang aja, apa harapan kedepannya?
1: Harapan kedepannya mungkin karena kami menghadapi banyak sekali isu-isu HAM di Jawa Barat gitu, seperti misalnya intoleransi, kalau sekarang terkait dengan kesehatan.
0: Okay.
1: Harapannya mungkin dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari pemuda-pemuda terutamanya kita bisa berkolaborasi bareng-bareng gitu, berupaya bareng-bareng supaya hak asasi manusia itu bukan cuma jadi motivasi tapi jadi aksi.
0: Dan terakhir pendengar, kalau yang pengen kepo, nanya lebih panjang, pengen tahu lebih banyak, silakan kunjungi aja Instagramnya @kopetaham double P Jabar.
2: Betul.
0: Dot Jabar atau Jabar?
2: Jabar.
0: Ayo, Kopetaham.
1: Kopetaham Jabar.
3: Double P ya.
0: Terima kasih Zauki, Zaki, Latifah, Haifa, Sasar, juga Naufan. Satu lagi siapa namanya?
1: Ais.
0: Merek-merek es krim ya gitu. Ya, terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Saya pamit, terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.

0: lebih nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya medsos sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Polres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan sopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.
2: Bandung malam ini.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar barengan Rana di malam Jumat. Gimana tuh kita bagusnya gimana nih malam Jumat nih? Ini kan hari anak nih, kita ngobrolin tentang hari anak kali ya. Apa yang membedakan anak zaman sekarang dengan anak zaman tahun lalu dan jadul? Apa sih yang ngebedain pendengar antara apa ya namanya ya, anak zaman sekarang dan anak zaman dulu? Di zamannya Anda, ketika Anda anak kecil, apa yang membedakan itu? Apakah ada bedanya atau tidak, atau biasa aja, atau gimana? Ada Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam Kang Rana, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pengen dari Inka Kristi, judulnya Cinta Kita. Ya, putarkan lagunya untuk Bunda Helen, Bu Mujianti, Bu Safitri, Teh Tiawati, Kang Mansyur, dan buat semuanya aja. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Hatur nuhun. Assalamualaikum, selamat malam Bung Rana, Cihamplas, ruang rindu. Ada Bang Fahri di sana, pengen lagu Coklat, judulnya Sesal katanya. Boleh, kita carikan nanti ya. Kalau nggak ada yang mana aja cenah.

0: Kita akan telepon 0227778978. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Abimatos kapok sieun salah deui sok ditaros sebas sarang saha ieu. Nah, gitu we ayeuna malah ngarah adil ditaros ku abdi Kang Onai. Salah wae abdi da teu nebakna. Aduh, meneh ampun da. Kang Onai.
1: Kulan.
0: Ini teh hari ini teh hari anak cenah ya
1: anak
0: kata.
1: Betul 23
0: nah, Juli. Menurut Kang Onai, apa yang membedakan anak zaman sekarang dan anak zaman dulu?
1: Tentu ada perbedaannya.
0: Apa tah?
1: Dari segi permainan. Mm-mm. Dari segi makanan. Mm-mm. Dari segi pergaulan banyak perbedaannya.
0: Banyak. Makanya, yang paling bagus di perbedaan yang mana? Di perubahan anak zaman sekarang yang mana yang menurut Kang Onai teh ya itu memang bagus gitu. Apa tuh?
1: Iya. Permainan.
0: Permainan dan mungkin pemahaman teknologi digital mungkin ya itu ya, itu sebagai perubahan yang baik mungkin ya. Ya. Tapi apa perubahan yang ada di anak zaman sekarang yang sebetulnya harusnya kayak anak zaman dulu? Nah, di bagian apa tuh?
1: Seharusnya apa permainan apa budaya apa ini tuh jangan sampai hilang begitu saja.
0: Kayaknya kalau dari anak zaman dulu yang jangan hilang di zaman sekarang adalah mungkin mental dan adab sopan santun mungkin ya.
1: Nah, itu mah paling dasar utama.
0: Betul, tapi ketika bicara soal paling dasar justru itu yang mereka lupakan kadang-kadang Kang Onai.
1: Makanya
0: yang kayaknya kan harus, betul, yang kayaknya jangan hilang deh dari anak zaman dulu sampai anak zaman sekarang kalau soal adab dan sopan santun mah ya, apalagi mental.
1: Iya, makanya sekarang harus ada perubahan apa reformasi akhlak
0: begitu. Betul. Cuman kalau memang soal teknologi, permainan, kurikulum, kemampuan belajar itu mah banyak perubahan bagus ya sebetulnya ya. Cuman ya, hanya saja kan, kadang
1: tapi
0: di
1: permainan iya. Tapi permainan dulu sama permainan sekarang beda.
0: Betul, betul.
1: Akibatnya apa gitu.
0: Jadi kecanduan ya.
1: Nah itu. Dan akibatnya apa, mental anak-anak sekarang tuh beda jauh dengan apa yang dulu.
0: Betul, yang tadi Rana bilang soal mental dan juga adab sopan santun. Karena mungkin Kang Onai ini mah ya, analisa Rana adalah mungkin anak-anak zaman sekarang itu kalau permainan itu cenderung sendiri karena di handphone. Iya. Kalau zaman kita dulu kan son lah ada berapa orang, loncat tinggi, lompat tinggi seberapa orang, main kelereng berapa orang.
1: Betul. Ada.
0: Jadi di sana ada titik poin gotong royong dan saling mengingatkan kesalahan gitu.
1: Nah, itulah.
0: Oke dah. Pengen lagu apa Kang Onai?
1: Khawatir saya mah sekarang tuh anak-anak sekarang tuh khawatir.
0: Betul. Rana juga kadang-kadang khawatir di beberapa hal tapi bangga di beberapa hal gitu.
1: Iya. Ada sisi positif dan negatifnya.
0: Oh, oke, lagunya nih mau dipilihin atau mau pilih sendiri?
1: Pengen Leto aja deh.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja terserah Kang.
0: Boleh.
1: Mau Ruang Rindu boleh, mau Andalan Hati boleh, terserah.
0: Boleh. Salamnya?
1: Buat Kang Rana dulu bersama siapa di sana?
0: Sama Ajeng dan Egi.
1: Oh, sama Kajeng Giri Anjani ya, selamat malam aja. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Teh Jawati, Apirno, Bung Kusna, Kang Mansur, Basa Fitri, Ibu Mujati, dan buat semuanya ajalah yang selalu stay di Ruang Rindu, semoga pada sehat selalu. Spesialnya buat Kakang Rana aja ya, selamat malam, makasih
0: siap
1: banyak ya.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ayo atuh kita putarkan dulu yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Untuk Bandung Caang kan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, level Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT 2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan tadi. RT RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: ada pendapat lain dari Bunda Maharani, katanya kalau anak sekarang tuh nggak bisa diatur sama orang tua. Kalau anak dulu mah nurut apa kata orang tua, katanya harus diturut. Karena mungkin anak sekarang pada pinter-pinter, pandai-pandai dan cerdas-cerdas mungkin ya. Ini agak sulit juga membedakannya mana cerdas dan mana berani. Ada Telita di Cianjur, selamat malam, assalamualaikum. Berjumpa dengan Lita di udara di Cianjur katanya ya. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pengen request dari Hijau Daun, judulnya Suaraku Berharap katanya ya. Telita, kalau dari Hijau Daun adanya judulnya Suara aja. Kalau Suaraku Berharap, kita doakan suara yang Rana putarkan ini ada harapannya ya. Tak lupa salam manis selalu dikirimkan buat Karana penyari dola favorit katanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum, Karana mau request lagu Isabella dari Ami Search katanya. Salam buat semua pendengar sahabat ruang rindu, spesial buat Karana yang lagi tugas yang baik hati. Ramah ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Tehnopa di Karangnunggal. Kalau menurut Tehnopa, katanya perbedaan anak zaman sekarang dan zaman dulu adalah kalau sekarang serba canggih, teknologi belajar pun suka daring dan menggunakan handphone, mudah terpengaruh oleh lingkungan maupun pergaulannya. Dari pola makan juga enak-enak sekarang, katanya serba apa tuh, serba semara, tidak alami katanya ya. Kalau zaman dulu mah tanpa samara pun, tanpa makanan bergizi, badannya sehat-sehat, tidak berpenyakitan. Seperti zaman sekarang, dari pola makan sembarangan juga suka jadi penyakit. Lingkungannya, pergaulannya, adem-adem. Kalau zaman dulu mah ya tidak mudah terpengaruh katanya. Bukan zamannya yang berubah, tapi manusianya yang pada berubah gitu mungkin katanya. Betul. 0227789978. Halo.
1: Iya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Sumuhun, Kang.
0: Kira-kira apa yang membedakan anak zaman sekarang dan zaman dulu?
1: Wah, banyak perbedaannya gitu.
0: Sebutkan dua, wetina banyak teh.
1: Ya, dulu mah anak-anak tuh bermain kayak sonda, kalau ulung.
0: Oh, itu mah kalau itu mah permainan ini, mungkin ya.
1: Sekarang permainannya lebih ke gadget gitu.
0: Gadget meren.
1: Ya jadi udah nggak ada tuh main di lapangan anak-anak tuh, lihat sekarang pada main game, gimana lah nonton video gitu. Kadang perkataan juga sekarang mah ya pada gitulah, pada ya
0: kumaha itu
1: ya perkataannya nggak lembut gitu.
0: Oh siapa
1: ya, tuh jadi menurut yang ada video ditonton gitu, jadi berdampak negatif gitu.
0: Yang lembut mah ya, yang lembut mah adalah lagu. Tah sok lamun lagu pada lagu naon cik kira-kira?
1: Lagu nak. Dari si Budi Kecil, Iwan Fals ada nggak?
0: Iwan Fals. Apa namanya?
1: Si Budi Kecil kalau nggak salah lagunya.
0: Adanya Jangan Bicara Edit, Mata Dewa, Mata Indah, Yang Terlupakan, Abadi, sama Izinkan Aku Menyayangi. Kalau Iwan Fals mah.
1: Oh itu Izinkan Aku Menyayangimu.
0: Boleh. Salah. Cik, sok salamnya buat siapa aja.
1: Ya harus tadi saya Kang Onainya.
0: Sarang saha cina Kang Rana teh ayeuna teh malam teh cina kitunya.
1: Wah teh amel kan.
0: Nyata ku keke amel di amel deunya, ampun ajeng.
1: Buat Kang Onainya teh kuat Kang Opik, Bungkusna, Mas Tamela, Pak Ahmad, Mas Herti, Abi Eno, Mas Sekar, Pak Sapitri,
0: spesial
1: Setiawati, Tenui,
0: spesialnya
1: Sufiana. Sarang Kang Rananya di sarangku sa.
0: Teh eta tadi di wartosan ku abdi teh.
1: Teh ajeng.
0: Nah, eta.
1: Nah, sepat tuker sepuar gantos wae gitu.
0: Sanes pagantos wae bogoh wae eta teh.
1: Mungkin asing sehat gitu nya terasa gitu.
0: Amin.
1: Dalam melancarkan segala anak gitu digampirkan sikit nah. Serta singgara anak haji gitu kan ngeranya.
0: Siap.
1: Atur nuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita putarkan yang udah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lepat lagu.

0: cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
1: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
2: Bandung malam ini.

0: Air. Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki. Selama masa perbaikan akses lalu lintas, jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini akan ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus 2026. Dan perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri ini akan dilakukan oleh PT Jasa Marga. Bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol dan akhirnya sampai harus menutup akses lalu lintas, kita akan bahas bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
1: Jadi pada dasarnya tanah di sekitar Kabupaten Bandung itu mengalami penurunan. Namun karena jembatan dibangun dengan pondasi yang dalam, jembatannya tidak turun tapi tanahnya turun. Sehingga ada selisih yang cukup curam di peralihan antara jalan menuju jembatan atau kita biasa sebutnya itu oprit. Perbaikan yang akan dilakukan itu adalah perbaikan oprit. Sehingga selama pelaksanaan pekerjaan, akses ke jembatannya harus ditutup sementara. Material yang kita gunakan itu rencananya adalah material geofoam yang sifatnya itu sangat rentan terhadap gangguan, misalnya terhadap panas atau getaran dari kendaraan, sehingga jika area kerja dilintasi selama pekerjaan malah bisa menyebabkan kerusakan dini dan menyebabkan perbaikannya tidak efektif. Jadi pada prinsipnya perbaikan ini itu kita utamakan untuk keselamatan masyarakat. Cara kemiringan itu berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Kami targetkan penutupan sekitar 60 hari atau 2 bulan. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya, misalnya jembatan pertama di overpass Ciganitri di Jalan Bojong Soang, atau alternatif kedua di overpass Majalaya yang dari arah Jalan Sapan. Kami dan Dishub akan terus melakukan sosialisasi dan uji coba sambil mencari alternatif-alternatif rute lain yang bisa dilintasi. Ya, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, baik itu Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga kepolisian untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kami harap pekerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

0: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.
4: Bandung malam ini.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Selamat malamnya tadi udah disampaikan. Terima kasih Kak Rana sudah diputarkan lagunya, sehat sukses selalu katanya. Perbedaan anak sekarang dan anak zaman dulu yang jelas adab katanya, jauh sekali etikanya, bobrok seperti pemerintahan gue. Siap Delita, terima kasih juga sama-sama ya. Dan untuk anda pendengar yang masih merenungi kehidupan ini, ayo bangkit bangkit bangkit bangkit bangkit dan menyerah menuturkan.

nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Terbaik. Thank you, bro.
1: Tahukah Anda bahwa pemanas air berbahan gas dapat menjadi sumber keracunan yang mematikan jika dipasang tanpa ventilasi yang cukup? Gas karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak berbau, tidak berwarna, tapi dapat menyebabkan pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Untuk itu, pastikan water heater dipasang di area berventilasi baik, jangan pernah memasang unit di dalam kamar mandi tertutup, dan periksa secara berkala konektor serta selang gasnya. Jika saat mandi Anda mulai merasa sesak, pusing atau pandangan gelap, segera keluar dari ruangan dan dapatkan udara yang segar. Ingat, water heater boleh membuat air panas, tapi kelengahan bisa membuat suhu tubuh turun selamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lalu ada dari siapa nih? Selamat malam Kak Rama, katanya bukan Rama dong ya, Rana. Kalau bedanya anak zaman sekarang zaman dulu dan sama anak sekarang ini mah soal makan katanya. Kalau zaman dulu pingin makan susah, cari apa, cari makan itu juga kalau ada harus rebutan sama adik kakak. Kalau zaman sekarang mah banyak yang susah disuruh makan, bukan banyak yang susah makan ya. Lagunya pengen dari Leto, katanya Ruang Rindu. Tadi Leto sudah diputarkan, nanti Rana siapin penggantinya ya. Beringar saatnya Rana undur pamit karena sudah tepat pukul 23 lewat semenit bahkan ya. Terima kasih untuk Ruang Rindu dan juga Bandung Malam ini di edisi hari Kamis 23 Juli. Selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak, harinya menyenangkan dan mimpinya indah ya. Besok Rana akan balik lagi di ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi besok. Rana pamit barengan dengan Ajeng dan juga Egi. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung Malam Ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain.

panggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh, nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana.
dan juga mulai menetes.

0: meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah sekali di udara, tetap di udara. Dan inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Widya Perdani, Yosef Muharam hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, menemani aktivitas Anda bersiap hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Kali ini Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Dan tentunya pendengar dari RRI Cirebon, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, mengupas topik mengenai kunci sukses agar hidup terarah dan bermakna. Bersama narasumber yang bersiap, Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi, dipandu rekan kami dari RRI Cirebon, Rina Agustini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi.

Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami hadirkan kembali Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung dan Bogor dan juga Cirebon untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan bersama saya Rina Agustini akan memandu. Tema kita pagi ini adalah kunci sukses agar hidup terarah dan bermakna. Telah hadir di studio yaitu Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun harus menerjang angin yang kencang, yeah. Masya Allah, Cirebon ini lagi anginnya kencang banget ya Pak Ustadz ya. Baik, dan untuk Anda pendengar siaran ini dapat Anda simak juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung juga nanti bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 dan juga lain telepon di 02318493259 dan di 486374. Sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan uraiannya mengenai kunci sukses agar hidup terarah dan bermakna. Mangga, Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلوق الحسن. صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meningkatkan kadar ibadah kita atau kualitas ibadah kita ke arah yang lebih baik. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema bahwa yang kunci sukses hidup yang terarah dan bermakna. Jadi berkaitan dengan kehidupan ini. Bagaimana kehidupan di dunia dan juga bagaimana kehidupan yang nanya kita nanti di akhirat nanti. Apakah kita akan lebih baik ataukah lebih buruk? Semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita menginginkan yang terbaik, berartilah kita untuk berusaha dan usaha. Jadi perlu adanya usaha. Bagaimana sih kita bisa hidup yang terbaik? Di dunia saja kita perlu persiapan-persiapan, perlu menata yang terbaik agar bisa hidupnya yang lebih baik. Itu dunia yang hanya sementara. Sementara yang namanya akhirat lebih lama dibandingkan dengan keduniaan. Oleh karena itu, untuk menuju kehidupan baik di dunia maupun yang di akhirat nanti, kita perlu adanya arahan. Bagaimana sih arahan-arahan agar hidup itu, agar kita yang baik, terarah dan juga ada maknanya. Sebagai manusia, seringkali kita merasa lelah, bingung, atau hampa meskipun harta dan kesibukan duniawi terus bertambah. Mengapa ini terjadi? Nah, sebab manusia seringkali hanya sibuk mencari penghidupan. Ini perlu catatan, manusia sibuk mencari penghidupan namun lupa mencari makna daripada kehidupan itu sendiri. Hidup yang terarah dan bermakna tidak diukur dari seberapa banyak dunia yang kita kumpulkan. Bahkan kalau kita yang namanya sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz, sering menyampaikan bahwa semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama kita akan memasuki alam akhir. Kenapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, kita yang namanya orang kaya, semuanya kan akan dimintai pertanggungjawabannya. Misalkan yang namanya mobil, punya mobil atau kendaraan, dari mana kita memperoleh mendapatkan atau memperoleh namanya kendaraan itu sendiri? Apakah itu dari uang halal atau haram atau bagaimana? Nah, ini semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan ila yaumil qiyamah nanti. Oleh karena itu, saya mengharap kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yulah kita punya harta yang banyak tapi kita diperoleh dari hal, diperoleh dari yang halal, benar-benar halal. Jangan asal banyak tapi kita wal kedual, asal dapat saja. Dan perlu kita tahu bahwa untuk bisa hidup yang terarah dan juga bermakna, ini harus kita memiliki pedomannya. Apa sih pedomannya? Apa sih tuntunannya agar kita bisa hidupnya bermakna atau terarah dan bermakna? Yang pertama yaitu menetapkan daripada niatnya. Nah, ini niat dan tujuan daripada hidup itu sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu didasari pada niatnya. Bagaimana kita niatnya? Nah, sama-sama kita mempunyai yang namanya kendaraan. Kalau kita niat hanya namanya punya kendaraan untuk pamer, ria, sombong-sombongan, itu tidak dapat hibah. Tapi kalau kita, saya niat punya yang namanya kendaraan tidak lain untuk kelancaran dalam usaha dan juga kelancaran dalam ibadah kita, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita niat awal kita mempunyai kendaraan hanya untuk pamer atau ria, yaitu apa, bukannya dapat pahala tapi ria, termasuk akhlak madzmumah, akhlak yang tercela. Nah, ini jadi tergantung daripada kita. Di samping itu tadi, menetapkan niatnya juga tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita? disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi sekali lagi, saya mengharap, mengajak kepada pendengar RRI dimanapun berada, kalau kita pengen hidup terarah dan bermakna, niatkan. Di samping niat yang tulus, dan juga kita dengan ingat tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa, jadi diciptakannya manusia, jin dan manusia untuk beribadah. Nah tadi saya contohkan dalam hal beli kendaraan, kalau diniatin karena untuk ibadah, insya Allah jadi amal perbuatan kita, jadi ibadah kita sendiri. Apa yang dibawa ke akhirat, amal ibadah. Kita kan namanya punya mobil seberapa mewah pun nggak bakal diajak ke langsung masuk ke kuburan. Apa, kita hanya membawa sehelai kain, namanya kain kafan. Itu kan, kalau kan namanya kendaraan ditinggalkan, yang senang siapa? Nah ini yang senang yang mewariskan. Makanya sekali lagi, tujuan segala sesuatu kita niatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari bahwa setiap rembusan napas dan juga pekerjaan dan ikhtiar adalah bentuk ibadah, hidup kita tidak akan terasa hampa. Jadi sudah ada jalannya, sudah ada arahannya. Nah ini, segala aktivitas akan bernilai pahala dan terarah karena memiliki satu tujuan. Nah contoh lagi, kita naik bis mau kemana? Ada tujuannya. Kalau kita mau ke tujuannya, mau ke Jakarta, ya ambillah Jakarta. Jangan asal kita ambil kendaraan bis, asal masuk saja. Nanti tujuan mau kemana? Tujuan kita ke Bandung, tapi ke tujuannya misalnya ke Jakarta, kita lewatnya bis Bandung. Nanti kelamaan, nyampe sih nyampe, tapi kan harus sesuai dengan apa tujuan utamanya. Nah, di samping memiliki tujuan, juga mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya yaitu menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai kompas hidupnya, apa arahan kita hidupnya. Jadi bagaimanapun kita hidup di dunia ini, kita sebagai umat Islam wajib berpedoman utamanya pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana sih yang namanya pedomannya? Kan dalam sebuah hadis juga banyak yang mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrani lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulihi. Jadi yang namanya pedoman hidup di dunia sebagai umat Islam, pertama adalah Al-Quran. Bagaimana tuntunan Al-Quran dan juga yang namanya Al-Hadis. Ini kita sebagai manusia yang beriman. Itu pun kalau mau punya kehidupan yang terarah dan juga ada maknanya. Dan juga disebutkan juga dalam Al-Quran, Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u mirrun dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Artinya apa? Pemimpin kita adalah sebagai Al-Qur'an dan Al-Hadis. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Ini orang-orang yang sekiranya tidak bisa mengambil pedomannya pada Al-Quran atau Al-Hadis, bisa dikatakan hidupnya akan ombang-ambing, tidak terarah. Yang berikutnya yaitu yang namanya, di samping kita tadi berpedoman pada niatnya, ibadahnya, dan juga yang namanya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, juga kita bersabar. Bersabar terhadap ketetapan Allah. Yang namanya sabar itu bukan hanya di dalam ucapan saja, tapi kita jalankan dengan perbuatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Mohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini yang nanya saya ingatkan pada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Kita menjalankan sholat harus dengan tumakninah, jangan terburu-buru. Di samping menjalankan sholat juga yang lain pun harus kita sabar, mengatur. Ya kita di dunia sajalah, berkali-kali sering diingatkan pada para kiai atau para ustadz atau ustadzah mengingatkan di dunia aja yang sebagai contoh aja. Kita dalam berlalu lintas, kita harus tahu arah yang mana. Nah, dalam lampu merah pun kalau sekiranya jatahnya merah, lampunya nyala merah, ya kita ingat itu tandanya berhenti. Jangan kan Allah karena tidak ada polisi yang jaga. Jadi nyelonong saja. Efeknya apa? Manakala dari yang berlawanan arah atau kita tidak hati-hati, tabrakan, kecelakaan. Makanya itu salah satu contoh yang kita lihat bersama-sama di dunia ini. Banyaknya musibah, banyaknya kecelakaan di perjalanan, di antaranya karena kurangnya berhati-hati, kurangnya menahan kesabaran kita. Ada yang namanya kita di, misalkan lagi ada orang yang namanya harus menyelip dari kanan apa dari kiri, kadang-kadang kita selonong saja. Kita menggunakan lampu yang namanya lampu sen pun, kalau kita mau ke kanan ya kita gunakan yang bagaimana, aturannya ada aturan. Kalau kita melanggar aturan saja, ini apa akan berfatal. Nah itu kembali bahwa yang namanya kesabaran, sabar. Oh berarti tanda ini dan begini, kita sabar. Innallaha ma'as sabirin, orang Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi perlu diingat kesabaran yang bagaimana. Kalau kita misalkan seperti sekarang ini sabar terapkan dalam ibadah, bukan sabar-sabar ya sampai sekarang ini khususnya di kota Cirebon angin yang begitu kencangnya, lah sabarlah nanti aja sholatnya, nanti dulu, itu namanya bukan sabar, namanya kita mengulur-ulur waktu. Apalagi yang namanya posisi sholat subuh yang waktunya yaitu pendek. Jadi begitu bangun, begitu dengar as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, kita bukalah. Apalagi yang namanya sholat subuh, sholat qobliyah subuh, itu pahalanya apa? Dunia seisinya, seperti dunia dan seisinya apa? Sangat besar. Posisi seperti ini kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya niat ibadah, kondisi dingin atau kondisi yang panas atau bagaimanapun, tetap karena sholat itu suatu kewajiban, bukan beban. Kalau sholat jadikan beban kita, maka merasa terasa kita itu berat. Tapi kalau kita berpedoman bahwa sholat itu adalah kewajiban, maka insya Allah akan dilaksanakan dengan suatu keringan. Sama seperti hanya kita dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat kita perlu adanya namanya penerapan, bagaimana sih yang namanya tuntunan Al-Quran, tuntunan Al-Hadis, bagaimana saling menghargai, saling menghormati antara kita sebagai umat Islam, atau apalagi kita di namanya di negara kita Indonesia yang beraneka ragam, yang nanya agamanya. Kita saling menghormati, lakum dinukum walidin, urusan agama-agama, urusan kemasyarakatan, yuk kita jadikanlah kita ruang rukun, damai, Nah, bagaimana namanya kita tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, namanya tercipta namanya yang namanya negara yang aman, tentrem, damai. Saya kira itu, selainnya nanti kita lanjut dengan pertanyaan atau tanya jawab. Monggo.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mangga untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar bisa melalui line telepon ya di 02318493259 dan juga di 486374 WhatsApp di 08132459135. Baik, sudah ada yang bergabung kali ini. Langsung saja kita akan sapa. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus, bisa Anda coba lagi pendengar. Dan sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp kali ini. Rina bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Aki Gazi izin bertanya, amal kebaikan apa saja yang harus dilakukan oleh para lansia yang telah serba keterbatasan, terbatas fisik, terbatas aktivitas, terbatas pikiran, terbatas finansial dan sebagainya, tetapi ingin pahala yang tidak terkalahkan oleh orang-orang yang masih serba kuat, baik kuat tenaga, pikiran, materi dan lain sebagainya. Mohon petunjuk dari Pak Kiai, hatur nuhun katanya. Oke, kita tampung dulu ya Pak Ustadz ya. Kita akan terima telepon. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Iya, dengan
3: Ibu Dini dari Brebes.
1: Ibu Dini di Brebes, Mangga.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, maaf ya, mau nanya ini. Kalau sholat subuh, kopliahnya itu habis subuh apa sebelum subuh? Ini kadang-kadang saya kurang dengar banget gitu deh. Iya, pertama ya. Terus keduanya, kadang-kadang kalau sholat asar juga kadang-kadang suka lupa. Saya udah sholat apa belum, kayak gitu Pak Ustadz. Iya benar nih. Ya usia saya pelan 6. Jadi kadang-kadang udah asar apa belum ya, padahal ayahnya iya kayak gitu Pak Ustaz. Jadi gimana ya? Maaf ya nih, mohon pencerahannya ya.
2: Monggo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya Pak Ustaz ya. Mangga untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon. Dan langsung saja Rina akan sapa. Baik, mungkin bisa dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni.
4: Iya.
1: Ibu Reni di Plumbon ya.
4: Sehat semuanya ya, Mbak Rina.
1: Alhamdulillah. Pak Ibu Reni gimana?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya.
4: Mohon izin bertanya, Pak Ustaz.
2: Ya, monggo Bu Reni.
4: Tadi yang dimaksudkan sukses itu dalam hal apa saja ya? Karena terkadang kita merasa sukses dalam satu hal. Misalnya betul ibadahnya, apa namanya, segala yang diwajibkan oleh Allah dikerjakan, tapi mungkin belum merasa sukses dalam hal yang lain. Dan ada lagi orang yang merasa saya ini sudah lengkap, tapi kehidupannya masih kurang, mungkin bisa membandingkan dengan orang lain, atau boleh dikatakan mungkin gagal ya, entah dia pengusaha atau tukang dagang. Nah, itu bagaimana, apakah yang begitu juga mungkin harus lebih apa namanya, lebih sabar dalam menjalaninya gitu, sehingga dia tidak merasa frustasi. Kiat-kiatnya seperti apa, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Mbak Rina, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jawab terlebih dahulu ya, mungkin Pak Ustaz ya, satu persatu ya.
2: Dari Aki Gazi di Paderek Majalengka. Ini yang namanya bagaimana sih kiat-kiatnya yang nanya kita sebagai orang yang sudah usia lanjut. Ya, kalau kita mengingat amaru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa qalluhum. Dalam hadis itu disebutkan umur umat Nabi Muhammad umumnya antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit orang yang lebih dari itu. Bagaimana sih ibadah kita? Ya, kita jalankan ibadah sesuai kemampuan kita. Artinya apa? Misalkan karena kita kondisinya sudah muda, Ya, sudah muda, beda orang muda dengan sudah muda. Kalau orang muda kan masih apa-apa masih kuat. Kita yang sudah muda disesuaikan. Artinya apa? Kita keinginan menjalankan misalkan sholat namanya duha mau 12 rokaat, tapi kemampuan kita hanya 4 rokaat. Ya, yang utama bagi saya ya namanya kita istiqomah aja. Kita langgengkan sajalah misalkan 2 rokaat atau 4 rokaat, 4 rokaat cukup lah, sainnya berdoa. Dan amal ibadah yang lain pun kita enggak usah terlalu apa disesuaikan. Kita dalam posisi yang namanya karena faktor U itu dalam sholat. Kan sholat juga di situ kan Allah memberikan kemudahan, keringanan. Manakala tidak bisa berdiri dengan bisa berdiri maka dengan duduk. Duduk tidak bisa dengan berbaring. Kita dalam usia kita bisa menjalankan sholat. Orang lain lihatnya pada sambil berdiri malulah saya. Kita karena kondisi kita sudah usia seperti karena sakit atau apa boleh dengan sambil duduk di kursi atau apa. Jadi sekali lagi tidak ada halangan bagi kita yang usianya sudah lanjut juga. Mangga disesuaikan dengan kondisi kita sendiri. Tidak bisa dengan wudu, dengan tayamum. Banyak yang namanya kita ibadah usia yang muda, orang telah muda atau yang tua gitu, semuanya punya gangguan, punya godaan. Yang muda kadang-kadang Allah masih muda, nanti aja sholatnya, nanti aja sholat. Kita yang penting saya mengajak kepada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, usia muda atau tua jalankan ibadah sesegera mungkin. Jangan mengulur-ngulur waktu. Kalau sudah masuk waktunya sholat, jalankanlah sholat tepat pada waktu. Walaupun sama-sama, ya sama-sama masih subuh. Tapi kalau di awal waktu, insya Allah pahalanya lebih banyak lagi. Jadi amalan sih yang penting kita istiqomah, disesuaikan dengan kondisi kita ini. Jangan terlalu kita misalkan mau apa itu tahajud karena usia udah kayak gitu, udahlah saya pengen 8 rakaat tapi kemampuan kita hanya 4 rakaat. Ya udah 4 rakaat tapi kita langgeng, kita istiqomah setiap hari mangga, lebih baik daripada kita 12 rakaat terus nanti kita kumat encoknya, kumat yang namanya lutut dan lain-lain. Kadang-kadang usia kita banyak gangguan-gangguan, banyak godaan, mangga. Ya saya mengajak yuk langgengkan, istiqomahkan, insya Allah jadi amal ibadah kita semakin baik. Dan juga namanya usia sepuh, usia itu mangga, dalam tata cara bicara pun monggo dijaga. Insya Allah yang penting kita niatnya jangan sampai menyakiti orang lain. Amal yang sedikit tapi kalau diniati dengan karena Allah, insya Allah jadi amal ibadah kita. Jadi jangan sampai kita udah usia sepuh terus kita pengen sholat tapi pamer, yo ini saya aja yang sudah tua kayak gini masih bisa menjalankan sholat tahajud 12 rakaat kok masa yang muda nggak boleh gitu. Itu berarti ada niat riaknya. Jadi sekali lagi kembali pada bagaimana niat kita. Yang keduanya dari Ibu Dini di Brebes, apa sih kita qobliyah subuh? Kalau yang namanya qobliyah dan ba'diyah, kalau qobliyah berarti sholat sunnah yang dijalankan sebelum melaksanakan sholat wajib. Kalau dalam sholat subuh tidak ada ba'diyah, adanya qobliyah. Silakan jalankan qobliyah berarti sholat yang dijalankan sebelum menjalankan sholat wajib subuhnya, diniati qobliyah. Kalau ba'diyah tidak ada ba'diyah sholat subuhnya. Berkaitan lagi tadi, saya itu udah sholat asar atau belum? Lupa. Jangankan ibu yang usianya telah muda di atas 60 tahun misalkan. Nah ini yang muda saja kadang-kadang masih saya itu sholat atau belum. Nah kalau seperti itu yang dijalankan Bu Dini, kita sholat atau belum? Kita jalankan aja dulu sholat. baru sampai rokat astagfirullahaladzim, saya itu tadi udah sholat sholat duhur, saya sudah sholat asar, ya udah kita anu nggak apa-apa. Jadi kita kalau kita ingat, kita langsung jalankan. Ya, jangan adalah nanti paling kayak saya sholat, daripada bingung, ya kita ambil satu jalan, yaitu menjalankan dulu. Kebetulan setelah kita selesai menjalankan sholat dua-duanya, terus astagfirullahaladzim, saya itu tadi saya udah sholat jamaah malah di masjid, itulah namanya al-insan makhul khotok wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa, kelupaan. Sama misalkan Bu Dini menjalankan, saya itu tadi dua rakaat apa tiga rakaat ya, ambil yang dua rakaat, bahwa saya baru dua rakaat. Nah ini jadi kita kalau masalah itu kan ambil yang sedikit ya. Kalau yang namanya tadi ingat sholat apa belum, belum, kita jalankan aja. Walaupun tadi kita setelah rakaat ke satu atau kedua baru ingat, oh saya tadi udah sholat. Ini sekali lagi, jadi mangga siapapun, bukan hanya yang usia telah muda saja, yang usia tua pun mangga. Manakala dalam ibadah kita merasa udah apa belum, ambil kita bahwa kita tuh belum. Baik. Yang berikutnya lagi, ya maaf, termasuk dalam hal puasa juga nanti. Kalau puasa, ini puasa wajib lah. Kalau kita misalnya lagi posisi puasa terus, kita namanya lupa makan, ya kita begitu ingat kita tinggalkan. Jangan kita ingat, ah tanggunglah jalankan, tanggunglah kita makan, bukan nggak boleh begitu. Kalau dalam ibadah sholat, silakan udah apa belum, kita ambil posisi belum. Kalau dalam puasa, puasa wajib khususnya, yang nanya saya begitu ingat bahwa kita dalam posisi puasa, tinggalkan. Ini yang berikutnya, yang namanya kunci sukses. Yang dimaksud di sini adalah kita sukses di dunia fid dunya wal akhirah. Kita setiap hari sering membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hidup di dunianya baik, akhirat pun kita baik. Ya di awal pun kita ingatkan, sama-sama beli kendaraan, kalau niatnya karena pengen pamer, berarti apa? Bukan dapat ibadah, bukan dapat amal baik, tapi dapatnya amal keburukan. Apa? Yang namanya tercela, penyakit hati, itu sombong. Jadi bukannya kita dapat pahala, tapi dapat dosa. Makanya dalam kita segala sesuatu dinasari dengan niat ibadah. Beli kendaraan kalau untuk kelancaran, niat karena untuk kelancaran ibadah atau kelancaran kita dalam usaha, mangga. Jadi sama-sama kita usaha diniat karena Allah. Niat karena Allah, insya Allah jadi amal kebaikan kita semuanya.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Kasmo di Subang, mangga.
5: Iya, alhamdulillah menerima biasa Pak Kasmo mendengar RRI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kasmo.
5: Alhamdulillah paparan Pak Ustadz sangat menarik. Mudah-mudahan pendengar ya semua mendengarkan paparan Pak Ustadz mantap.
2: Monggo.
5: Yang saya tanya Pak Ustadz begini, emang di dunia ini sibuknya luar biasa, masalah dunia, ilmu, budaya, jabatan. Dunia, ilmu, budaya, jabatan. Tapi satu lagi agama. Ya, dunia banyak punya bunga nggak susah, itu banyak punya ilmu mudah, budaya bunga tangdi bunga meriah, jabatan amanah, tapi ku agama dituntun terarah, bagaimana ngarahkannya, itu diarahkannya ku agama, jadi supaya di Islami itu Pak Ustadz gitu. Ya segitu aja nih Rina, mohon maaf Pak Ustadz.
2: Monggo-monggo Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo yang ada di Subang. Langsung saja Rina akan terima penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustini.
1: Iya, Ibu Kutilang Indra. Darat. Ibu Indra di Pelayangan, terima kasih sudah menanti. Silakan Ibu.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ustaz Dr. Andes Zulkon Khairi.
2: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Indra.
6: Iya, memang seperti kata Pak Ustaz tadi, kita tugas kita kan beribadah, mewakili sifat Allah di dunia ini, dan membangun budaya. Kalau kita sudah menjalaninya semampu kita, nah, bukankah hasilnya itu bagaimana kehendak Allah? Jadi kita tidak bisa menentukan hasilnya. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita tetap berkeyakinan bahwa ini semua adalah ketentuan dari Allah, dan kita menjalani dengan seikhlas mungkin, bagaimana yang akan terjadi Pak Ustadz? Sebab kadang-kadang hati ini terasa, waduh, apalagi ya yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama-sama Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin untuk membacakan WhatsApp juga ya Pak Ustadz ya. Nanti bisa dijawab dengan singkat ya. Assalamualaikum, selamat pagi di Mutiara Pagi. Berjaringan hari ini saya dari Pak Ono yang ada di Ciparigi, Bogor Utara. Izin bertanya kepada Ustadz, pertanyaannya, debu dunia terkadang menutupi lensa hati sehingga lupa akan esensi kehidupan. Namun debu ini bukanlah kotoran yang harus kita buang, dia adalah proses untuk kita paham makna hidup sesungguhnya. Namun dalam ajaran agama sering diajarkan batasan untuk memahami debu itu, memang arah dan niatnya itu paling penting ya dalam memahami dan juga menyadari. Namun realitas dan debu dunia itu nyatanya diperlukan, bahkan dalam ilmu lainnya keseimbangan hidup itu adalah suatu sistem proses yang bisa mengamati dan menyadarilah yang akan menemukan arti hidup yang sebenarnya. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang paradoks ajaran agama dengan ilmu lainnya? Yang terakhir, keyakinan hidup serta tujuan hidup manusia itu tergantung persepsi masing-masing. Memang sudah ada arahan peta, bahkan kendaraan yang disediakan, namun alternatif lain pun ini masih banyak. Jadi mengurus dan menyadari kehidupan sendiri pun perlu proses. Bagaimana Pak Ustadz melihat hal ini atas penjelasannya? Terima kasih katanya. Sehat selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Mungkin bisa dijawab dengan singkat juga ya, karena masih banyak pertanyaan. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, ini sebetulnya pertanyaan Pak Kasmo yang Subang dengan Pak Ono Jip
1: berkaitan ya?
2: Berkaitan, ada berkaitannya, yaitu dengan dasar mangkana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wali nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa maksudnya? Yang namanya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan ada kerugian. Artinya apa? Kalau kita yang namanya tadi dunia sibuk ngurusin kesibukan, sibuk tidak tahu akan akhirat, kita akan hidup namanya dua alam, akan mengalami alam dunia dan alam akhirat. Kalau kita dunia saja ya berarti dapatnya dunia saja. Nah, kalau kita akhirat, insya Allah bekal, padahal kehidupan akhirat lebih lama atau abadi. Sementara kita hidup di dunia sementara. Nah, kita punya kendaraan pun, seperti contohkan punya kendaraan, sementara apa kita setelah kita mati mau dibawa ke kuburan? Tidak mungkin. Yang nanya kita ya, yaitu tadi, sudah diingatkan monggo bisa kita lihat pada surat Al-Hud ayat 15 atau 16. Di mana di situ dijelaskan antara kalau kita niatnya karena dunia saja, dapatnya keduniaan saja. Makanya dalam ibadah, dalam setiap kita berdoa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa qina adzabannar, jauhkan dari namanya siksa api neraka. Ya ini, jadi namanya dunia ilmu bagaimana yang namanya mudorot, bagaimana penggunaan ilmunya, jabatannya, dunia. Kalau semuanya tidak didasari dengan Al-Quran, Al-Hadis, akan semena-mena, akan seenaknya saja. Orang bisa korupsi karena tidak tahu bahwa namanya korupsi itu karena dilarang oleh agama. Nah ini, kalau di kantor, di dimanapun kita,

0: ingat akan pedoman Al-Quran, tapi kadang-kadang sedikit dilupakan. Makanya sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, termasuk diri saya, dalam hal apapun kita, kondisi apapun, kita harus berpedoman pada Al-Quran Al-Hadis. Tuntunannya adalah itu. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai kompas kehidupan. Insya Allah, kalau kita berdasarkan ada kompasnya, ada arah tujuannya, insya Allah akan baik. Nah ini, jadi sekali lagi, yang namanya punya dunia, punya ilmu, punya jabatan, kalau tidak adanya amanah, tidak berpedoman pada Al-Quran, Hadis, insya Allah akan sekarp dewek, seenaknya sendiri. Tidak tahu bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia pun kita dimintai pertanggungjawaban, apalagi di akhiratnya. Jadi bagaimana ini kaitan dengan sekalian yang nomor 4, Pak Onoy, untuk menghilangkan debunya, yaitu maksudnya apa? Yang namanya kita ada dasar remnya. Kita naik kendaraan, kalau ada namanya rem, insya Allah akan menjalankan kendaraan dengan mulus. Tapi kalau tanpa adanya rem, rem itu apa? Yaitu ajaran agama sebagai pengendalinya, yaitu bahwa kita, oh ini salah, oh ini melanggar. Kalau tahu melanggar, jangan diterjang. Inilah pedoman kita, makanya harus ada buku petunjuk. Orang naik punya kendaraan saja, beli kendaraan pasti mempunyai buku petunjuk. Ini loh cara penggunaan begini. Apalagi kita sebagai umat Islam, sebagai yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya yang namanya Bu Indra, bahwa kita kembali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjalani namanya kita bagaimana tugas kita sebagai manusia. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, perlu adanya duit. Nah, duit apa? Doa. Kita memohon kepada Allah. Nah, di situ berarti berdoa. Mohon doa kepada Allah. Yang berikutnya usaha. Kita mau masuk ke surga. Kita di dunia juga harus punya usaha. Nah, usaha. Yang berikutnya ikhtiar. Ikhtiarnya apa, Pak? Berusaha dan berusaha. Bagaimana kita usaha kita? Bukan bin salabin. Nah, asal jadi. Tapi setelah kita usaha, kita ikhtiar, selanjutnya adalah kita serahkan pada Allah. Allah yang akan menentukan baik dan buruknya, dan apakah kita secara cash atau secara kredit, kita serahkan. Jadi dalam hal ibadah, sekali lagi saya mengajak, yang penting kita pertama adalah berdoa kepada Allah, usaha atau ikhtiar kita, dan yang terakhir kita serahkan. Wa may tawakkal 'alallah. Nah, setelah masalah hasilnya, Allah yang akan menentukan. Kalau kita memohonnya pada Allah dalam kondisi suci badan, pikiran, terutama pakaian yang kita gunakan. Jadi makanannya kita insya Allah halal, pakaian kita juga halal. Insya Allah apa yang kita mohon, apa yang kita minta pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan secara cepat. Ini jadi dalam berdoa, sekali lagi saya mengajak, dalam posisi bersih dan suci, bersih dari hal-hal yang diharamkan. Nah ini bersih juga dari memakan barang-barang yang sekiranya diharamkan. Ini jadi ini kembali lagi bahwa pertanyaan Pak Kasmo dengan Pak Onoy sebetulnya hampir sama, yaitu dengan kita berpedoman pada ajaran agama Islam, kita mempunyai tujuan hidupnya, yaitu karena diciptakannya kita kan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa dibacakan, bisa dijawab dengan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana kalau seseorang sudah beriman, menjalankan ibadah sholat dan ibadah lainnya, tapi kenapa masih tergoda setan, kelakuan dan juga keinginannya? Dari Ibu Supriyati yang ada di Bogor. mangga, Pak Ustadz.
0: Yang diciptakannya setan

0: Dan itu apa? Untuk menggoda kita. Setan, namanya setan, itu memang paling canggih. Modelnya kiai, ya kita setannya seperti kiai. Modelnya kita semuanya. Bahkan sering disampaikan juga para kiai, kadang-kadang ya yang nanya godaannya pasti ada. Emang diciptakannya setan adalah untuk menggoda kita. Pasti ada godaan, terutama kalau seperti sekarang ini di sholat subuh dingin-dingin, setan menggodanya, kira-kira matanya ngantuk, rasanya capek dan lain-lain, itulah godaan. Jadi sekali lagi, kita walaupun sudah beriman kepada Allah, yulah kita usaha bahwa kita bagaimana memerangi godaan-godaannya itu. Setan model kiai, godaannya setannya seperti kiai. Jadi kita, apalagi orang-orang yang biasa, jadi sekali lagi bisa memerangi godaan setan, dan itu kembali kepada diri kita, sekuat apa kita mau memeranginya. Baik dalam hal ibadah maupun yang lain. Makanan aja contoh yang paling gampang, makanan ini makanan godaan. Allah us itu enak, padahal apa itu udah halal, haram. Jadi kadang-kadang kita lihat mau makan makanan udah jelas innal halal bayin wa harama bayinun, yang haram itu udah jelas, yang halal itu sudah jelas. Kalau sudah misalnya lihat poster ada, oh itu halal, ya kita jalankan. Dan juga kalau yang punya usaha, kalau sudah ada label halal, ya kita terapkan yang halal. Jangan sampai kita halal tapi dicampur dengan hal-hal yang sekiranya diharamkan.
1: Baik.
0: Dan sekali lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri, ayolah, di umur kita ini kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita ini hidup di dunia ini. Apakah nanti sama 5-10 tahun atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang penting saya mengajak kepada semuanya, hari ini harus lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ibadah kita hari ini harus lebih ditingkat.
1: Baik, Pak Ustadz, sebagai penutup untuk Mutiara Pagi Berjaringan kali ini dengan tema kunci sukses agar hidup terarah dan bermakna, mangga Pak Ustadz ya.
0: Agar hidup kita di dunia ini memiliki arahan yang jelas dan bernilai makna di sisi Allah, kuncinya yaitu pertama, yaitu menetapkan niat dan tujuan hidup kita. Yang keduanya, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedomannya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu bersabar dan ridho terhadap ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala dari ketiga-tiganya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bidunya wal akhirah, di dunianya kita baik, dapat kebaikan, di apalagi kita namanya di akhirat. Jadilah perpedoman kita bahwa hari ini harus lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Randa Sulhan Hairi yang sudah memberikan tausiah dan juga menjawab semua pertanyaannya dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Mohon maaf untuk semua pertanyaan tidak dapat semua kami bacakan karena memang keterbatasan waktu juga ya. Dan hingga di sini untuk Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon, saya Rina Agus ini pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Baik, Pro 1 RRI Cirebon kanal
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan warta berita.

0: tahunnya sampai tanggal 30 Juni tahun 2026, yeah, yaitu diskon 10% bagi pembayar pajak PBB tahun 2026.
1: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung beri diskon tunggakan PBB hingga 100%. Polres Cimahi berhasil mengamankan bandar narkoba. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung memberikan diskon pada tunggakan PBB hingga 100% berlaku hingga akhir 2026. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan program intensif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bagi masyarakat. Program yang berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2026 ini memberikan potongan tunggakan PBB hingga 100% disertai penghapusan denda sebagai upaya meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan PAD 2 Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bandung Andri Nurdin mengatakan program tersebut merupakan kebijakan pemerintah Kota Bandung yang diinisiasi Wali Kota Bandung sebagai bentuk inisiatif bagi masyarakat. Andi menjelaskan program ini merupakan intensi pajak kedua yang diluncurkan pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun 2026. Sebelumnya hingga 30 Juni 2026, pemerintah memberikan diskon 10% bagi pembayaran PBB tahun berjalan 2026, disertai pembebasan denda bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam program kali ini, terdapat tiga kategori potongan pokok tunggakan. Syarat utamanya, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi PBB tahun pajak 2026. Setelah itu, sistem secara otomatis akan menghitung besaran potongan sesuai kategori tunggakan yang dimiliki. Menurut Andri, seluruh proses dibuat oleh sederhana karena potongan akan diterapkan otomatis saat pembayaran dilakukan melalui bank maupun kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan Bapenda. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, program ini juga menjadi salah satu strategi Bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan daerah pada 2026. Target penerimaan PBB Kota Bandung ditetapkan sebesar 700 miliar, sekitar 100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan PBB telah mencapai 294,6 miliar.
0: Tentunya sampai tanggal 30 Juni tahun 2026, yaitu diskon 10%. Bagi pembayar pajak PBB tahun 2026, jadi yang patuh gitu ya. Jadi bagi wajib pajak yang patuh gitu kan, membayar pajak, kemarin ada program yaitu diskon 10%.
4: Diskon 10%.
0: Sampai tanggal 30 Juni tahun 2026.
3: Andri menambahkan persoalan piutang PBB merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah sejak pengelolaan PBB dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada 2013. Karena itu Andri menghimbau masyarakat memanfaatkan program yang hanya berlangsung hingga 31 Desember 2026 tersebut.
2: Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur untuk mempersiapkan dan persiapan tingkat Jawa Barat mengadakan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Cianjur di wilayah selatan. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
5: Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur ya di tahun 2026 ini yaitu Musabako Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan Musabako Tilawatil Quran yang akan dilaksanakan di Cianjur Selatan, Kecamatan Pagraran. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
4: Kan ke bahwa tahun 2026 ini akan dilaksanakan program kerja yaitu Musabako Tilawatil Quran tingkat Kabupaten, di mana berdasarkan hasil musyawarah tahun sebelumnya itu akan dilaksanakan di salah satu kecamatan bagian Cianjur bagian selatan yaitu Kecamatan Pagelaran. Kemudian yang selanjutnya menyikapi hal tersebut, kita beserta seluruh jajaran kepanitiaan tentu mulai dari proses perencanaan, di mana perencanaan ini salah satunya adalah kita melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat, baik itu Porkopincam dan lain sebagainya di tingkat kecamatan.
5: Ia menambahkan perencanaannya melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat di tingkat Porkopincam, karena bagaimanapun juga MTQ merupakan salah satu tolak ukur
4: pelaksanaan kegiatan MTQ HN. Karena bagaimanapun ini merupakan satu tolak ukur bagi kita sampai sejauh mana pencapaian MTQ yang ada di kecamatan di seluruh kabupaten, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin, mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik gitu, sehingga nanti akan menghasilkan bibit-bibit yang akan mewakili Kabupaten Cianjur untuk pentas di tingkat provinsi. Makanya dari sekarang kita semaksimal mungkin berupaya untuk mensaring ya, yang akan mewakili atas nama Kabupaten Cianjur.
5: Selain itu, mulai dari sekarang melaksanakan penjaringan untuk mewakili Kabupaten Cianjur serta diupayakan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan yang dijadwalkan pada bulan Juli 2026. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Tenjolaya. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahmat, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
7: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan kalau namanya kita nanam, kalau kena hujan, benih kan langsung cepat. Karena kalau nggak ada hujan, udah gagal, jadi nggak ada yang jadi. Udah lebih dari 20 hari. 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya sedangkan kita tani ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Ya berkurang, jadi 70.
6: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat bronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
8: Pasifik Tengah dan Timur. Kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48.77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemarau-nya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
6: PMK Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus. hingga September 2020.
2: Puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis MBG. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang. Sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05, Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari, Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
10: Katakanlah kejadian keracunan ya yang nggak serius. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita ini dari Al-Mansuriah ya sebenarnya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk susu. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi di 23 dan hari ini total ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery transfer kondisi yang ada sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi, nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti itu langsung dibawa ke sini.
9: Menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
2: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Laporan Abot Gunawan.
11: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga Kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
1: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka, dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual ya. Dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Nah, sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
12: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil, sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukai peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
2: Pendengar, perpindahan layanan terpadu satu atap LSTA pekerja migran Indonesia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang ke Mall Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tertunda karena keterbatasan ruangan yang ada. Ruslan Effendi melaporkan.
13: Pemindahan layanan pekerja migran Indonesia atau PMI di Kabupaten Subang dari Dinas Tenaga Kerja ke Mall Pelayanan Publik masih tertunda karena alasan keterbatasan ruang di gedung MPP menjadi kendala utama. Sesuai keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2026, seluruh layanan terpadu satu atap untuk PMI mulai pengurusan dokumen pemberangkatan hingga penanganan masalah dialihkan dari Disnaker Trans ke MPP DPMP TSP di setiap daerah. Namun di Subang, pemindahan tersebut belum bisa dijalankan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Rona Mairansa kepada RRI mengatakan gedung MPP saat ini belum mampu menampung seluruh instansi terkait, padahal Rona mengaku sangat mendukung pemindahan tersebut.
14: Alatnya yang bukan dari Subang tapi dari kantor imigrasi sehingga membutuhkan ruang yang cukup luas, dan kemarin sudah disurvei, mungkin saat ini belum bisa dipusatkan di MPP, masih tetap di Dinas Tenaga Kerja. Itu pun kemarin.
15: Tapi untuk kedepannya,
14: ke depan kita akan coba terus koordinasi dengan Dinas Perizinan, bagaimana caranya untuk memberikan ruang yang lebih cukup lagi untuk Dinas Tenaga Kerja mengirimkan wakilnya untuk melayani tenaga kerja migran sana.
13: Menurutnya, layanan di satu tempat akan mempermudah dan mempercepat calon PMI yang hendak bekerja ke luar negeri, termasuk mempercepat penanganan PMI bermasalah dengan majikan atau hukum di negara penempatan. Hal senada disampaikan Kepala DMPL TSP Kabupaten Subang, Tikdis Solihin. Ia menyebut seluruh peralatan dari LTSA di Staker Trans belum bisa dipindahkan karena ruangan terbatas.
14: Mungkin ke atas, nanti yang atas ke sana, gitu kan. Karena satu lantai kita usahakan semua pelayanan. Gitu. Emang dari dulu sebetulnya kita sudah punya rencana itu. Jadi lantai bawah apa pokoknya untuk MPP aja gitu. Hanya memang karena keterbatasan anggaran gitu kan, jadi kita baru sebelah gitu.
13: Pemkab Subang berharap kajian ini segera mendapat persetujuan Bupati agar layanan PMI di Subang bisa terpusat di MPP sesuai amanat Kemenaker tersebut. Dengan begitu, perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran diharapkan lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Berikut Aura Aulia laporkan.
15: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
16: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markonah, mengatakan screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki resiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
15: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB, lanjut ke keluarganya, kalau misalnya keluarganya dari sekitar penderita, dan masyarakat yang beresiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes, kayak gitu, hipertensi, kita juga di screening yang seperti itu.
16: Iya, menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
2: Dan pendengar, menutup warta berita pagi ini, berikut kami laporkan laporan khusus dari reporter kami Nova Nugraha tentang ancaman krisis air di Kabupaten Tasikmalaya yang mulai menghantui bencana kebakaran yang rawan terjadi di musim kemarau. Berikut laporan Nova Nugraha.
17: Saya mungkin memanggil jajaran BPBD dari Dinas Pertanian supaya memperhatikan lahan-lahan sawah termasuk mengaktifasi pompa-pompa air.
18: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberlakukan status siaga darurat bencana kekeringan. Hal ini diberlakukan seiring dengan mulai berkurangnya intensitas hujan di wilayah setempat. Kondisi ini juga disikapi dengan peningkatan mitigasi bencana kekeringan, salah satunya mengaktifkan pompa air di sejumlah wilayah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobariala Yubi mengatakan hal ini dilakukan tidak hanya untuk lahan pertanian, melainkan untuk memenuhi kebutuhan mandi cuci kakus masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami krisis air. Tidak hanya dampak kemarau, Kabupaten Tasikmalaya juga tengah mempersiapkan langkah mitigasi bencana longsor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak bencana pasca kemarau, di mana Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan wilayah yang rawan akan bencana longsor.
17: Saya mungkin memanggil jajaran BPBD dari Dinas Pertanian supaya memperhatikan lahan-lahan sawah termasuk mengaktifasi pompa-pompa air. Bahkan kalau perlu pompa air itu bukan untuk mengairi sawahnya saja, tetapi ketika masyarakat dibutuhkan untuk MCK bisa difungsikan. Di sejumlah wilayah Kabupaten Tasikmalaya kondisi ini juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan, kebun maupun semak belukar, termasuk setelah awal musim hujan.

0: Di tengah kekhawatiran krisis air, Kabupaten Tasikmalaya juga diharapkan dengan ancaman bencana, terutama bencana kebakaran. Catatan Tagana setempat, sedikitnya telah terjadi 4 kejadian kebakaran tempat tinggal dan 1 kebakaran lahan. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan, untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya juga bersama pemerintah daerah melakukan langkah mitigasi. Salah satunya pendinginan lahan area TPA Ciorai Mangunreja yang menunjukkan peningkatan suhu. Untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendinginan area tersebut dengan harapan tidak terjadi kebakaran.
1: Kebakaran di bulan Juli ini kami mendapatkan laporan kurang lebih sebanyak 5 kejadian, di antaranya rumah, lahan kosong, dan TPA. Untuk rumah sendiri, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun kerugian material cukup besar.

0: Ancaman krisis air dan kebakaran menjadi kekhawatiran warga. Irfan, warga Singaparna, berharap pemerintah sigap menangani hal ini, sehingga warga tidak mengalami dampak yang merugikan dan berkepanjangan.
1: Harus bergerak cepat, karena kan air itu kebutuhan utama kalau bagi warga, selain untuk pertanian gitu, untuk kebutuhan sehari-hari. Ini harus, pemerintah harus cepat gerak gitu.

Catatan Pemda, krisis air terjadi diantaranya di wilayah Bojonggambir, Rajapola, Cibalanarik, dan wilayah lainnya. Sedangkan kebakaran terjadi di wilayah Kecamatan Sukalawu, Sukaraja, Cineam, dan Cipakat.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandung. Kabar Anda bagaimana hari ini? Tentunya di hari Jumat cuaca mulai cerah. Sepertinya jalan juga agak lengang begitu ya. Widya Perdani, Dinda Lestari, Yosef Muharam hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi juga untuk Anda yang sedang bersiap untuk menunaikan janji Anda kepada rekan kerja, klien, atau mungkin banyak janji yang harus diselesaikan hari ini begitu ya. Karena kalau berbicara tentang tugas akhir pekan, ini sepertinya menjadi hari yang gedebak-gedebuk sekali ya. Hari Jumat nih jelang Sabtu Minggu biasanya justru pekerjaan makin banyak gak sih menurut Anda? Kalau menurut saya sih ya begitu-begitu aja, santai-santai saja menyikapinya. Yang pasti target kerja Anda di akhir pekan ini, bahkan mungkin Anda harus menyelesaikan target kerja Anda di akhir bulan, karena ini sudah masuk tanggal 24 ya, sudah di hari ke-24 di bulan Juli 2026. Tentunya harus semuanya terselesaikan, dan yang pasti janji yang harus terselesaikan adalah janji Anda kepada diri Anda sendiri untuk tetap selalu sehat dan bahagia, karena ternyata bahagia gak ada yang jual dimanapun.

0: Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

makan keselamatan, karena biasanya satu misteri, waduh pagi-pagi udah tiba-tiba ngobrolin misteri, tapi ini satu hal yang belum terpecahkan, kenapa setiap Jumat pagi, Jumat sore, dan Senin pagi itu menjadi kendala tersendiri bagi pengguna jalan ya, apalagi belum terpecahkan kenapa hari Senin pagi, dan Jumat sore itu macetnya berbeda dengan hari-hari biasa. Setiap hari Kota Bandung memang selalu berjibaku dengan macetnya di beberapa ruas wilayah begitu ya. Jadi untuk Anda yang hafal jam-jam kosongnya jam berapa nih di Kota Bandung, boleh sharing di 0811220970 untuk Anda yang terbiasa mungkin menghadang atau menghalau macetnya Kota Bandung. Tapi satu solusi yang mungkin Anda tidak terlalu emosional di pagi hari ketika Anda berkendara, sepertinya kalau banyak warga dan masyarakat Kota Bandung berkendara dengan kendaraan atau transportasi umum, sepertinya akan meminimalisir terjadinya kemacetan di beberapa wilayah di Kota Bandung ya. Jadi mulai kapan nih Anda menggunakan fasilitas angkutan umum untuk bisa menuju tempat Anda beraktivitas?

Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Selepas kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI, beberapa informasi dan dialog singkat pun kami hadirkan untuk Anda mengupas hal-hal yang terjadi yang update di

0: wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Bandung pagi ini.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Dari Wena Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini